0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu ya. Di pagi hari ini suasana sangat cerah sekali di luar sana. Bagaimana kalau perjalanan Anda, apakah juga secara hari ini? Semoga untuk hari ini Anda tetap bahagia dan untuk pekerjaannya diberikan kelancaran. Segala aktivitasnya juga bisa dilakukan dengan baik tentunya ya. Pagi kali ini Anda bisa terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga kalau masih ada kegiatan sosial di sekitar Anda juga bisa Anda tambahkan 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu saya

0: Sekarang is alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Seduru Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang ada di Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Untuk lokasinya sendiri ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter utara jalan. Sedulur Cakra, apakah Anda menemukan kewaspadaan dan juga hambatan ketika perjalanan Anda di pagi hari ini? Bisa ditambahkan foto maupun juga videonya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
3: Tadi kan sempat ngobrolin terkait cabai ya. Cabai digoreng dulu biar ulangunya agak hilang gitu. Bener. Ya. Kata Pak Chandra, lombok ya atau cabai digoreng bikin bersin-bersin.
2: Selain bikin bersin-bersin itu Erika, ketika kita goreng cabai itu meledaknya.
3: Meledaknya, betul. Jadi kalau kita goreng cabai ada tomatnya juga itu kadang kan meledak-meledak.
2: Bener.
3: Harus ditutup ya Lin ya.
2: Harus ditutup kalo atau nggak gitu, pakai helm kita. Jauh gitu.
3: Kalau memang minyaknya sudah panas ya dimatikan gitu. Kadang kan sisa-sisa itu ya, sisa-sisa gorengan tempe, gorengan tahu ya Lin, sudah panas kan itu minyaknya.
2: Bener.
3: Dimasukkan kemudian apinya dimatikan atau dikecilkan, selesai gitu. Memang tapi bikin bersin-bersin.
2: Bener.
3: Ini tadi dari Bu Lili juga menambahkan jualan nasi pecel di depan rumah saja. Tepatnya Desa Mungkung, Loceret, Nganjuk. Kalau lewat silahkan mampir Mbak, Mas, di tempatnya Ibu Lili. Ini tadi nasi pecel, nasi banting, kopi, es. Itu ya.
2: Mantap ya.
3: Mantap. Pak, ini bukanya pagi, sore, atau pagi malam, atau pagi saja Bu Lili? Berapa waktu lalu saya juga ini loh Lin, ada menerima WhatsApp, lupa namanya siapa ya, juga penjual nasi pecel. Jualannya dua kali dalam sehari, pagi dan juga malam.
2: Siapa ya?
3: Saya kok juga lupa ini namanya siapa. Mungkin sedang mendengarkan malam ini, pagi ini.
2: Pagi
3: ya.
2: Hari ini ya.
3: Iya benar, bisa disambung nanti ya. Biasanya absen itu bikin payek.
2: Oke. Absen bikin payek Pak
3: biasanya.
2: Muhammad.
3: Bukan. Beda, kalau Pak Muhammad saya tahu ini ya.
2: Aduh,
3: beda,
2: ya.
3: beda orang.
2: Okay.
3: Pace, lokasinya kayaknya Pace kalau nggak salah ya.
2: Siapa ya kira-kira?
3: Siapa ya kira-kira?
2: Monggo,
3: ini
2: Bapak Ibu bisa bergabung ya.
3: Monggo bisa disambung ya. Kemudian saya terima informasi tambahan dari Bapak Mahmudi. Tadi malam sekitar jam 10 itu kan berkabar jalur Kabuh arah Babat Lamongan itu padat. Dan ternyata setelah Pak Mahmudi ini melintas di titik macetnya itu ya, ada truk gandeng bermuatan tebu dari arah yang sama itu mogok menutup jalan raya, jadinya padat arus lalu lintas di sana ya. Terus Sedulur Cakra melintas di jalur Kabuh Jombang arah Babat Lamongan pagi hari ini bisa diupdate ya, lancar atau tidak dekat makam Cina. Dekat makam Cina, lokasinya ya. Ini apakah ada masih ada dua kendaraan truk yang mengalami trouble tersebut atau arus lalu lintasnya sudah kembali lancar? Mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi tambahan dari Pak Riono. Sekedar info, saya mandi air shower. Katanya cuma
2: mandi
3: wudu aja pakai air dingin.
2: Berarti ada itunya, water heaternya ya.
3: Pakai air hangat loh.
2: Biar enggak usah itu manasi air.
3: Manasin air.
2: Itu kan nunggunya lama ya, Herika.
3: Ini harus setiap hari masak air kan juga ribet ya.
2: Bener.
3: Tidak pakai water heater saja. Lebih apa praktis gitu.
2: Lebih
3: ya
2: praktis.
3: Pak Riono.
2: Apalagi aktivitasnya Pak Riono biasanya di ladang itu sampai sore-sore menjelang maghrib gitu.
3: Waduh, berkeringat ya.
2: Gatel-gatel nanti habis dari kebun ya.
3: Nanti ya. Terima kasih Pak Riono, akhirnya mandi terus kalau ada apa namanya air hangat.
2: Air
3: ya.

0: ingatnya.
1: Oke, kemudian saya terima informasi satu lagi disampaikan oleh Ibu Fitri. Ini tadi melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini ramai dengan kendaraan pribadi, masih lancar saja. Cuaca kabarnya cerah cenderung panas, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut ke Erga.
2: Iya Lilin, itu Pak Riono itu ya.
0: Oke, gimana?
2: Wudu pakai air dingin suhu 15 derajat itu seperti wudu air es ya.
0: Biasanya saya kalau misalkan di rumah ya Erga, meskipun suhunya tidak sedingin di Pujon ya, tempat saya kan airnya dari sumber, nah itu dingin sekali. Biasanya dari maghrib sampai ke isya itu saya tidak mau menyentuh air. Biasanya nggak berani.
2: Ya nanti pas sholat. Jadi nggak fokus ya karena menggigil gitu.
0: Iya benar. Aduh memang dingin sekali. Apalagi kalau sudah tidur, kebangun tengah malam atau dini hari, nggak bisa tidur itu. Sampai ke tulang rusuk gitu rasanya.
2: Apalagi pas saat subuh ya.
0: Dingin sekali ya. Aduh, padahal saya juga orang dataran tinggi loh. Tapi nggak itu.
2: Nggak kuat. Sudah,
0: mungkin sudah lama tidak itu ya.
2: Sudah lama gak pulang.
0: Sudah lama gak pulang. Biasanya merasakan hawa dataran rendah. Ini kan anget aja ya.
2: Iya bener.
0: Kalau dataran tinggi, waduh dingin itu.
2: Kemudian ini Bu Lili menambahkan, ini sekarang pagi aja Mbak Lin jualannya. Pengennya malam juga. Kan sebelah saya itu ada mie ayam bakso, tapi bukanya itu jam 5 sore katanya. Iya. Kemudian informasi ditambahkan lagi dari Bu Sumini, ini perjalanan dari Kertosono ke Madiun saat ini melintas di Simpang 4 Guyangan, mengabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Purwanto, situasi arus lalu lintas Simpang 4 Papar terpantau lancar dalam perjalanan dari Ngeronggot ke Pare. Cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Sodikin yang saat ini perjalanan dari Bagur ke Mojokerto melintas di kawasan Simpang Mengkring mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Seduru Cakra, Anda masih terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan mari kita update terkait dengan kasus ditangkapnya beberapa orang yang kabarnya tertangkap saat melakukan aksi Indonesia Sekarang di depan Gedung Negara Gerahadi. Polrestabes Surabaya sendiri sudah membebaskan 14 dari 24 orang yang ditangkap karena aksi tersebut. Di mana aksinya itu berlangsung pada hari Jumat lalu ya, 24 Juni 2026. Dan 10 sisanya masih menjalani proses hukum, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 6 lainnya dinyatakan terbukti positif narkoba. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawan mengatakan, pembebasan ke-14 orang itu dilakukan lantaran pembuktian terhadap mereka masih menunggu hasil analisis alat komunikasi atau ponsel yang disita pihak kepolisian. Sedangkan untuk 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu MA, ARF, NB, dan DSD, mereka ditahan dan dijera dengan pasal pengerusakan barang dan perlawanan terhadap petugas, dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Lutfi menguraikan, keempat tersangka datang ke lokasi setelah terpengaruh unggahan di media sosial, khususnya akun Instagram berinisial BA. Tersangka MA mengikuti aksi setelah melihat unggahan di akun tersebut yang berisi tulisan mengajak warga Surabaya untuk turun ke jalan. Tersangka ARF disebut juga melihat postingan serupa di Instagram berinisial BA. Sebelum kemudian terlibat dalam aksi membelayer knalpot motor di depan Gerahadi untuk memancing emosi massa dan melempar batu ke arah petugas. Kemudian tersangka NB mengaku terpancing setelah melihat siaran langsung TikTok dari ponsel temannya. Sedangkan tersangka DSD disebut sudah mengikuti akun Instagram berinisial BA sejak kerusuhan Agustus 2025. Pada hari kejadian, DSD melihat pamflet digital di akun tersebut dan turut mengajak rekannya untuk berangkat ke lokasi. Dari keterangan awal para tersangka, mereka mengaku datang bukan dari sebagian dari kelompok atau aliansi tertentu, melainkan memang terpancing oleh ajakan di media sosial. Dari sisi latar belakang, keempat tersangka tersebut bukan mahasiswa. Lutfi juga menyebutkan mereka berprofesi sebagai karyawan dan kuli yang berasal dari wilayah Surabaya dan Gresik. Sementara itu, ada 6 orang yang terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu. Hal itu terungkap saat polisi melakukan tes urin ke seluruh massa yang ditangkap. Saat ini mereka sedang menjalani asesmen bersama BNN Kota Surabaya. Cek informasi, Erika.
1: Saya terima informasi terkait dengan stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri hari ini, Senin 29 Juni 2026. Untuk stok darah golongan A, 18 kantong darah, B55, O56, AB4, dan jumlahnya ada 133 kantong darah. Jumlah ini bisa berubah setiap waktu, jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah, bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya sendiri ada di Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare, Kediri. Lalu saya juga sempat lihat video Alin ya. Video ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya terkait dengan memperhatikan situasi sekitar dan juga keamanan anak-anak dan lain sebagainya. Yakni ada terlihat dari rekaman CCTV seorang pria berjaket, salah satu driver makanan gitu ini ya, itu merampas handphone anak perempuan. Gitu ya.
0: Di mana, Erika?
1: Lokasinya di Pasuruan.
0: Di Pasuruan. Jadi anak tersebut lagi jalan-jalan atau gimana?
1: Iya, anak tersebut sendirian lagi jalan kaki. Saya lihat itu masih di area perkampungan sebenarnya, Lin. Tapi kondisinya memang cukup sepi gitu ya.
0: Okay.
1: Kemudian dia jalan mainan handphone. Saat mainan handphone itu lalu di HP-nya itu langsung disaut gitu loh ya, sama pengendara sepeda motor mengenakan jaket seperti perusahaan apa namanya, pengantar makanan gitu loh ya. Ini kan banyak gitu loh, salah satunya itu. Nah, aksi tersebut ini terekam jelas kamera CCTV dan videonya pun viral di media sosial. Pengendara motor matic ya, warnanya hitam, pakai okay. jaket orange gitu ya. Kemudian mendekati seorang anak perempuan yang juga di pinggir jalan gitu ya.
0: Oke, jadi jalan sendirian seperti itu. Kemudian ada kayak orang yang menggunakan jaket pengantar makanan.
1: Betul.
0: Kemudian langsung mengambil handphonenya
1: Mengambil handphonenya tersebut.
0: Untuk update-nya seperti apa? Berhasil ditangkap atau enggak?
1: Kalau update-nya sudah berhasil ditangkap atau belum, kami belum menerima. Namun peristiwa tersebut ini sudah dilaporkan ke Polsek Gempol. Dari Kapolsek Gempol, Kompol Giyadi Nugraha sudah membenarkan aksi penjambretan anak itu dan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan. Jadi masih dilakukan penyelidikan agar bisa terungkap ya kasus tersebut. Dari pelaku juga bisa segera diamankan. Jadi kejadiannya itu kemarin hari Minggu. Hari Minggu 28 Juni 2026. Jadi dari orang tua korban ini kemudian langsung melaporkan ke polsek terdekat gitu ya. Kemudian juga dari warga sekitar yang mendengarkan teriakan korban ini juga langsung menuju ke lokasi sebenarnya ya. Kemudian tapi dari pelaku berhasil melarikan diri itu. Dan okay. modus dari pelaku ternyata sempat menanyakan alamat. Itu sebelum merampas HP itu menanyakan alamat dulu.
0: Okay.
1: Gitu loh, tanya-tanya gitu ya, tanya alamat, kemudian langsung disaut handphonenya. Orangnya tanya alamat, kemudian langsung dirampas handphonenya gitu. Milik anak-anak kok, ini mungkin masih SD kalau saya lihat ya. Masih okay. usia-usia SD.
0: Usia-usia
1: gitu
0: SD
1: ya.
0: Kan biasanya bawa HP dipegang terus ya, dibuat mainan ketika di jalan,
1: iya,
0: seperti itu.
1: Jadi kejadiannya kemarin itu sekitar jam 3:30 sore. Untuk seluruh Jakarta ini bisa ditingkatkan pengawasannya kepada anak-anak, diingatkan kalau main HP ini harus hati-hati, takutnya ya ada kejadian seperti ini loh ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Sedulur Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi dengan kami bagaimana situasi dan juga kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lalui, atau mungkin masih ada hambatan ataupun juga kewaspadaan, nanti juga bisa turut disampaikan di 0852 9001061.

0: and I'll write your name.
1: 0852-9001-061, Anda bisa terus berbagi informasi dan juga kewaspadaannya ya. Saya tunggu pokoknya. Jangan lupa juga sertakan foto maupun juga videonya. Kira-kira akan perjalanan kemana Anda di pagi yang cerah kali ini? Ini untuk harga cabai ya, Sedulur Cakra. Kabarnya sudah ada perubahan. Kalau dari Sedulur Cakra tadi mengabarkan juga harganya itu sekitar Rp35.000 ya Sedulur Cakra. Kalau di tempat Anda apakah juga masih sama untuk harga cabai, bisa terus ditambahkan 0852-9001-061. Update informasi Erika.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Mas Gilang. Mm-hmm. Pagi ini ternyata sudah on the way ke Mojokerto. Dari arah Nganjuk, Mas Gilang, atau dari arah Jombang ini tadi. Kalau Mas Gilang ya, naik di Getol Begadung atau mungkin di Bandar ya.
1: Ini kira-kira mungkin, naik di mana nanti?
2: Naik di mana ini? Sudah di tol ini, Lin. Sudah di tol, jadi mungkin bisa ditambahkan tadi naik di tol Begadung atau Bandar Kedung Mulia Jombang, gitu maksudnya ya. Aman dan lancar untuk arus lalu lintas jalur tol arah ke Mojokerto. Cuacanya pun juga cerah, langitnya biru gitu. Sudah cenderung panas kalau saya lihat dari video yang disampaikan oleh Mas Gilang. Lalu dari wilayah Payaman Nganjuk Kota, ini tadi ada Bapak Aris menyampaikan untuk cuaca di sana kabarnya juga cerah. Untuk arus lalu lintas juga ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2. Melintas di simpang 4 Begadung Nganjuk ada Bapak Udin ini tadi mengabarkan arus lalu lintas dari Rejoso akan ke Nganjuk Kota juga tidak ada hambatan ya, ramai mungkin di sekitar pasar ya yang harap diperhatikan. Tadi sempat melintas di pasar Ngerengkat juga kondisinya ramai, namun arus lalu lintas di sekitar pasar Ngerengkat juga lancar saja. Harap hati-hati, yang penting kalau melintas di kawasan pasar ini juga dipelankan laju kendaraannya. Cuaca sepanjang perjalanan juga cerah, cenderung panas. Anginnya juga terlihat lumayan kencang ya di area persawahan, Lilin.
1: Baik. Terima kasih, Erika. Lanjut, Erga.
3: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebut kebutuhan bahan bakar minyak jenis bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20, di mana pemerintah membutuhkan 4 juta kiloliter etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian ESDM pada Minggu 28 Juni. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Bahlil menjelaskan begitu kilang Balikpapan diresmikan pada Januari 2026, maka produksi bertambah 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter. Meski tambahan kapasitas produksi dari kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta kiloliter per tahun. Untuk itu, pemerintah menyiapkan program E20 yang mengkombinasikan bensin dengan 20% etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri, Lilin.
0: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, untuk di pagi hari ini tentunya masih terus kami temani dengan berbagai informasi yang menarik. Anda juga bisa terus sampaikan ya, kalau Anda mungkin menemui kewaspadaan dan lain sebagainya. Dan sedulur Cakra, tentunya di cuaca yang seperti ini membuat tubuh itu agak sedikit ringkih ya, kalau orang Jawa bilangnya itu. Agak sedikit nggak toleran seperti itu, apalagi kegiatan, aktivitasnya itu juga sangat padat, mobilitasnya juga tinggi, selalu bekerja keras tentunya. Kalau untuk Anda sedulur Cakra, bagi bapak-bapak ini, saya punya satu solusi untuk Anda. Biasanya kan bapak-bapak mobilitasnya sangat tinggi ya sedulur Cakra, pagi di Surabaya, lanjut lagi nanti ke arah Madura, lanjut lagi ke arah Nganjuk, balik lagi seperti itu. Jadi kalau sedulur Cakra tentunya ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, saya punya satu solusinya. Kami hadirkan X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan juga kopi Arabica. Tentunya ini bisa membantu untuk memelihara daya tahan tubuh dan stamina pada pria. Secara tradisional, X Prime ini juga digunakan ya untuk bisa menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta untuk membantu menstimulasi hormon pada pria. Jadi sedulur Cakra bisa mengkonsumsi sesuai anjuran agar tubuh ini tetap fit setiap harinya. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat ya. X Prime, solusi stamina harian Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Pagi yang cerah ya Sudiro Cakra untuk di pagi hari ini. Semoga perjalanan Anda juga berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Saya masih nunggu update perkembangan perjalanan Anda. Kira-kira akan kemana Anda di siang kali ini, bisa terus ditambahkan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ada kabar baik ini, Lin.
0: Apa? Ada apa ini?
1: Katanya dari PT Pertamina telah siap menurunkan harga BBM secara bertahap mulai bulan Juli 2026.
0: Alhamdulillah. Berapa ya kira-kira?
1: Kira-kira berapa ya? Saya juga jadi kepo. Aduh, ya.
0: Jadi penasaran ini ya.
1: Iya, tapi memang dari PT Pertamina membuka peluang untuk penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap. Mm-hmm. Jadi dikit-dikit gitu. Meskipun kemarin naiknya agak langsung enggak dikit gitu ya.
0: Enggak dikit langsung banyak.
1: Langsung
0: ya.
1: Banyak. Insya Allah ini bertahap mulai awal bulan depan ya, seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia. Nah, langkah tersebut dilakukan setelah Dewan Komisaris memberikan masukan kepada direksi untuk terus memproyeksikan struktur biaya demi menghadirkan energi, harga energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Muhammad Iriawan, Komisaris Utama Pertamina, menyampaikan bahwa arahan tersebut ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Dan ia pun menjelaskan penyesuaian harga BBM ini tidak dapat dilakukan secara langsung dan mengikuti fluktuasi harian minyak mentah dunia. Pertamina menggunakan formula harga rata-rata minyak satu bulan sebelumnya, sehingga terdapat jeda waktu dalam proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi BBM ke masyarakat. Mekanisme evaluasi berkala tersebut tujuannya untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga energi global yang fluktuatif. Dengan sistem harga rata-rata bulanan, konsumen tidak langsung terdampak ketika harga minyak dunia tiba-tiba melonjak tajam. Okay. Seperti itu ya. Jadi mulai bulan depan ini dari Pertamina siap menurunkan harga BBM secara bertahap. Kita lihat ya awal bulan nanti. Gak sabar saya.
0: 1 Juli ya.
1: 1 Juli atau enggak gitu, satu minggu pertama lah.
0: Satu minggu pertama.
1: Biasanya ya.
0: Ini kemarin biasanya ada gebrakan.
1: Kan juga, iya, kemarin kan juga enggak pas tanggal 1 kan. Naiknya yang 4.000. Enggak pas tanggal 1. Yeah, yeah. Pokoknya satu minggu pertama, kalau enggak gitu 10 hari pertama di awal bulan. Itu kita harus siaga. Takutnya ada kenaikan. Kalau penurunan mah enggak apa-apa.
0: Kalau
1: gitu
0: penurunan
1: ya
0: mah kita tunggu pokoknya
1: kita
0: ya.
1: Kita tunggu kalau ada kenaikan ini loh
0: yang panik ya.
1: Bikin panik, bikin kita ketar-ketir gitu ya. Jadi ini kan sudah tanggal 29, besok sudah tanggal 30. Sudah masuk, kemudian sudah masuk bulan Juli gitu ya. Lusa sudah masuk bulan Juli. Kita tunggu saja ya untuk kabar baiknya dari PT Pertamina terkait dengan harga BBM yang katanya akan turun secara bertahap, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erika. Kita lanjut, Erika.
2: Ini, Lin, pemerintah menetapkan masyarakat dengan penghasilan maksimal 8,5 juta per bulan ya. Masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, Lin.
0: 4 sampai
2: 8 hingga 8,5 juta.
0: 0,5 juta masih berpenghasilan rendah.
2: Berpenghasilan rendah.
0: Oke, berarti kalau di bawah itu under ya.
2: Ini yang berhak memperoleh akses bantuan perumahan.
0: Wow. Oh, berarti kalau misalkan nggak sampai 4 juta belum bisa mendapatkan bantuan perumahan seperti itu.
2: Mungkin mendapatkan bantuan lebih tinggi dari itu paling.
0: Harapannya sih seperti yeah itu ya.
2: Ketentuan itu juga diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP bersama Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani pada Jumat 19 Juni pekan lalu, Lin. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025, pemerintah mengatur zonasi wilayah dan besaran penghasilan individu yang layak mendapatkan bantuan akses perumahan. termasuk lewat program 3 juta rumah yang membidik kelompok MBR. Kemudian Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan batas penghasilan MBR ini sesuai kajian Badan Pusat Statistik yang ada di dalamnya. Mempertimbangkan juga inflasi, daya beli masyarakat, dan karakter wilayah. Adapun batas maksimal penghasilan MBR bagi masyarakat yang belum menikah berdasarkan zonasi wilayah dapat sebagai berikut. Untuk zona pertama, penghasilan paling banyak 8,5 juta per bulan untuk wilayah Jawa di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Kemudian Sumatera, Nusa Tenggara, serta Nusa Tenggara Timur. Zona kedua, penghasilan paling banyak 9 juta per bulan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian zona tiga, penghasilan paling banyak 10,5 juta rupiah per bulan untuk wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Kemudian untuk zona 4, penghasilan paling banyak 12 juta rupiah per bulan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Peraturan tersebut juga mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 terkait kriteria MBR dan syarat untuk mendapat kemudahan akses perumahan. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, sedulur cakra, pemerintah tentunya terus memastikan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat, termasuk juga kebutuhan listrik. Sebagai salah satu upayanya, pemerintah ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat menahan sementara pengiriman ekspor batubara tertentu tentunya, guna mengamankan ketersediaan batubara dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN Persero. Dan hingga saat ini sekitar 141 juta ton metrik batubara sudah diamankan dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia juga menyampaikan kalau volume ekspor yang sempat ditahan tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik. Saat ini sendiri kegiatan ekspor batubara juga sudah berjalan dengan normal ya. Selanjutnya sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang, proses pengadaan energi primer PLN tentunya nanti diawasi lebih ketat. Proses pengawasan pun juga akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN. Anggia pun juga menyampaikan pengawasan ini adalah hal yang wajar dan memang diperlukan tentunya untuk memastikan pelaksanaan wajib pasokan dalam negeri atau domestic market obligation atau DMO yang dilakukan dengan baik. Untuk sedulur cakra yang lagi perjalanan di luar wilayah jangkauan siar kami, Anda bisa terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna melalui aplikasi streaming. Anda bisa download dulu di App Store maupun juga Play Store dengan kata kunci Cakra Krishna background yang warna putih.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
3: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seduru Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di pagi hari ini jam 8 lewat 5 menit ya Seduru Cakra. Tentunya saya akan terus berbagi informasi ter-up to date terkait dengan kondisi terkini untuk stok pasokan batu bara untuk dalam negeri sendiri, biar tidak terjadi insiden blackout atau mungkin juga kekurangan pasokan listrik dan lain sebagainya, pemadaman listrik yang kemarin sempat terjadi beberapa hari ya, bahkan hampir 2 pekan rasanya yang dilakukan bergilir. Nah itu kenapa kira-kira ya, nanti kita akan terus running Seduru Cakra, akan terus kita update agar Anda bisa menerima berbagai informasi menarik untuk di pagi hari ini. Jadi silahkan Anda terus berbagi informasinya, kalaupun ada kewaspadaan bisa disampaikan ya, nanti kita bantu untuk teruskan ke dinas terkait agar bisa segera dibantu. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Bagi Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Untuk lokasinya sendiri ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

Sedulur Cakra, untuk di pagi hari ini masih cukup aman dan lancar saja ya di beberapa daerah. Cuma ini untuk harga cabai, harga cabainya sudah berubah Sedulur Cakra. Anda bisa terus sampaikan. Kemudian Sedulur Cakra, tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Mahmudi ya, ada dua truk gandeng bermuatan tebu dari arah yang sama kabarnya mogok hingga menutup jalan seperti itu. Tapi untuk kondisinya saat ini seperti apa Anda bisa tambahkan ya. Truknya tersebut muatan tebunya juga cukup banyak ya Sedulur Cakra, harap hati-hati saja. Kalau Anda tadi juga sempat melintas di sekitaran Jombang, nanti bisa ditambahkan. Apakah untuk kendaraan lainnya bisa melintas atau tidak Sedulur Cakra? Di 08529001061. Update informasi.

0: Ini tadi kabarnya juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman, terkendali gitu ya. Nah, salah satu yang sempat dilintasi ya oleh Bapak Aris ini tadi di Jalan Gatot Subroto. Arus lalu lintasnya aman, lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya pun cerah. Terkait dengan peluang untuk dilakukan penyesuaian penurunan harga BBM secara bertahap ya Lin ya, dari PT Pertamina. Jadi penyesuaian secara bertahap itu pun tetap diprioritaskan untuk jenis BBM non subsidi seperti Pertamax series gitu ya. Sementara harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan juga biosolar dipastikan pemerintah tidak mengalami kenaikan gitu ya. Dipastikan pemerintah tidak menaikkan harga tersebut. Penurunannya pun juga tidak bisa langsung secara instan mengikuti fluktuasi harian karena dari Pertamina menggunakan formula harga rata-rata minyak mentah pada bulan sebelumnya. Nah, juga akan dilakukan evaluasi harga ya. Jadi evaluasi harga akan dimulai pada Juli 2026 dan proyeksi penurunan yang lebih signifikan itu diperkirakan terlihat pada periode 1 Agustus. Jadi kalau bulan Juli ini tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena penurunan yang lebih signifikan itu diperkirakan akan terlihat pada periode 1 Agustus 2026. Nah, bersamaan dengan evaluasi harga ini, Pertamina juga bersiap merilis jenis bahan bakar baru, yakni biodiesel campuran 50% atau B50 yang mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026. Dan penurunan ini kan penyesuaian penurunan ini karena memang harga atau tren harga minyak mentah dunia ini kan sudah mengalami penurunan gitu ya. Nah, penurunan yang cukup banyak ini ya, penurunan tajam harga minyak tersebut dipicu oleh meredanya ketegangan geopolitik dan potensi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran yang membuka kembali jalur Selat Hormuz. Jadi harga minyak dunia, minyak mentah dunia ini telah turun gitu ya. Dan turunnya harga minyak mentah ini bisa membuat peluang harga BBM di Indonesia pun juga berangsur normal kembali gitu ya Lin ya. Semoga saja bisa kembali seperti semula.
1: Benar.
0: Meskipun kita nggak tahu ya,
1: nggak tahu
0: sampai di harga semula atau mungkin hanya kembali di angka sekian gitu kan ya.
1: Harga-harga yang lebih wajar.
0: Harga-harga yang lebih wajar. Kita tunggu sampai berarti bulan Agustus ya ini. Meskipun sudah akan mulai dilakukan bertahap bulan Juli depan gitu ya, bulan Juli, Agustus itu akan diturunkan secara bertahap untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax series. Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Erika informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, saat ini kan juga musim liburan ya, tentunya anak-anak sekolah itu juga banyak yang berwisata seperti itu. Mungkin ada yang berwisata ke pantai, ada juga yang menikmati view gunung. Sedulur Cakra, Anda juga bisa tambahkan kira-kira sudah ke mana saja. Kalau ke pantai ya Sedulur Cakra, itu pastikan Anda tidak mandi di laut, takutnya kalau misalkan laut lepas seperti itu ombaknya kan besar, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di pantai pun yang perlu diwaspadai adalah adanya sengatan ubur-ubur. Nah, ini biasanya saat main di pantai juga kadang ditemukan ubur-ubur seperti itu. Dan setidaknya pada hari Minggu kemarin 28 Juni 2026 di Pos Satlinmas itu juga memberikan perawatan kepada pengunjung yang terkena serangan ubur-ubur di pantai. Jadi kalau Anda terkena ubur-ubur di pantai itu jangan panik. Yang pertama bisa ambil atau hilangkan tentakel yang melekat di kulit, kemudian basuh bekas terkena ubur-ubur tersebut dengan air laut ya. Air

Tawar bisa juga, tapi dengan air cuka atau alkohol hingga bersih seperti itu. Jadi efek terkena ubur-ubur biasanya kayak alergi gatal, kemudian ada bintik-bintik merah pada kulit, sakit perut, dan kalau kondisi tubuh kurang fit nanti bisa merasakan sesak nafas begitu. Jadi kalau misalkan seduru cakra bermain di pantai, kemudian juga menjumpai atau terkena serangan ubur-ubur, nanti bisa langsung ke klinik kesehatan terdekat saja. Nah, Anda juga bisa sampaikan terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui, atau mungkin juga punya cerita menarik ini ketika bermain di pantai, bisa disampaikan 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pernyataan itu disampaikan menindaklanjuti munculnya sejumlah nama dalam proses penyidikan dan penutupan di persidangan yang belum diproses secara hukum. Pada Jumat 26 Juni kemarin, penyidik bersama dengan Jaksa Penuntut Umum KPK sudah melaksanakan pelimpahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara atau tahap 2 untuk tersangka Budiman Bayu Prasojo selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai. Pelaksanaan tahap 2 tersebut menandai sudah terpenuhinya seluruh unsur formil dan material pada tahapan penyidikan. Sebagai penanganan perkara, beralih ke tahap penuntutan. Sebelum ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menjadwalkan sidang perdana untuk 3 orang mantan pejabat Ditjen Bea dan Cukai di hari Jumat 3 Juli 2025. Ketiga orang tersebut adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, kemudian juga Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeaan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Pak Maskur, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Maskur, pagi hari ini.
1: Sore jumpa, pagi berjumpa.
0: Inge, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat selalu ya tentunya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Untuk di pagi hari ini, kandangan Kediri bagaimana Bapak suasananya?
1: Iya, alhamdulillah nih suasana di pasar ini masih cukup ramai. Yang sarapan juga cukup banyak ini. Ada yang soto ayam, ada soto daging, madura, pecel. Cukup ramai. Untuk arus lalu lintas juga cukup ramai nih dari ketiga arah, dari Pare, dari Malang, dari Jogja yang melintas ini. Cukup ramai, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Dan untuk cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk aktivitas di hari ini.
0: Oke, alhamdulillah cukup cerah dan bersahabat ya Bapak. Untuk harga cabai Pak, gimana kabarnya? Sudah berbelanja atau belum Panjenengan Wau?
1: Untuk harga cabai masih kayaknya masih penurunan, ada penurunan terus ini. Bahkan di kok di pasar itu ya di bawah harga normal ya, tapi sekitar kisaran di Rp28.000 untuk yang cabai rawit ini di pasar, informasi di pasar induk. Kalau di pasar begini ya sekitar Rp30.000 sampai Rp32.000 per kilo. Dan untuk yang cabai merah besar maupun keriting ini ya, kalau di pasaran harganya kisaran Rp20.000, jadi sudah di bawah standar ya, di bawah harga normal. Dan bukan cabai aja yang di bawah normal, sayur mayur juga cukup drastis turunnya ya. Kalau timun terong itu sekitar Rp2.500.
0: Oke.
1: Iya. Jadi di bawah standar, tapi memang mungkin permintaan menurun, ini stok juga masih cukup banyak. Begitu juga dengan telur, ini harga cuma masih turun juga. Sekarang itu kisaran 23 atau 24 ribu eceran ya, eceran di toko itu. Jadi kalau di kandang ya kisaran Rp20.000. Sudah peternak ini sudah was-wasin. Daging ayam juga masih agak lumayan, masih kisaran Rp25.000 di pasar ini.
0: Oke.
1: Jadi masih menutup. Kemudian untuk harga beras, minyak, gula masih stabil, tidak ada penurunan maupun kenaikan. Dan LPG juga stoknya masih aman, bahkan permintaan cenderung menurun ini.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Pak Maskur sudah berbagi informasi untuk di pagi hari ini, Bapak.
1: Ya, sama-sama. Baik. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Para kru, para sedulur, nah, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam okay. dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Maskur di Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung ya bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran, tentunya dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai dengan simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya pun juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau yaitu di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Jadi, mari tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

Sedulur Cakra, di pagi hari ini Anda sudah ngopi atau belum ya? Nih biasanya bapak-bapak ataupun juga ibu-ibu biasanya juga ada kok yang suka ngopi pagi hari sebelum mengantarkan anaknya untuk mungkin pergi les atau pergi bermain atau mungkin sekedar menyiapkan sarapan seperti itu. Biasanya juga ada yang menikmati kopi terlebih dahulu sebelum beraktivitas seperti itu. Nanti bisa ditambahkan ya Sedulur Cakra. Untuk ngopinya biasanya sehari berapa kali seperti itu? Karena memang salah satu minuman andalan hampir semua orang ini adalah kopi. Dan tentunya Sedulur Cakra juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Jadi, coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ternyata harga cabai yang turun itu sudah sejak satu minggu terakhir ini, Lin. Dari hari Senin sebelumnya, atau tanggal 22 Juni 2026, harga cabai itu sudah turun di wilayah Kediri, salah
0: wilayah satunya. Kediri ya.
1: Iya.
0: Waktu jadi, itu kayaknya masih sampai di 40-an.
1: Masih, iya betul. Jadi harga cabai rawit kan sempat di angka 40 ribuan gitu ya. Kemudian perlahan satu minggu terakhir ini sudah mulai turun juga gitu ya. Bahkan penurunannya ini juga cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ternyata stoknya melimpah, Lin. Makanya harganya turun.
0: Waduh, panen semuanya ya ini ternyata bareng-bareng.
1: Jadi melimpahnya hasil panen di sejumlah daerah membuat harga di tingkat petani maupun juga di pasar tradisional itu lebih rendah dibandingkan awal bulan yang lalu. Jadi di akhir bulan Juni ini harganya itu terus turun gitu ya. Bahkan kalau untuk Senin kemarin ya, Lin ya, satu minggu yang lalu, harga cabai rawit di tingkat petani itu 25.000 sampai 30.000 per kilogramnya. Nah, angka tersebut turun dibandingkan beberapa pekan yang sebelumnya juga sempat menyentuh 40.000 dari tingkat petani. 40.000 ini tingkat petani loh, belum sampai di konsumen, belum sampai di pasar tradisional.
0: Belum lagi nanti distributornya dan lain sebagainya.
1: Bisa jadi sampai 60.000 sampai di kita ya. Bisa jadi karena kan operasional dan lain sebagainya.
0: Benar, biaya produksi, biaya distribusinya.
1: Biaya distribusinya.
0: Apalagi
1: betul.
0: Kan kalau cabai itu didiamkan kayak 2-3 hari kan langsung menguning semua, langsung jadi merah. Harus jadi harus cepat-cepat.
1: Iya, benar. Nah, untuk hari Minggu atau Senin ya, Lin ya, tanggal 15-16an kemudian awal bulan itu 40.000 per kilogram di tingkat petani. Nah, tanggal 22 hari Senin yang lalu itu sudah di angka 25.000-an. Dan minggu ini sepertinya juga sudah turun ya, Lin ya. Karena sampai di tangannya Ibu Lili tadi sudah 35.000.
0: 35.000 nah, kayaknya sekarang di petani berapa ya? 20-an
1: masih
0: ya.
1: Masih 20-an lah ya. Tapi sudah berangsur turun lagi pasti ya. Meskipun hanya 1.000, 2.000 itu pasti sudah mulai turun lagi. Jadi harga cabai ini memang sudah turun cukup signifikan, baik di wilayah Nganjuk maupun juga di wilayah Kediri karena panen raya.
0: Benar, karena panen
1: banyak
0: raya
1: yang
0: bareng-bareng
1: panen, gitu ya.
0: Ini dikeringkan bagus loh Erika.
1: Buat
0: ini, stok nanti.
1: Buat stok cabai kering gitu ya.
0: Cabai kering
1: lebih
0: buat
1: pedes
0: stok.
1: Kan kadang juga.
0: Lebih pedes kalau dibuat masak itu apa ya? Pedes di perutnya itu awet banget.
1: Mumpung lagi murah ya, dikeringkan.
0: Mumpung lagi murah. Ini biasanya yang mau itu loh. Kayak bekerja di Kalimantan ini biasanya kan berbulan-bulan ya. Stoknya itu pakai cabai kering kayak
1: cabai
0: gitu.
1: Kering jadi dikeringkan ya.
0: Semuanya
1: kan
0: dikeringkan sayur-sayuran.
1: Ya.
0: Iya.
1: Padahal panennya juga bagus-bagus, hasilnya itu juga bagus-bagus gitu loh, Lin. Tapi memang harganya turun terus karena stoknya pun melimpah gitu ya. Dan untuk cabai rawit saat ini tuh kisaran 33.000 sampai 36.000 per kilogramnya. Turun tajam dibandingkan awal bulan itu sekitar 70.000 per kilogram. Jadi awal bulan lalu sempat tinggi karena petikannya sedikit atau karena panennya sedikit. Jadi banyak tanaman cabai juga terkena jamur akibat cuaca sehingga produksinya berkurang. Namun di akhir bulan ini, waduh, langsung turun 33.000 sampai 36. Tadi Bu Lili 35 ya dapatnya. Jadi kalau Seduh Cakra dapat harga di angka 33 sampai 36 itu masih normal ya. Itu belum, kok saya dapatnya 36.000 kok mahal sekali di tempat saya ya, memang kisaran segitu ya.
0: Harganya sekitaran segitu.
1: Sekitaran
0: disesuaikan
1: segitu.
0: Dengan kondisi topografinya juga
1: betul.
0: Biasanya.
1: Juga kadang ini tiap pedagang kan beda-beda.
0: Benar, ngambil untungnya.
1: Ngambil untungnya.
0: Belum
1: beda-beda.
0: Lagi dari pasarnya kalau jauh ya.
1: Beda lagi.
0: Ada uang distribusi tentunya ya.
1: Distribusinya lebih banyak gitu ya. Harga cabai keriting juga turun, Lin. Saat ini harganya sekitar 20.000 per kilogram. Meskipun harganya turun, distribusi cabai dari Kediri ke luar luar daerah itu masih berjalan dengan baik ya. Untuk saat ini tidak ada hambatan dan pengiriman cabai ke luar daerah juga masih cukup lancar seperti itu ya. Untuk Seru Jakarta mungkin bisa ditambahkan ya, harga cabai di wilayah Anda pagi hari ini berapa gitu. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga disampaikan oleh Bu Herlin ya, terkait dengan stok darah hari ini Senin 29 Juni 2026 untuk stok darah golongan A 15 kantong darah, B 83 kantong darah, AB 22 kantong darah, dan untuk O ini ada 103 kantong darah. Sementara jadwal unit donor darah berada di Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, yang berada di sekitar lokasi bisa merapat untuk melakukan donor darah hari ini. Lilin.
0: Oke, terima kasih Erika. Kita lanjut Erika.
2: Ya, informasi ditambahkan ini oleh Mas Gilang ya. Kata beliau sudah sampai Mojokerto, Lin. Daerah Mojoanyar ini salah satu palang pintu tidak bisa menutup pas kereta lewat, katanya Lin. Terlihat dari arah beliau sudah menutup, tapi dari arah sebaliknya belum menutup, itu masih berdiri palangnya, Lin.
0: Waduh, iya ya.
2: Kemudian dari Pak Tri Isbianto ini menyapa, waalaikumsalam Pak Tri. Kata beliau helinya Wapres Gibran sudah lewat di atas Mojokerto arah Wonosalam Jombang, Lin.
0: Oh, akan ada kunjungan ya?
2: Ya, sepertinya begitu ya.
0: Oke, nanti coba kita carikan informasi.
2: Ya, kita carikan informasi dulu.
0: Ada kegiatan, kegiatan apa untuk di hari ini, kemudian nanti untuk tujuannya sendiri di mana seperti itu. Ya. Aduh, mampir ke Nganjuk ya, ya. Dekat soalnya.
2: Kemudian dari Pak Chandra Budi ini. Kata beliau petani panen, tukang tailor panen jahitan seragam. Toko ATK dan fotokopi juga panen penjualan buku tulis, alat tulis juga. Kemudian yang dicari map kertas buat syarat pendaftaran ini.
0: Memasuki syarat pendaftaran sekolah
2: ya,
0: ada yang kerja. Bener, ajaran baru tahun 2026-2027 ya.
2: Iya, kata beliau juga ada yang nangis tapi gembira, para orang tua dan wali murid ini.
0: Ini nangisnya kayak bayar ini biaya pendaftaran, yeah, biaya ini, biaya itu. Biasanya kalau mau masuk sekolah itu ada aja yang dibayar.
2: Kemudian siswa yang diterima tapi harus keluar duit buat beli seragam untuk alat tulis, sepatu dan tas. Iya, benar.
0: Ini belum lagi nanti bukunya, perintilan-perintilannya. Nanti ada yang minta sepeda motor juga, tiba-tiba minta laptop, minta ganti HP.
2: Pasti ada aja ya.
0: Pasti ada aja ini anak-anak sekolah
2: pasti
0: itu.
2: Iya, pasti harus mengeluarkan duit-duit.
0: Benar sekali. Makanya kemudian, harus prepare banget ini untuk para orang tua ya.
2: Harus siap lah.
0: Harus siap ini. Finansialnya memang harus benar-benar disiapkan seperti itu ya.
2: Dan ditambahkan juga.
0: Dan ditambahkan juga ini agar semangat mencari uangnya ya.
2: Kemudian arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Perjalanan dari Mbak Lilis dari Kediri menuju Tulungagung, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika. Sebelumnya Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cuacanya untuk di siang kali ini memang sangat cerah sekali, Seduduh Cakra. Semoga perjalanan Anda juga semuanya aman dan lancar. Dan kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu. Dari Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada hari Senin. Dilansir dari laman resmi MK, sidang nanti akan digelar di ruang sidang pleno MK Jakarta sekitar jam 1:30 siang. Salah satu permohonan yang akan diputuskan yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2023 tentang kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Dharma Pongrekun. Dalam permohonan tersebut, Dharma yang juga calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 mempersoalkan tidak adanya indikator pasti mengenai kejadian luar biasa dan wabah dalam Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, ada pula permohonan terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada. Empat mahasiswa menguji konstitusionalitas Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Mereka meminta penegakan pilkada dilakukan hanya secara langsung. Berikutnya ada perihal uji materi batas usia calon kepala desa. Dua mahasiswa yang merasa terhalang maju jadi kades menguji pasal 33 huruf E Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Kedua mahasiswa itu meminta batas usia calon kades diubah menjadi minimal 25 tahun, menjadi minimal 25 tahun atau lebih memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa. Kemudian ada beberapa materi lagi yang akan diujikan Seduduh Cakra. Pada hari ini ada 29 permohonan uji materi tentunya. Bagi Anda yang penasaran apa saja dan bagaimana nanti untuk batas usia menjadi kades ya Seduduh Cakra, ini gengsi-gengsi kalau misalkan ini benar-benar diterima, gengsi bisa memimpin desa, ini jadi kepala desa seperti itu ya Seduduh Cakra. Kalau kita sudah ketahui ada yang jadi RT, nah kepala RT Seduduh Cakra, ini nanti kita akan bisa menjadi kades ya atau kepala desa seperti itu di usia 25 tahun minimal. Jadi kalau ada yang memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi atau kemasyarakatan dan kepemudaan setingkat desa, nanti juga bisa itu bisa mencalonkan sebagai kepala desa ya. Waduh, saya juga jadi tertarik ini, apakah nanti untuk permohonannya juga akan dikabulkan. Nanti mari kita cek dan kawal bersama tentunya terkait dengan uji materi tersebut. Tri, halo, selamat pagi Pak Tri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Tri?
1: Mojokerto, cerah ini bes dari pagi.
0: Oke, Mojokerto. Ini perjalanan atau gimana Pak?
1: Sudah parkir.
0: Oh, sudah parkir. Oke. Selama perjalanan menemukan kewaspadaan nggak Pak hari ini?
1: Wah, Senin-Senin biasa ini ras Papaya rame, tapi jam segini sudah mulai normal. Pagi tadi yang rame.
0: Tadi pagi ya yang rame.
1: Helikopternya kok mobilnya tadi kayak arah Wonosalam, Pak.
0: Oh, Wonosalam Jombang ya?
1: Kan ada acara situ. Sejak kemarin ya Jombang, ini tadi lewat dua. Coba di cross-check itu.
0: Oke, okay. Nanti coba kita cross check ya, siapa tahu ini nanti akan ada kegiatan di Jombang ya Pak?
1: Iya, agendanya kan Wapres kan Pak, itu Wonosalam itu, tanggal ini.
0: Nah, gitu. Oke, okay, siap. Ini tadi
1: Lomboknya turun ya infonya.
0: Iya, harga cabai 35 Pak. Di Jombang, di Mojokerto gimana?
1: 40 eceran.
0: Oh, 40 kalau eceran.
1: Tapi itu lomboknya kan macam-macam tuh. Ada sing bagus, ada sing sedeng, ada sing campur. Ya, sing bagus itu sing 40.
0: Yang bagus itu yang kayak gimana, Pak? Dari segi ukuran atau gimana? Atau pedasnya?
1: Satu jenis.
0: Oh, jadi kalau
1: jenisnya... biasanya kan yang kritika itu kan campur, ada yang model panjang, model melenduk, model pendek, ada yang hijau. Nah, itu campur itu untuk miring bisa regane.
0: Oh iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Nek terus itu sing nah, dicawuk gitu langsung sama semua wes. Gak ada yang buang, nggak ada yang nyetok. Itu yang 40.
0: Oke. Banyak ya ternyata.
1: Banyak macamnya lombok itu, nggak satu jenis. Gak satu macam maksudnya, jenisnya satu, yang grade 1 tadi diambil itu sama semua, racak wes, panjangnya besar sama semua. Tapi yang 2 campuran dikit, dan yang ketiga campuran ada yang panjang, ada yang pendek, yang lemu, melenduk itu, ada yang gosok, campur.
0: Oke. Okay.
1: Miring. Lombok merah itu 30, lombok merah 30.
0: Oke.
1: Kentang sama, kentangnya 17.
0: Kentangnya 17.000 ya.
1: Biasanya 12 sih naik terus. Ya mesti murah sekarang enggak ada orang ajatan, sepi suro-suro. Ayo jal besok murut itu mulai. Terus panennya banyak, terus yang beli enggak ada. Akhirnya kayak yes, itu harganya turun. Telur ya murah, telur 20. Nah, kemarin kok waktu zamannya besar kemarin banyak orang ajatan. Ayam barang ya turun sekarang.
0: Iya.
1: Ayam turun 27.26 loh.
0: Turun ini ya. Biasanya 30-an saya beli.
1: 30-32 normal standar. Ini sampai 27 loh pagi tadi ayam itu. Itu pun eceran. Beda lagi yang beli banyak yang jelas miring lagi harganya.
0: Nah, ini yang mau hajatan ya.
1: Dagang sih ngambil dari pari. Asmoro itu ngambil dari pari rata-rata. Ya ditunggu. Pertalite pertama solar
0: aman
1: habis semua.
0: Oh habis.
1: Habis ini.
0: Iya.
1: Tahu tunggu 1-2 jam lagi nanti ada kabar apa ada pengisian apa belum. Isi kok cuma yo isinya yo sehari sekali gitu kadang sisa buang yo langsung habis.
0: Oke, langsung habis.
1: Minta di update jal cangar, acara cangar karnaval ya acaranya situ.
0: Oh, ada karnaval ya. Oke, nanti coba cari informasinya ya, Pak.
1: Daripada nanti kadang tekan pacet arah Batu lah ditutup jalannya malah muter-muter.
0: Mungkin cari jalur alternatif lain aja Pak.
1: Cari lagi lewat sana Pandaan.
0: Oke.
1: Jauh Pak.
0: Muter ya.
1: Oke, wes dilanjut. Muter ya.
0: Siap. Terima kasih Pak Tri informasinya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Ya, Seduluh Cakra baru saja bergabung. Ada Pak Tri Isbianto tadi mengabarkan kalau untuk stok kayak BBM itu juga sudah menipis, Seduluh Cakra. Gimana kalau di wilayah Anda?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya, lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo. Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Nganjuk diresmikan pada 6 Mei 1986 oleh Menteri Penerangan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, oleh

Terima kasih Siduri Cakra yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sudah masuki jam 9 pagi, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper ada Erga serta Lilin Bayu. Kabarkan terus ya Seru Cakra untuk wilayah Anda kondisinya seperti apa, baik kondisi arus lalu lintas maupun juga cuaca. Kira-kira arus lalu lintas dan cuaca di wilayah Anda seperti apa? 0852-9001-61 Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Jalur Kabu Jombang arah Lamongan itu ada kendaraan truk gandeng bermuatan tebu dari arah yang sama. Jadi ada dua truk ya. Dua truk gandeng bermuatan tebu dari arah yang sama mogok di tengah jalan. Arus lalu lintas terhambat semalam. Nah, untuk pagi hari ini seperti apa kondisinya? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, lancar atau mungkin dari dua kendaraan truk gandeng muat tebu masih berada di lokasi. Arus lalu lintas pun hingga hari ini masih terhambat, harus bergantian dari kedua arah. Kabarkan dengan mengirimkan foto maupun videonya di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Erga.
1: Iya Rika, ini ada satu unit mobil Resmob Polres Tulungagung menjadi sasaran pelemparan batu saat peristiwa gesekan antara anggota silat di Kecamatan Pakel dini hari tadi, R. Kapolsek Pakel AKP Anwari mengatakan sekitar jam 2 dini hari tadi, masa salah satu perguruan silat yang baru pulang dari kegiatan di Trenggalek dilempari batu oleh sekelompok pemuda di area persawahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Akibatnya, satu unit mobil Resmob Polres Tulungagung pecah pada bagian kaca depannya karena terkena lemparan batu. Namun pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Aksi kericuan terjadi sekitar 1 jam dan akhirnya petugas kepolisian berhasil mengarahkan massa untuk pulang. Anwari mengakui jumlah massa perguruan silat yang mengikuti kegiatan di Trenggalek mencapai ribuan orang, bahkan iring-iringannya memanjang hingga beberapa kilometer. Pihaknya juga sempat meminta bantuan personel Brimob yang baru selesai bertugas di Trenggalek untuk menghalau massa yang terlibat kericuan. Kemudian Anwari menambahkan juga awalnya petugas mendeteksi potensi kericuan terjadi di sekitar simpang 3 Desa Sambitan. Namun ternyata aksi lempar batu terjadi di area persawahan. Erika.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi untuk pagi hari ini, Erika. Awal pekan ini kok cepat udah hari Senin.
0: Nah, benar. Iya. Dirasa-rasa kok ya cepat gitu ya.
2: Kok ya cepat, sudah di penghujung bulan Juni ya, Kak.
0: Betul, mau ini pindah bulan kita.
2: Betul, enggak kerasa.
0: Bulan ke-7.
2: 2026
0: berarti
2: sudah
0: tahun
2: setengah
0: baru
2: perjalanan.
0: Tahun baru berapa bulan lagi?
2: 6 bulanan lagi ya. Iya, semangat ini disampaikan oleh Bapak Ibrahim yang sampai di wilayah Papar Kediri. Di sana juga ramai hiruk pikuk para pejuang rupiah, kata beliau ya, karena awal pekan. Untuk cuaca juga disampaikan cerah pagi hari ini. Ada tambahan informasi dari wilayah Gayam Gurah Kediri dari Ibu Irma. Ini yang menyampaikan juga aktivitas di rumah, cuacanya cerah pagi hari ini. Ada Bu Meli yang melintas depan pasar Gringging Kediri. Arah waspada, aktivitas masyarakat di pasar juga cukup banyak. Kadang juga ada yang nyebrang, belok ke pasar. Jadi kurangi laju kendaraan saja kalau melintas di beberapa titik keramaian. Cuaca juga ditambahkan cerah, Erika.
0: Terima kasih Danti dan juga Muhammad Erga, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan

jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Bidan.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna. Melintas di mana Seru Cakra untuk pagi hari ini, kondisinya seperti apa? Ada kendala trafik lagi yang padam atau mungkin ada kendaraan yang trouble hingga mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut? Bisa Anda kabarkan dengan kami 0852 9001061. Cek informasi, Danti.
2: Erika sudah masuk info, ada elf yang terjebak di area Nganjuk atau belum ya?
1: Belum ini untuk belum pagi ya. Ini.
2: Ini ternyata kita baru terima info dari rekan-rekan damkar. Mereka itu habis mengevakuasi elf yang terjebak. Entah terperosok atau gimana. Kalau dari fotonya sih kayaknya terperosok ya. Sampai turun dari aspal, elfnya warna hijau. Ini kayaknya yang terperosok pada bagian belakang elfnya.
1: Rodanya gitu ya?
2: Iya, sepertinya demikian. Jadi rekan-rekan damkar ini melakukan proses evakuasi sejak jam 8 pagi tadi.
1: Sekarang sudah selesai ya?
2: Sudah. Ini yang melaporkan itu ternyata warga desa Ngeronggot loh, Kak.
1: Iya,
2: warga.
1: Pas berada di lokasi gitu atau penumpang
2: kok,
1: mobil?
2: Dari pengemudinya ya.
1: Oh,
2: sepertinya.
1: Dari pengemudinya.
2: Iya, sepertinya demikian. Dan untuk lokasi evakuasinya itu ada di Jalan Dermojoyo Payaman Nganjuk. Ada di sana. Ini belum ada detailnya, kronologinya kenapa? Karena kalau dari teman-teman damkar kan hanya membantu proses evakuasinya saja.
1: Betul.
2: Ya. Jadi ini kalau dari foto kayaknya elfnya itu harus ditarik pakai tali yang ditautkan pakai kendaraan rekan-rekan damkar, Erika.
1: Oh, jadi ditarik
2: iya,
1: dengan kendaraan
2: gitu ya.
1: Iya, kendaraan
2: betul,
1: damkar gitu ya.
2: Betul. Ini mungkin yang dari pihak pengemudi atau mungkin pelapor tadi ya. Kita kurang jelas pelapor itu merupakan pengemudi atau orang yang ada di sekitar lokasi atau penumpang, mungkin panik langsung teleponnya damkar ya, Kak. Ya, ini jadi proses evakuasinya dibantu oleh rekan-rekan dari Damkar Kabupaten Nganjuk. Sudah selesai, kita juga ucapkan terima kasih rekan-rekan damkar yang berkenan membantu. Kita juga menambahkan imbauan, harap waspada, hati-hati ya sedulur cakra. Awal pekan ini kayaknya padat banget lalu lintas, kemudian juga biasanya kalau hari Senin kan gerusak-gerusuk gitu ya, Kak. Takut kalau kendaraannya gak dicek dulu kondisinya bagaimana.
1: Betul.
2: Habis dipakai berakhir pekan kemarin, itu juga dapat menjadi salah satu faktor kecelakaan atau mungkin juga hambatan di perjalanan Anda. Ada info lainnya, Bapak Sony Gandu arah mana ini? Agak padat kendaraan besar. Ini Gandu mana? Blitar atau
1: Gandu
2: mana?
1: Gandu Nganjuk ya? Atau
2: oh,
1: mana
2: Gandu
1: ini?
2: Nganjuk juga
1: Nganjuk
2: ada
1: juga
2: ya, Kak?
1: Ada yang Gandu.
2: Oh gitu. Saya taunya Gandunya itu wilayah Blitar. Ini kok ada dari teman-teman kepolisian atau satpam ya ini? Ada truk yang melintas, jadi arus lalu lintasnya terhenti sebentar ya. Harus menunggu truknya itu melintas terlebih dahulu, ada petugas keamanan yang membantu menyeberangkan juga. Jadi semuanya harus berhenti, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya. Ini ada juga motor yang bawa kayak kendaraan tambahan, gerobak di belakang gitu, Kak. Itu juga ikut berhenti. Padat ya, cuaca juga cerah sampai dengan pagi hari ini. Ternyata beliau benar di Gandu Nganjuk yang
1: Gandu
2: arah Brebek, Pak Erika.
1: Gandu arah Brebek
2: iya,
1: ya.
2: Gandu yang arah Brebek ini padat karena ada kendaraan-kendaraan besar. Kemudian juga sejauh ini aman, tidak ada hambatan lain selain kepadatan lalu lintas, Erika.
1: Oke, lanjut ke Erga.
3: Update ya Erika, di Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan ketuanya ini Erika terkait kasus JTR dalam konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional pada 26 Juni 2026. Sebelumnya kan Erika Saudang Friska Simanjunta sebagai ketua ya melontarkan kasus ini, menyatakan kasus JTR itu bukan termasuk penyiksaan lantaran penyiksaan itu tidak termasuk kategori dalam konvensi anti penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Tapi kemudian Ratna Batara Munti sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan menegaskan untuk kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami YTR di Bandung itu merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau KBGTP yang ekstrim, sadis, dan mengerjakan martabat manusia. Komnas Perempuan menyatakan posisinya sejak awal tidak berubah untuk mengawal perlindungan perempuan dan pemenuhan hak korban, serta mendorong penegakan hukum yang memberikan keadilan dan hukuman maksimal bagi pelaku. Komnas Perempuan juga menjelaskan pernyataan sebelumnya disampaikan dalam konteks pembahasan konvensi tentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Dalam konvensi tersebut, penyiksaan didefinisikan sebagai dilakukan aparat negara atau faktor non-negara atas perintah maupun pembiaran negara. Kemudian menurut Komnas Perempuan, penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan yang dialami korban R.
1: Okay.
3: Lembaga tersebut menegaskan JTR mengalami kekerasan berbasis gender berlapis yang memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Dalam pemahaman masyarakat, tindakan yang dialami korban juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkan Erika.
1: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ya, Seru Cakra bisa update berita nasional dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Selain mendengarkan siaran kami dimanapun ya, Anda bisa cek website tersebut agar selalu terupdate berita nasional atau mungkin juga dari wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya.

0: Ya, Seru Cakra di menit ke-31 lepas dari jam 9 pagi. Saya cek informasi dulu ya ke Danti.
1: Kita juga sejak kemarin itu terima info prospek cuaca 3 hari 28 sampai dengan 30 Juni 2026, khususnya untuk Kabupaten Nganjuk, Erika. Jadi sebelumnya ini juga ada keterangan terkait dengan dinamika atmosfer di mana musim kemarau semakin meluas di sebagian besar wilayah Jawa Timur, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang sesekali mengalami hujan karena berdasarkan prediksi awal musim, sejumlah zona musim atau ZOM memang baru memasuki musim kemarau pada Juni Dasarian 2 hingga Dasarian 3. Dalam beberapa hari ke depan, monsun Australia diperkirakan semakin menguat, sehingga membawa massa udara yang lebih kering dan menyebabkan peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah. Kondisi ini juga akan membuat peluang hujan semakin rendah, sementara minimnya tutupan awan menyebabkan penyinaran matahari lebih maksimal, sehingga suhu udara pada siang hari tetap terasa panas. Meskipun demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi secara sporadis akibat pengaruh pemanasan permukaan dan dinamika atmosfer skala lokal. Namun, secara umum kondisi cuaca di Jawa Timur akan semakin didominasi oleh karakteristik musim kemarau. Kalau untuk prospek cuacanya, Kak, 3 hari ya, sampai dengan besok 30 Juni 2026, akhir bulan Juni, secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan sangat kecil. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius, mencerminkan bahwa kondisi musim kemarau sudah mulai menguat. Angin bertiup dominan dari tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Hembusan angin juga diperkirakan akan terasa lebih kencang pada siang sampai dengan menjelang sore, terutama di wilayah terbuka. Memang akhir-akhir ini kita rasakan anginnya tambah kencang ya, Kak, di Nganjuk.
2: Iya.
1: Nganjuk sendiri sudah dapat sebutan kota angin, dan akhir-akhir ini juga anginnya terasa lebih kencang. Kemudian kalau untuk pada waktu siang hari, kelembapan udara diperkirakan turun hingga 47 sampai dengan 55% akibat penyinaran matahari yang intens, sehingga udara terasa lebih kering.
2: Sementara itu, pada malam sampai dengan pagi hari, kelembapan meningkat menjadi 85 sampai 100%, sehingga berpotensi memicu terbentuknya udara kabur atau kabut tipis, terutama di wilayah yang memiliki topografi lebih tinggi. Jadi kayak di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Pace, dan Loceret itu lebih memungkinkan terjadi kabut, Kak, dibandingkan dengan wilayah kita yang termasuk di bawah gitu ya, daripada Sawahan, Ngetos, dan juga sekitarnya. Yang selanjutnya terkait dengan prospek cuaca, kombinasi angin yang cukup kencang dan kelembapan udara yang rendah pada siang hari dapat menyebabkan kondisi udara terasa sangat kering. Maka dari itu, masyarakat khususnya yang ada di dataran rendah, jalur terbuka seperti Kecamatan Rejoso, Gondang, Sukomoro, Bagor, dan Tanjung Anom diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hembusan angin yang bisa mencapai 35 km per jam. Itu kan bisa menyebabkan debu, kemudian juga kalau ada pohon atau dahan yang rapuh itu bisa tumbang juga, dan juga dapat menimbulkan kerusakan ringan pada atap bangunan. Jadi waspada khususnya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, karena prospek cuaca sejak kemarin sampai dengan esok hari diperkirakan cerah dengan potensi angin kencang, Erika.
3: Baik, terima kasih Danti Danila Ketipar.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Serwi Cakra, Polrestabes Surabaya telah membebaskan 14 dari 24 orang yang ditangkap buntut aksi Indonesia Sekarat di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Jumat 24 Juni 2026. 10 sisanya masih menjalani proses hukum. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 6 lainnya dinyatakan terbukti positif narkoba. Polrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawan menyampaikan bahwa pembebasan ke-14 orang itu dilakukan lantaran pembuktian terhadap mereka masih menunggu hasil analisis alat komunikasi atau handphone yang disita pihak kepolisian. Dan untuk 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni MA, ARF, NB, dan DSD. Mereka ditahan dan dijerat dengan pasal pengerusakan barang dan perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Lutfi menguraikan keempat tersangka datang ke lokasi setelah terpengaruh unggahan di media sosial, khususnya akun Instagram berinisial BA. Tersangka MA mengikuti aksi setelah melihat unggahan di akun tersebut yang berisi tulisan mengajak warga Surabaya turun ke jalan. Tersangka ARF disebut juga melihat postingan serupa di Instagram berinisial BA, sebelum kemudian terlibat dalam aksi membelayar knalpot motor di depan Gerahadi untuk memancing emosi massa dan kemudian melempar batu ke arah petugas. Sementara itu, tersangka NB mengaku terpancing setelah melihat siaran langsung TikTok dari handphone temannya. Sedangkan tersangka berinisial DSD disebut telah mengikuti akun Instagram berinisial BA sejak kerusuhan Agustus 2025. Pada hari kejadian, DSD melihat pamflet digital di akun tersebut dan turut mengajak rekannya berangkat ke lokasi. Lutfi menegaskan dari keterangan awal para tersangka, mereka mengaku datang bukan sebagai bagian dari kelompok atau aliansi tertentu, melainkan terpancing oleh ajakan di media sosial. Namun hingga saat ini masih didalami apakah betul seperti itu atau memang sebenarnya mereka adalah kelompok-kelompok yang memang terlibat dalam pengorganisasian aksi kemarin. Dari sisi latar belakang, keempat tersangka tersebut bukan mahasiswa. Lutfi menyebut mereka berprofesi sebagai karyawan dan berasal dari wilayah Surabaya serta Gresik. Selain itu, ada 6 orang yang terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu. Hal itu terungkap saat polisi melakukan tes urin ke seluruh massa yang ditangkap. Saat ini, mereka tengah menjalani asesmen bersama BNN Kota Surabaya. Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, Fatkul Khair, membenarkan sebagian besar dari 24 orang yang ditahan di Polrestabes Surabaya telah dipulangkan. Namun, ia mencatat ada inkonsistensi antara pernyataan yang disampaikan pihak kepolisian. Faktul ini mengungkapkan bahwa Kontras mendampingi satu orang yang berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH, usia 16 tahun dan baru akan mendaftarkan SMA. Anak tersebut saat ini ditempatkan di shelter milik Dinas P3A, bukan dikembalikan ke orang tua sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Sementara soal akses pendampingan, Fathul menyebut Kontras ini tidak mengalami hambatan saat memasuki Polrestabes Surabaya. Ia menyatakan timnya disambut langsung oleh 2 penyidik dari Reskrim dan dipersilakan masuk untuk melakukan pendataan.

0: Hari ini juga banyak yang berbagi kabar terkait dengan harga cabai ya, Seru Cakra. Ini yang sudah mulai turun di satu minggu terakhir setelah awal bulan harganya cukup tinggi, namun satu minggu terakhir ini harganya sudah mulai berangsur turun. Bahkan nih tadi dari pendengar Radio Cakra Krisna ada yang dapat harga Rp35.000 per kilogramnya. Memang untuk harga cabai rawit saat ini antara Rp33.000 sampai Rp36.000. Kalau Anda mendapatkan harga antara Rp33.000 sampai Rp36.000, itu artinya masih aman ya, Seru Cakra. Kalau Rp33.000 alhamdulillah, kalau Rp36.000 itu artinya juga masih rata-rata harga segitu, tidak yang namanya kemahalan. Tergantung lokasi Anda, kemudian belinya seberapa gitu ya. Nah, untuk wilayah Anda bagaimana, Seru Cakra? Di wilayah Anda harga kebutuhan pokok termasuk juga cabai rawit atau mungkin harga sembako apakah juga masih cukup stabil, bahkan mengalami penurunan, atau ada beberapa komunitas yang mungkin malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Kabarkan ya. Cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi dari Bapak Imron yang lagi perjalanan di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang, kabarnya masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan maupun hambatan kalau di pagi hari ini. Cuacanya sangat cerah ya, Erika. Kemudian ada Mbak Siti Khotimah, ini tadi di Badas Pari Kediri juga disampaikan. Kalau untuk lalu lintasnya juga banyak kendaraan truk yang kosong melintas di sana, kemudian kendaraan roda 2. Begitu juga cuacanya di Soroti juga masih sangat cerah. Kemudian di traffic light Badas Pari Kediri itu ya, Erika, di badan jalannya itu kan agak berlubang seperti itu ya. Kalau di aspalnya masih mulus, cuma di badan jalannya itu kan ada yang bertanah, kemudian sudah ada yang dicor, tapi cor-corannya tuh kayak mengelupas seperti itu ya. Apalagi posisinya di tikungan. Disampaikan untuk tetap berhati-hati apabila mau mendahului kendaraan yang ada di depannya ketika antre di traffic light tersebut ya, Herika. Disampaikan untuk tetap waspada, jangan sampai nanti bersenggolan begitu, soalnya kan jalannya agak itu ya, gak rata ya.
0: Tidak rata.
1: Apalagi kalau hujan biasanya airnya menggenang di sana, Herika.
0: Itu yang bahaya ya.
1: Nah iya, itu yang bahaya. Jadi untuk Sedulur Cakra tetap tertib saja. Kemudian wilayah Paron Kediri juga disampaikan sama Mbak Ulfa, masih cukup cerah, aman dan lancar saja kalau lalu lintas, tidak ada hambatan. Beberapa kendaraan roda 2 tadi kabarnya juga sempat melintas ya. Kemudian satu informasi lagi dari Bapak Sukamto yang melintas di Madiun juga mengabarkan hal yang sama, kalau di sana masih cukup lancar, tidak ada hambatan. Di Saradan tadi juga menjumpai beberapa kendaraan truk bermuatan yang melintas, Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.865 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 29 Juni pagi ini, R. Mata uang Garuda menguat 57 poin atau 0,35% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah sejalan dengan beberapa mata uang Asia yang juga bergerak di zona hijau terhadap dolar Amerika. Ringgit Malaysia memimpin penguatan dengan naik 0,40%. Kemudian disusul peso Filipina 0,06%. Sementara itu, sejumlah mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti won Korea Selatan terkoreksi 0,49%, yuan Cina turun 0,07%, dolar Singapura melemah 0,6%, yen Jepang turun 0,02%, dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,01%. Di sisi lain, dolar Australia melemah 0,16% dan franc Swiss turun 0,02% terhadap dolar Amerika Serikat. Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi melemah pada perdagangan hari ini di tengah kembali meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Lukman memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp17.850 hingga Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Erika.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

kedaulatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Seru Jakra, Badan Pusat Statistika atau BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Amalia Adininggar, Kepala BPS RI, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun juga pungutan lainnya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS ini menerjunkan 7.588 petugas yang akan melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Hingga saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan itu telah mencapai 20%, sedangkan secara nasional realisasi mencapai 25%. Rumah Anda sudah didatangi petugas sensus atau belum, Seru Jakra? Yang sudah mungkin bisa disampaikan kepada kami ya, pengalamannya seperti apa? Sempat menghindarkah untuk Anda sendiri? Kadang kan ada sebagian yang takut ya, ada petugas datang langsung tutup pintu, yaitu langsung sembunyi. Kan ada cerita-cerita dari petugas sensus ini loh. Jadi ada unik-unik ya. Unik-unik masyarakat itu takut untuk disensus ya. Nah, apakah Anda sudah kedatangan petugas sensus untuk sensus ekonomi 2026 kali ini, Seru Cakra? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Lepas dari jam 10 pagi, Seru Cakra, bagaimana kondisi di sekitar Anda? Kabarkan selalu ya di 0852 9001061. Untuk informasi yang sudah kami terima, Anda bisa cek ulang melalui akun Facebook kami, Cakra Krishna, maupun juga akun website kami di cakrakrishna.com. Saya Rika masih bertugas bersama Danti, Erga, serta Lilin Bayu. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Juga bisa menghubungi gatekeeper ya, Seru Cakra, di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: langsung update informasi ke Erga.
1: Ya ini Erga, Kang Zen ini mengirimkan atau menambahkan harga-harga masih stabil, cuman seakan-akan uang gak ada artinya, padahal nyarinya susah banget. Disclaimer itu hanya perasaannya Kang Zen saja ya.
0: Perasaannya Erga beda. Tidak satu rasa berarti.
1: Sama aja sih.
0: Oh sama aja. Kebanyakan memang seperti itu.
1: Iya benar.
0: Harga-harga kayaknya juga masih stabil, tapi kok uangnya ini
1: iya,
0: kok 50 ribu sehari itu kayak nggak ada. Ini
1: nilainya
0: loh,
1: ya,
0: iya, habis, iya. Sekarang sehari 100 ribu.
1: 100 ribu kan? Masih kurang aja.
0: Masih kurang ya sekarang.

0: di depan.
1: Yeah. Ini contoh apa ini?
0: Kan ini punya punya sendiri.
1: Oh, iya.
0: Di depan.
1: Siapa yang manjat? Kamu yang manjat di air.
0: Gak usah dimanjat, kan sudah ada apa namanya tongkatnya.
1: Oh iya iya iya.
0: Apa ya kalau kita bahasanya apa itu?
1: Apa ya? Sanggrean. Kalau kita itu sanggrean.
0: Iya. Kan nanti kalau mau ambil aja yeah, kan sudah digitukan. Iya. Enggak apa-apa itu berarti diambil. Yeah. Nanti kita tinggal beli pendampingnya, bumbunya kemudian nanti Erga bawa timun, Danti bawa bengkoan, Erika bawa apalagi ya biasanya ya?
1: Semangka.
0: Semangka buat rujak enak ya?
1: Jeruk.
0: Iya,
1: jeruk Bali.
0: Gitu ya.
1: Jambu.
0: Jadi ini bawa buah masing-masing kita kumpulin jadi satu kan jadinya banyak gitu ya.
1: Iya, benar itu. Malah jadi jualan rujak nanti.
0: Enggak sempat dijual sih karena sudah habis sama sudah kita habis sendiri. Enggak yakin saya kalau dijual.
1: Apalagi kamu juga suka banget ya sama rujak ya?
0: Iya, suka rujak, apalagi bumbunya yang pedes. Pedes ada manisnya gitu ya. Wah, seger sekali siang-siang.
1: Angin-angin gini siang makan rujak.
0: Mantap lah. Ya. Bayangin dulu besok kita realisasikan ya. Enggak tahu besoknya kapan.
1: Iya. Baik, untuk informasi lanjutnya dari Pak Mamat ini mengkonfirmasi untuk cuaca di daerah Merican, Kota Kediri, cuacanya cerah. Dan untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian dari Pak Sutikno melaporkan juga di kawasan Simpang Tugu Joto Sembaron, arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca juga cerah. Selanjutnya satu lagi dari Pak Paijan mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang terpantau lancar, ada hambatan berarti cuaca juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Memang biasanya kan kalau rujakan itu cocoknya musim kemarau ya, karena panas, anginnya kencang, rujak kan segar. Makan buah-buahan, kemudian dicocol sama sambelnya yang manis, pedas, ya segar jadi satu. Sudah rujakan belum, Seru Jagra? Ini buah mangga saya lihat-lihat sudah mulai tumbuh ini ya, sudah mulai muncul buahnya. Bahkan kemarin itu sudah ada yang dijual kepada ini pembeli gitu ya, yang biasanya langsung diambil dari pohonnya gitu loh, Seru Cakra, ditebas ya bahasanya kalau di wilayah Nganjuk. Mangga di tempat Anda sudah ini belum berbuah atau mungkin masih berbunga saja hingga bulan Juni ini ya? Kadang kan beda-beda gitu loh, ada yang buahnya sudah banyak, ada yang masih berbunga saja gitu. Yang sudah ada kan bisa nih buat rujakan ya, Seru Jagra. Sampaikan kepada kami di 0852 9000 1061.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krishna, Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Untuk informasi yang sudah kami terima untuk hari ini bisa Anda cek ulang ya, melalui akun Facebook maupun juga website kami di cakrakrisna.com. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan siraman sedudo yang kemarin juga sudah sukses terselenggara, Seru Cakra. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, menilai siraman sedudo yang digelar tahun ini sukses menjadi daya tarik wisatawan. Terbukti dengan banyaknya masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Nganjuk yang hadir dalam ritual yang digelar pada hari Minggu kemarin. Tatit berharap kedepannya ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam pelaksanaan ritual yang telah dijalankan rutin setiap bulan Suro dalam kalender Jawa. Inovasi dan terobosan itu perlu dilakukan agar dapat lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke air terjun Sedudo. Dirinya juga merasa bangga dengan ramainya masyarakat dari luar Kabupaten Nganjuk yang turut hadir dalam ritual siraman Sedudo. Ke gatekeeper Lilin.
1: Saat ini kan musim kemarau ya Herika, meskipun masih ada potensi hujan mungkin lokalan saja dan di beberapa daerah intensitasnya pun juga tidak terlalu sering seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau di wilayah Nganjuk sendiri, apakah ini sudah ada tanda-tanda daerah yang mungkin sudah mulai kekurangan air bersih seperti itu? Saat ini kita juga masih komunikasi dengan Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BBBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Purwo Hadi Setio Wicaksono, seperti itu ya. Bagaimana kira-kira untuk pemetaan daerah rawan kekeringan biar masyarakat itu juga bisa mengantisipasi seperti itu ya, Herika? Karena kan kalau kekurangan air bersih nanti tentunya nggak bisa beraktivitas kayak mungkin kebutuhan pokok untuk masak, mandi, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita terus komunikasi dengan teman-teman BBBD Kabupaten Nganjuk sendiri. Kemudian kalau untuk wilayah Jawa Timur, apakah potensinya akan lebih besar ya? Saat ini saya juga terus komunikasi dengan Kalaksa BBBD Provinsi Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto, terkait dengan hal tersebut. Kita harus bisa memastikan ya ini untuk daerah kira-kira mana saja yang berpotensi terjadi rawan kekeringan biar masyarakat itu juga bisa mengantisipasi seperti itu. Saat ini belum kita dapatkan untuk update perkembangannya terkini ya, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian saat ini kita juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Ini terkait dengan perkiraan gelombang air laut di perairan Jawa Timur. Beberapa waktu lalu kita juga terima informasi adanya nelayan yang sempat tenggelam dan lain sebagainya. Apakah ini juga berhubungan langsung dengan gelombang air laut yang memang kalau di Jawa Timur kan terkenal dengan gelombangnya yang cukup tinggi ya, Erika? Nanti kita akan sambungkan, beliau juga berkenan on air, namun mohon waktu, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru juga ini tadi terkait dengan perakiraan gelombang air laut di perairan Jawa Timur seperti apa, karena beberapa hari terakhir ini kan juga kerap kali terima informasi dari pendengar Radio Cakra Krishna. Ini yang sempat berkunjung ke pantai gitu, tiba-tiba ombaknya besar. Kemudian beberapa hari terakhir juga ada kabar adanya pemancing yang juga hanyut gitu karena kapalnya terombang-ambing oleh gelombang yang cukup besar dan juga lumayan tinggi. Nah, ini kira-kira Seru Cakra, bagaimana untuk perakiraan gelombang air laut di perairan Jawa Timur untuk hari ini dan juga esok hari atau mungkin beberapa hari ke depan? Sudah berhasil tersambung ya dengan perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, Bapak I Gede Gangga. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Angge, bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja, Mbak. Mbak gimana, sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Ini bisa disampaikan, Bapak, terkait dengan perakiraan gelombang air laut di perairan Jawa Timur untuk hari ini hingga 3 hari ke depan mungkin, monggo.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk perakiraan gelombang di wilayah perairan Jawa Timur ini kita pisahkan menjadi dua, Mbak, ya, dua wilayah. Jadi utara Jawa Timur atau Laut Jawa bagian timur atau di atas Jawa Timur dan juga perairan selatan Jawa Timur. Karena memang kedua wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Okay. Nah, untuk wilayah utara Jawa Timur itu umumnya memiliki ketinggian gelombang yang relatif kondusif, Mbak, antara 0,25 atau 0,3 sampai dengan 1,2 meter.
0: Kondusif ya?
1: Nggih, kondusif. Namun hal ini berbeda dengan perkiraan ketinggian gelombang untuk 5 hari ke depan di wilayah selatan Jawa Timur yang relatif cukup tinggi, berkisar antara 1,8 meter sampai dengan 2,7 meter sampai 2,8 meter, seperti itu.
0: Oke. Ini kenapa kok di selatan Jawa Timur ini lebih tinggi, Bapak?
1: Tingginya gelombang di wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya umum, Mbak, ya. Hanya saja memang untuk periode puncak musim kemarau ini memiliki ketinggian yang relatif lebih tinggi dibandingkan periode-periode yang lain. Hal ini itu didukung karena penguatan dari monsun Australia, di mana akan memicu hembusan gelombang yang kencang dari Australia masuk ke wilayah Indonesia melalui Indonesia bagian selatan, di mana semakin tinggi kecepatan angin, maka gelombang yang timbul akan semakin tinggi juga, Mbak. Jadi itu mengakibatkan kenapa di wilayah selatan memiliki gelombang yang lebih tinggi dibandingkan wilayah utara, seperti itu.
0: Selatan Jawa Timur itu berarti wilayah mana saja, Pak?
1: Selatan Jawa Timur itu mencakup wilayah Pacitan, kemudian Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang Kabupaten, Jember, sampai dengan Banyuwangi, Mbak.
0: Itu juga nantinya mempengaruhi kondisi pantai di wilayah-wilayah tersebut atau tidak? Mungkin ombaknya besar atau mungkin juga relatif aman saja bagi para pengunjung. Ini kan juga musim libur semester ya. Ada himbauan mungkin, Bapak, monggo.
1: Betul. Karena memang ketinggian gelombang yang cukup tinggi, sekitar mencapai 2,8 meter di wilayah perairan selatan Jawa Timur dan mengarah ke wilayah pesisir mungkin akan menjadi sekitar 1,5 hingga 2 meter. Maka dari itu bagi masyarakat yang akan berlibur atau mengunjungi wilayah atau beraktivitas di wilayah pesisir khususnya pesisir selatan Jawa Timur, mungkin berhati-hati terhadap ketinggian gelombang yang cukup tinggi untuk wilayah selatan Jawa Timur. Dan perlu kami informasikan bahwa perakiran ini kan selalu update, Mbak. Jadi diharapkan akan masyarakat terus mengupdate informasi ketinggian gelombang dan cuaca dari BMKG, seperti itu.
0: Karena kondisinya bisa berubah setiap waktu ya, Bapak Gangga.
1: Betul, betul, Mbak. Betul.
0: Baik, terima kasih untuk informasi serta himbauannya, Bapak Gangga. Sehat selalu, guys. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi, Mbak. Terima kasih.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Lilin.
1: Satu informasi masuk disampaikan sama Mas Ali, perjalanan dari wilayah Jombang akan menuju ke Mojokerto. Lalu lintas nyaman dan lancar, tidak ada hambatan ya Herika. Dan untuk di siang kali ini didominasi oleh kendaraan truk bermuatan seperti itu. Jadi harap hati-hati dan jaga jarak aman. Kemudian tadi kalau kita membahas terkait dengan harga sayur mayur ya, tadi kan juga sempat terima dari sedulur cakra semuanya, kalau ada harga cabai itu kisarannya Rp35.000 ya. Jadi sempat disampaikan juga. Kemudian kalau di Kota Blitar, di Pasar Ponnya itu Erika, ini juga kita terima beberapa list harga sayur mayur untuk di hari ini. Kalau di sana itu untuk harga cabai merah yang besar Rp24.000, kemudian cabai rawitnya Rp32.000. Ini lebih rendah ya, Rp3.000 lebih rendah daripada di Nganjuk tadi yang sempat disampaikan oleh sedulur cakra. Kemudian untuk bawang merah Rp35.000, bawang putih pun harganya juga sama. Biasanya ini bawang putih atau bawang merah agak lebih tinggi seperti
0: lebih
1: itu ya.
0: Lebih mahal
1: benar. Kemarin tuh kalau nggak salah bawang putih mencapai Rp40.000 ya. Kalau sekarang sudah turun Rp35.000, daging ayamnya Rp29.000. Kemudian untuk harga bayamnya Rp2.000. Kemudian mentimun ini harganya Rp5.000. Alhamdulillah kalau kemarin-kemarin sempat di angka Rp700 seperti itu disampaikan dari Mantung Pujon Malang ya Herika. Kalau di Blitar ini sudah mencapai harga Rp5.000 untuk hari ini. Kemudian untuk harga beras Rp15.500, ini yang kualitasnya bagus. Kalau yang sedang selisih Rp1.000 yaitu Rp14.500. Kalau yang biasa di angka Rp14.000 saja. Kemudian untuk harga telur ayam Rp21.000. Kemarin juga kita terima informasi telur ayam itu sekitaran Rp20.000-an ya. Nah ini di beberapa daerah tentunya juga berbeda. Mungkin di tempat sedulur cakra pun juga sama harganya Rp21.000. Nanti juga bisa diupdate kembali seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain dari Bapak Ilham yang lagi melintas di sekitaran Nganjuk. Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kemudian satu informasi lagi dari Mbak Mala yang mengabarkan wilayah Tulungagung juga sangat cerah, tidak hujan untuk di siang kali ini. Kemudian untuk situasi lalu lintas kabarnya juga tidak ada kewaspadaan maupun juga kegiatan masyarakat, Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Iya Erika, ini Pak Riono menginformasikan untuk daerah Pujon ini super cerah langitnya. Wah, indah banget berarti ya. Tidak ada awan sama sekali.
0: Tidak ada awan sama sekali. Panas berarti juga ya.
2: Satu, kan ada angin. Kan di pegunungan juga ini ladangnya.
0: Oke, iya. Wah, jadi sejuk ya.
2: Sejuk, dingin pastinya ini ya. Kemudian ada tambah lagi dari Kang Zen. Ini mengirimkan mensepil rujakannya ini.
0: Oh, wah, tadi katanya enggak mau dispil.
2: Iya, ini
0: akhirnya
2: ada.
0: Akhirnya kok dispil?
2: Ada jambu merah ini, jambu gelas merah gitu ya. Sama timun sama jeruk bali. Wah, sedap ini ya.
0: Seger ya.
2: Seger banget ini. Bagi Kang.
0: Sudah dibagikan lewat foto.
2: Lewat foto ini. Kemudian informasi lalu lintas dilaporkan juga oleh Bu Ani Soliha, melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Keramat Nganjuk saat ini lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga cerah. Selanjutnya juga dari Bunian mengabarkan untuk cuaca di Sawan Nganjuk saat ini juga dingin, untuk arus lalu lintas lancar. Satu lagi dari Bu Marwati ini mengabarkan saat melintasi Simpang Mengkring, kondisi arus lalu lintas untuk siang ini ramai lancar dan untuk cuaca juga cerah, Erika.
0: Oke, terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau untuk di wilayah Anda saat ini kondisinya seperti apa? Seru Cakra, bisa Anda bagikan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Cakra arus lalu lintas di jalur dalam kota Nganjuk maupun jalur arteri di wilayah Nganjuk masih cukup aman ya. Kalau untuk di Simpang 3 Mengkring ya, ini pertemuan antara Kediri, Nganjuk, serta Jombang masih aman juga, tidak ada kepadatan yang berarti. Biasanya di Beraan itu ada bus yang ngetem gitu ya. Jadi harap diperhatikan untuk Anda yang melintas di sekitar jalur tersebut. Batas kecepatan jangan lupa diperhatikan, situasi dan kondisi juga jangan lupa untuk selalu diperhatikan saat melintas di jalur tersebut. Ke gatekeeper Danti.
1: Erika, hari Sabtu siang menjelang sore itu kan sempat terjadi gempa magnitudonya setelah diperbarui itu 5,3. Pusatnya itu di Pacitan. Dan dirasakan di beberapa daerah lain, terdata 15 daerah lebih, mulai dari Nganjuk, Malang, kemudian juga wilayah DIY itu juga ikut merasakan ya. Meskipun untuk pusat gempanya ada di Pacitan. Dan sampai dengan hari ini masih ada beberapa gempa lainnya di daerah Pacitan, DIY yang merupakan memang menjadi daerah subduksi atau pertemuan lempeng bumi sehingga aktivitas fisiknya tinggi di sana. Sehari-hari memang kita selalu terima info terkait dengan gempa yang relatif kecil magnitudonya, rata-ratanya juga 1 sampai dengan 2 magnitudo. Dan untuk yang terbaru hari ini, pagi ini sekitar jam 10 pagi lewat 37 menit, 10 menit yang lalu, itu juga terjadi gempa bumi dengan magnitudo yang relatif kecil. Lokasinya ada di 86 km barat daya Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kedalaman 10 km. Dan sampai saat ini, karena mengingat juga magnitudonya relatif kecil kah, ini tidak ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran. Namun kalau untuk yang kemarin lusa itu banyak yang merasakan Nganjuk, Kediri, Jombang, bahkan di studio lantai 1 dan juga 2 itu ikut merasakan adanya getaran. Itu saya
0: sampai
1: pas,
0: terasa
1: iya,
0: ya.
1: Pasif siang sama Mbak Intan dan juga Mbak Lilin ya, itu yang kerasa dua orang, yang di ruang siar gak kerasa.
0: Saya di rumah juga tidak terasa.
1: Gak kerasa ya, gitu. Yang siaran waktu hari Sabtu itu gak kerasa, Lilin yang siaran, saya di ruangan sama Intan itu kerasa.
0: Emang kurang peka mungkin ya, orangnya.
1: Iya, ini mungkin atau sibuk sambil beraktivitas.
0: Iya, sibuk aktivitas iya, jadi tidak gak kerasa. Gak kerasa,
1: dianggapnya betul. Mungkin mumet gitu ya kan. Memang kalau yang di Nganjuk itu dirasakan skalanya 2 kalau nggak salah ya, 2 MMI. Jadi memang hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Sementara kalau yang lebih dekat dengan titik gempanya itu merasakan dengan skala yang lebih besar, 3 MMI. Jadi kayak kalau rumah kita ada di pinggir jalan raya, biasanya ada truk gede yang melintas, itu kan ada getarannya ya kan?
0: Rasanya seperti
1: ya,
0: itu
1: rasanya
0: ya.
1: Rasanya seperti itu. Karena kita agak jauh dari pusat gempa yang terjadi kemarin lusa, makanya hanya beberapa orang saja. Lilin gak kerasa, yang kerasa hanya saya sama Intan yang di lantai 2 ya. Jadi rasanya itu meja gatekeeper itu goyang sendiri kan, saya juga kaget. Saya kira kesenggol Intan, tapi ternyata Intan diam saja.
0: Ternyata ada
1: iya,
0: gempa.
1: Ada gempa. Dan sampai dengan hari ini tidak terdata terkait dengan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa yang terjadi kemarin lusa tersebut, Erika.
0: Lanjut ke Lilin. Saat ini kan masih musim kemarau ya, Erika. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa lebih diperhatikan oleh sedulur cakra. Salah satunya adalah aktivitas di luar ruangan, pembakaran sampah, dan lain sebagainya ya. Soalnya beberapa waktu lalu kita juga sempat terima ada informasi insiden kebakaran, ada kebakaran lahan, kemudian kebakaran lahan tebu, kemudian ada kebakaran rumpun bambu dan lain sebagainya ya. Saat ini kan udaranya juga kering seperti itu. Kira-kira kalau dari teman-teman BBBD sendiri, seperti apa himbauan yang direkomendasikan untuk masyarakat di saat musim kemarau seperti ini? Tentunya agar menghindari insiden kebakaran ya Erika, yang sering terjadi ketika musim kemarau seperti itu. Saat ini saya masih komunikasi dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Beliau juga berkenan on air, namun mohon waktu, beliau saat ini masih ada kegiatan seperti itu ya Erika, nanti akan kami sambungkan. Kemudian kalau untuk dari segi kesehatannya sendiri, biasanya Sedulur Cakra yang mobilitasnya tinggi, aktivitasnya sering di luar ruangan, ini juga jangan itu ya, jangan sering-sering mengucek mata. Soalnya kalau udara yang kering dan juga berdebu itu sangat rentan menyebabkan iritasi dan mata memerah seperti itu, Erika. Jadi kalau misalkan kalau gatal di bagian mata itu bisa menggunakan tisu ataupun juga sapu tangan yang bersih seperti itu ya. Kemudian juga hindari minuman manis dan beralkohol. Nah, untuk mengkonsumsi minuman tersebut justru bisa memicu tubuh kehilangan lebih banyak cairan ya, Erika. Apalagi kalau di musim panas kita kan selalu merasa haus, kemudian selalu kayak nggak cukup gitu loh, minum itu kayak nggak cukup seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dihindari untuk minuman manis dan juga beralkohol, Sedulur Cakra. Jadi Anda bisa memenuhi kebutuhan dengan mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari seperti itu. Kemudian juga Anda bisa menghindari olahraga berat di luar batas. Tentunya nanti harus disesuaikan dengan intensitas olahraga ya, agar tidak memicu kelelahan ekstrim ataupun juga serangan panas. Ini juga biasanya yang suka lari itu loh Erika. Lari ketika panas ada ya, beberapa orang itu kalau misalkan lari nunggu panas kayak jam 12 ke atas atau mungkin jam 2 siang, jam 3 sore kayak gitu, itu kan masih panas-panasnya. Nah, ini bisa lebih diperhatikan lagi. Kemudian kalau beraktivitas di luar ruangan, Sedulur Cakra juga jangan lupa menggunakan tabir surya, kacamata hitam dan juga pelindung kepala. Biasanya kalau kita kepanasan agak lama itu kayak pusing gitu loh Erika. Jadi tentunya harus tetap menjaga kesehatan di musim kemarau seperti ini. Kemudian kalau dari Pak Aris ini tadi juga mengabarkan perjalanannya di Lamongan, cuacanya juga panas terik Mbak Erika, tapi kalau lalu lintas kabarnya juga masih aman saja. Tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4. Sementara itu ada Mas Tio yang mengabarkan wilayah Baron Nganjuk. Untuk di jalur utama juga masih sangat ramai. Aktivitas truk bermuatan dari kedua arah juga banyak ya yang melintas di sana. Harap hati-hati saja dan juga pelankan laju kendaraan, Erika.
2: Baik, terima kasih. Saya geser ke Erga.
3: Kementerian ESDM ini menargetkan peluncuran bahan bakar biodiesel 50% atau B50 pada Juli 2026 R. Produk yang merupakan campuran 50% solar dan 50% minyak kelapa sawit itu rencananya akan diperkenalkan langsung oleh Presiden. Terus kemudian implementasi B50 akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia setelah stok B40 yang saat ini beredar habis tersalurkan. Dengan demikian dibutuhkan masa transisi sekitar 3 bulan sejak peluncuran resmi pada Juli 2026 hingga B50 tersedia secara luas di pasar. Lantas berapa harganya ini, R? Sayangnya ini belum ada informasi terkait.
2: Belum ada informasi resminya ya.
3: Betul, berapa harga dari BBM baru B50 itu. Sebagaimana diketahui, hitungan harga BBM ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak. Mengacu Pasal 3 Aturan 1, harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa minyak solar atau gas oil di titik serah. Untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian dikurangi subsidi dan ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBKB. Kedua, harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. Yang ketiga, perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan. Untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya. Yang ayat keempat, subsidi, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau perubahannya. Ayat kelima, besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sebesar 5%. Kemudian untuk ayat ke-6, harga jual eceran jenis BBM tertentu hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp1. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga. Kemudian sebelumnya ada Lilin Bayu serta Danti Danila.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
6: Perjanjian Ranvil tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranvil diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranvil, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Ranvil dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
4: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini. Di Gatekeeper ada Erika, ada Erga, dan juga ada Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal nariah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan tentunya bagi Anda yang berada di Bojonegoro juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya sendiri, sedulur Cakra ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngerahu.

0: Ya, sedulur Cakra, di pagi tadi ya Pak Tri itu sempat mengabarkan melihat ada helikopter yang melintas seperti itu, sepertinya kunjungan dari Bapak Wapres Gibran Raka Buming Raka seperti itu. Ternyata update-nya sedulur Cakra, untuk Pak Gibran di hari ini ada kegiatan pembukaan perkemahan akhir tahun ajaran atau Permata Cinta Alam Indonesia ke-47, di mana ini digelar di Bumi Perkemahan Kosambiwojo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, seperti itu. Di jam 11 siang kali ini update-nya Pak Wapres juga sudah kembali ya, Sudir Cakra, acaranya juga sudah selesai seperti itu. Bagi Anda yang tadi juga sempat menjumpai iring-iringan dari rombongan Wapres Gibran, Anda juga bisa sampaikan, karena kabarnya tadi ada sekitar 3 helikopter yang ada atau yang hadir di Wonosalam Jombang. Silahkan Anda kirimkan foto maupun juga videonya di 0852 9001 061. Mari kita cek informasi dulu ke Danti.
1: Ternyata untuk siang hari ini beberapa wilayah yang masuk di PLN ULP Kertosono kok padam ya listriknya, Lin. Mm-hmm. Ini ada yang di wilayah Ngasem. Ini Ngasem mana belum detail, Bapak Al-Hakim. Kemudian ada juga Mas Dian Pradana, okay. Desa Ngeringin, itu juga padam. Kemudian ada juga tadi yang...

0: Tambahan keterangan dari pihak PLN akan kami sampaikan kembali. Kemudian tadi sepertinya Mas Azril juga kirim dua video ya. Nah, ini kedengaran kan ya suaranya yeah. Sebentar.
1: Bandar Kedungmulyo ini lumayan padat. Habis ada kereta ini yang mengarah ke barat ini.
0: Habis ada kereta Bandar Kedungmulyo Nganjuk ya. Jombang. Bandar Kedungmulyo Jombang ini ternyata sudah padat sekali untuk siang hari ini karena di sana juga ada perlintasan rel kereta api. Kemudian setelah itu kalau arah Nganjuk itu juga ada perlintasan kembali di Mengkreng. Nah, itu makanya kalau sekali ada kereta yang melintas, antrian kendaraan akan sangat panjang. Khususnya yang dari arah Surabaya menuju ke arah Nganjuk karena didominasi kendaraan-kendaraan besar. Truk tangki, truk bermuatan, truk gandeng, trailer, dan juga yang lainnya.
2: Pasti ramai ya?
0: Iya, ramai sekali. Harap waspada dan juga hati-hati ya, khususnya bagi kendaraan roda 2 yang mau mendahului, mau melakukan manuver, ini juga diimbau untuk memperhatikan jarak aman. Memperhitungkan dengan baik. Ini kan ada dua video ya Lin. Jadi diberikan keterangan kalau yang pertama itu rel Bandar Kedungmulyo yang dari timur ke barat, berarti yang arah ke Nganjuk. Kemudian yang kedua ini juga terjadi antrian yang cukup panjang yang dari barat ke timur ya, sangat panjang sekali antriannya. Wah, ini kayaknya beliau bersama putranya. Ini kata Mas Azril, kernet baru. Ini libur sekolah ya, Lin?
2: Libur sekolah,
0: oh,
2: benar.
0: Iya,
2: biasanya
0: masih tanggal 29.
2: Biasanya putranya Mas Azril itu ikut. Kalau misalnya nggak jauh-jauh.
0: Betul, ini ikut. Kata Mas Azril, ada kernet baru.
2: Nggak apa-apa, pokok mau duduk sendiri.
0: Iya, mau kok. Iya, Mas Azril duduk sendiri.
2: Anaknya.
0: Anaknya. Kan Mas Azril juga duduk sendiri. Ini hati-hati ya. Ini kayaknya belum pakai safety belt, Mas Azril, kita ingatkan ya. Ini adik siapa namanya? Kita tanya namanya siapa, dijawabnya Mas Azril gitu. Saya jadi ke distract ya, yang duduk sendiri Mas Azril. Itu yang punya nama Ariel. Ariel kah? Putranya.
2: Oh, Ariel.
0: Ariel ketawa atau Azril? Atau Azril ini ternyata putranya Mas Azril. Oh, berarti selama ini kita udarakan itu nama putranya.
2: Oh,
0: Lin.
2: Nama putranya.
0: Iya, berarti yang
2: nah, Mas namanya Azril. Mas Azril ini siapa?
0: Itu yang bikin kita tanda tanya. Makanya saya benar berarti yang duduk sendiri Mas Azril.
2: Oh iya.
0: Ini Mas Azril yang asli berarti ya.
2: Oh, kalau yang sering info itu bukan yang asli.
0: Bukan, itu pakai nama putranya ternyata ya. Ya, pokoknya Mas Azril dan juga Mas Azril yang biasanya saya
2: tapi Mas Kopeng juga kalau misalkan
0: iya,
2: panggil Mas Azril juga Mas Azril loh ya.
0: Gitu ya sebutannya atau Papa Azril gitu ya, bapaknya Adik Azril.
2: Atau gitu biasanya kan gitu ya disebut
0: biasanya
2: itu
0: gitu.
2: Nama anaknya.
0: Hati-hati di jalan karena juga mengemudi bareng si kecil ya. Nanti itu Mas Azril, aduh saya jadi bingung nyebutnya ya. Iya, pakai safety beltnya biar aman. Hati-hati di jalan ya Adik. Ini semangat seweneng dia.
2: Libur sekolah lebar. Ikut jalan-jalan ayah.
0: Ikut jalan-jalan, ikut kerja. Ini nanti pasti akan jadi memori pas sudah gede.
2: Bener.
0: Pas sudah besar. Dulu saya ikut bapak saya gitu.
2: Sama kayak saya.
0: Ceritanya Lilin ya. Saya jadi inget Lilin yang waktu ikut bapak nyopir ya. Dipanggul ya maunya.
2: Gak mau duduk sendiri saya.
0: Nah ini untung saja anaknya Mas Azril ini mau duduk sendiri ya. Di kursi penumpang. Wah ini, itu dikirimkan sudah pakai safety beltnya.
2: Oke, mantap
0: jempol ya Adik, terima kasih sudah itu mematuhi peraturan yang ada.
2: Benar.
0: Kita doakan semoga aman, perjalanannya menyenangkan, lancar rezekinya.
2: Amin.
0: Ada juga ini yang menyapa dari Berbek Nganjuk, Akung Resi. Iya, selamat siang gitu.
2: Selamat siang Akung.
0: Siang Akung. Ini juga kita sedang coba sambungan dengan BPBD Manwaktu.
2: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra.

Krisna. Ya, sedulur Cakra, saat ini teman-teman Gatekeeper juga masih terus komunikasi dengan teman-teman BPBD Kabupaten Nganjuk ya. Ini kira-kira untuk imbauan selama musim kemarau ini seperti apa? Karena banyak kita terima informasi adanya insiden kebakaran seperti itu, sedulur Cakra, yang juga disebabkan oleh adanya pembakaran sampah karena udaranya kering, anginnya juga kencang, sehingga ini menyebabkan banyak insiden kebakaran kayak rumpun bambu, kemudian lahan tebu. Mungkin ini bisa lebih diantisipasi mengingat saat ini masih berlangsung musim kemarau seperti itu ya. Silahkan Anda sampaikan untuk situasi terkini di jalur yang Anda lalui, atau mungkin tadi Anda sempat menemukan di beberapa titik ada yang membakar sampah, bisa difoto dan juga video kirimkan ke Gatekeeper.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali ke gatekeeper, Erika.
1: Saya masih dibantu Erga ya untuk menyambungkan Galaksa BBD Kabupaten Nganjuk. Ada Bapak Sutomo ya, terkait dengan imbauan selama musim kemarau saat ini seperti apa gitu ya. Karena kami terima banyak informasi ada yang kebakaran lahan dan rumpun bambu yang dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya saat musim kemarau. Untuk saat ini ya Lin, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Sutomo, Kalaksa BBD Kabupaten Nganjuk. Silakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Ini terkait dengan imbauan selama musim kemarau seperti ini ya, karena banyak insiden kebakaran kayak lahan, kemudian juga rumpun bambu. Kemudian seperti apa yang harus kita perhatikan? Di penghujung telepon kita sudah terhubung. Selamat siang, Bapak Sutomo.
4: Selamat siang, Mbak Lili. Gimana kabarnya? Sehat selalu?
0: Alhamdulillah sehat selalu, Bapak. Bagaimana dengan panjenengan? Semoga juga sama ya.
4: Iya, alhamdulillah. Walaupun masih sedikit-sedikit batuk ini beberapa hari masih terkena batuk.
0: Waduh, semoga lekas sembuh ya, Bapak. Biasanya kalau batuk amin, malam hari ini kan hawanya dingin ya, Pak. Pasti menggigil itu amin. Batuknya.
4: Ya tahu. Batuknya ini nakal, sulit sekali sudah diminum obat.
0: Oke, okay. Bapak. Semoga lekas sembuh Bapak. Baik, Pak Sutomo. Saat ini kan musim kemarau ya. Kemudian kondisi anginnya juga kencang, hawanya juga panas kalau di siang hari. Kemudian ada beberapa memang ada insiden kebakaran kayak lahan, rumpun bambu dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kalau di tahun 2026 ini apakah kasusnya meningkat Bapak terkait dengan kebakaran tersebut?
4: Ya, terima kasih Mbak Lili dan pemirsa pendengar Radio Cakra. Terkait dengan musim kemarau saat ini sampai dengan hari ini, walaupun sangat panas ya, angin juga lumayan mulai mengurus kota Nganjuk. Sampai dengan saat ini masih belum ada laporan yang masuk ke kami terkait dengan adanya kebakaran tanahan, gitu, termasuk kebakaran lainnya. Yang ada itu kebakaran rumah, gitu. Tapi terkait dengan kebakaran hutan masih belum ada laporan yang masuk ke kami.
0: Oke, baik. Pak, biasanya kalau misalkan ada insiden kayak kebakaran rumpun bambu dan lain sebagainya, itu penyebab utamanya apa, Pak?
4: Ya, penyebab utamanya bisa disebabkan karena kalau musim kemarau ini ada orang bakar-bakar, kemudian tidak memperhatikan lingkungan, apinya sudah merambat jauh dan tidak bisa menanggulang. Nah, ini biasanya rata-rata seperti itu. Kemudian ada kalanya dari putung rokok itu juga bisa. Putung rokok juga bisa.
0: Baik. Ini mungkin ada imbauan Bapak yang bisa disampaikan untuk masyarakat atau mungkin juga tips agar terhindar dari insiden kebakaran seperti itu Bapak di musim kemarau ini. Monggo Bapak Sutomo.
4: Masyarakat wilayah Kabupaten Nganjuk sebaiknya untuk selantiasa berhati-hati dan waspada dalam menyalakan api. Kalau di dapur menyalakan api, jangan meninggalkan api manakala api itu belum padam. Kemudian juga manakala beraktivitas di wilayah hutan, juga kalau bakar-bakar pastikan api sudah mati kalau panjen tinggalkan. Jangan sampai meninggalkan api yang masih nyala kemudian ditinggalkan. Ini bisa mengakibatkan kebakaran baik hutan maupun juga merambah ke perumahan ya. Kalau mungkin dekat dengan perumahan itu bisa juga menyebabkan kebakaran penghunian. Gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Sutomo. Mungkin yang terakhir ada pesan yang belum tersampaikan Bapak, monggo.
4: Nggih, Untuk saat ini dalam musim kekeringan, tolong pergunakan air dengan sebaik-baiknya. Okay. Kemudian persiapkan pompa air, yang mana kalau sekarang di musim kemarau ini sumber air sudah mulai mengecil, okay. Pompa air yang ada apa rusak atau gimana, itu disiapkan pompa airnya. Nanti manakala terjadi kemacetan suatu waktu, ya, tidak terjadi masalah gitu.
0: Oke. Untuk di wilayah Nganjuk sendiri, Bapak, apakah sudah dipetakan untuk daerah yang rawan kekeringan, Pak Sutomo?
4: Sudah, kemarin teman-teman sudah melaksanakan assessment. Ini ada di beberapa kecamatan ini. Ada di Kecamatan Luyu, itu tepatnya di Desa Tempuran dan Desa Ngluyu. Ini juga potensi untuk kekeringan. Kemudian di Kecamatan Pace juga ada di Desa Gondang dan Kecamatan Joho. Ini sangat berpotensi untuk kekeringan. Kemudian di Kecamatan Lengkong ada di Desa Ngepung. Kemudian yang terakhir di desa di Kecamatan Jatikalen. Ini berada di Desa Pule, Mbak. Jadi desa-desa yang sudah kami asesmen terkait dengan adanya bencana kekeringan. Ini kalau kecamatannya ada Kecamatan Luyu, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Luceret, kemudian Kecamatan Pace, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Lengkong. Namun ini hanya di berapa? Ada 4 desa, ya ada 5 desa yang potensi untuk adanya kekeringan gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak, semoga untuk wilayah Nganjuk semuanya aman ya. Air bersih juga bisa tetap didapatkan dengan mudah meskipun musim kemarau ya, Pak Sutomo.
4: Oke, amin, Mbak Lili. Mudah-mudahan wilayah Nganjuk tetap terjaga. Okay, biar masyarakatnya tetap adem ayem.
0: Benar sekali. Alhamdulillah ini sudah dilakukan pemetaan, jadi masyarakat bisa segera mengantisipasi seperti itu ya Bapak. Salah satunya juga menghemat air.
4: Yang terpenting masyarakat tidak usah khawatir nih. Ya tetap berharap saja, mohon berkat Allah. Mudah-mudahan sekali lagi wacana yang diberitakan oleh BMKG adanya kekeringan ekstrim ini tidak terjadi terjadi di Nganjuk.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Sutomo atas waktu dan juga informasinya Bapak. Semoga masyarakat juga tetap aman. Selamat beraktivitas kembali Bapak.
4: Matur suwun. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Cakra, baru saja kita terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo.

Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping-piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, seorang anak di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, membakar rumah milik orang tuanya setelah permintaan untuk menikahi kekasihnya tak kunjung dipenuhi. Hal itu disampaikan oleh Kasihumas Polres Tojo Una-Una, Ibtu Martono. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat lalu sekitar jam 13.20 WITA dan semua bermula ketika Muhammad Junaidi meminta kepada ayahnya agar segera dinikahkan. Namun orang tuanya belum memiliki biaya dan meminta anaknya untuk bersabar. Beberapa saat kemudian, sejumlah warga yang berada di dekat rumah korban melihat pelaku membawa ranting kayu. Pelaku membakar ranting tersebut dan terlihat api membesar lalu membakar bagian depan rumah orang tuanya sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Warga kemudian juga langsung melaporkan kejadian tersebut sehingga petugas dinas pemadam kebakaran setempat langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Peristiwa kebakaran tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Martono mengaku motif pelaku nekat membakar rumah orang tuanya disebabkan persoalan pribadi dalam keluarga. Sedulur Cakra bisa terus berbagi informasi maupun juga kewaspadaannya di 0852 9001061. Tadi sudah melintas di mana saja Anda? Kira-kira apakah ada hambatan yang berarti Sedulur Cakra? Nanti bisa turut ditambahkan seperti itu ya. Jangan lupa untuk foto dan juga videonya. Bagi Anda yang melintas di Wonosalam Jombang, tadi sempat menjumpai iring-iringan Wapres Gibran atau tidak Sedulur Cakra? Karena tadi kabarnya sedang ada kegiatan di Wonosalam Jombang ya, sehingga tadi untuk iring-iringannya juga sangat ramai sekali, bisa turut ditambahkan. 0852 9001061. Mas Azril, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inggih, Mas Azril ini katanya Azril ini nama anaknya jenengan, Mas.
1: Azril Junior.
0: Ini namanya panjenengan siapa, Mas?
1: Nama saya Azril. Terus? Itu senior berarti.
0: Oh, oke. Okay. Namanya kembar ya, Mas?
1: Enggak. Kalau saya nggak apa-apa diganti Mas Ndut gitu aja biasanya.
0: Aduh, kan saya jadi bingung manggilnya. Ini kalau manggil Mas Azril jadinya manggil anaknya panjenengan nanti, Mas.
1: Oke, nggak apa-apa. Tadi katanya dia, loh, aku kok dipanggil-panggil ya, katanya.
0: Aduh, iya, Dek. Soalnya ini, masnya Mas Azril itu.
1: Nah, begitu. Soalnya waktu itu kan nickname yang di WA itu kan saya pakai nama si bocil ini.
0: Oh iya.
1: Nah, pas waktu itu pertama kali kita kontak, mm-hmm. Itu kan yang muncul kan namanya si bocil.
0: Oh. Saya kira ya namanya jenengan, enggak apa-apa. Mas Azril aja sudah enak ya.
1: Iya.
0: Mas Azril.
1: Iya, sudah gampang itu.
0: Benar. Lagi di mana Mas Azril sekarang?
1: Ini lepas minggiran, Kak.
0: Oh, lepas minggiran. Gimana, Mas? Di sana ada itu nggak? Ada kewaspadaan nggak? Perbaikan jalan mungkin?
1: Aman, ramai, lancar. Untuk SPBU-nya juga tadi masih terkendali. Nggak ada antrian yang mengular. Mm-hmm. Cuma di sekitaran Mengkring tadi yang lumayan panjang itu.
0: Kenapa, Mas? Kereta api melintas ya, atau gimana?
1: Untuk keretanya kan ganda, kalau nggak salah tadi. Mm-hmm. Jadi, selang beberapa menit, palang itu terbuka terus tutup lagi gitu.
0: Mm-hmm. Oh iya.
1: Dua kali jalan. Nah, lepas Bandar Kedung Mulyo di Mengkring kena lagi kereta di situ.
0: Ya, jadi antreannya panjang ya tadi.
1: Lumayan. Mm-hmm. Yang untuk dari barat ke timur tadi juga hampir sampai pom yang itu, yang di Bandar Kedung Mulyo itu kan ada pom tuh itu. Mm-hmm. Sebelum Mengkring kanan jalan kalau dari timur itu sampai situ ekornya tadi.
0: Oh iya iya. Aduh lumayan.
1: Dominasinya
0: ya.
1: Dominasinya muatan barang ini. Mm-mm. Sangat padat, mungkin hari Senin ya.
0: Hari kayaknya. Senin. Hari Senin tuh orang-orang sibuk semua, Mas. Kayak di jalan semuanya. Kayak di jalan.
1: Ini juga langsung beriringan sama Mas Kopeng di belakang gitu.
0: Oh, sama Mas Kopeng juga. Ini infonya belum masuk ya. Aduh, iya ditunggu nanti.
1: Tadi udah duluan sih. Cuma beliaunya nunggu di SPBU, jadi kita bareng lagi.
0: Iya, iya. Tadi jenengan sempat antri BBM nggak, Mas?
1: Untuk antrian sih, tadi yang depan sendiri Mas Kopeng. Terus habis itu ada satu kendaraan di depan saya. Habis itu saya nggak begitu antri sih. Masih aman untuk yang mengarah ke selatan.
0: Oke, masih aman. Alhamdulillah ya. Soalnya ya, kok kemarin,
1: masih aman semua.
0: Kemarin-kemarin kabarnya banyak yang itu harus antri. Soalnya kosong semua di SPBU solarnya.
1: Mungkin yang kurang aman itu jalur Madiun Surabaya kayaknya. Itu, tapi ini tadi beberapa SPBU yang saya jumpai sekitaran Jombang itu di Perak, di Jatipelem kayaknya masih aman. Antrian nggak begitu panjang, masih di sekitaran area SPBU aja. Mungkin sudah mulai kondusif ya, mungkin.
0: Semoga saja ya, Mas. Semoga
1: cuma
0: saja.
1: Cuma di Jombangnya tadi yang masih lumayan di sekitaran mana tadi ya, pom SPBU itu yang Ngapit.
0: Oke.
1: Persimpangan Ngapit yang ke selatan arah ke Madiun itu yang ke timur arah Surabaya itu lumayan padat itu.
0: Antrean story, BBM ya.
1: Ya, lihat storynya teman di situ kok tadi masih antri katanya. Selepas itu masih aman sih kayaknya. Moga-moga aja cepat lancar, Mas.
0: Kalau nggak lancar dah bingung ini nanti. Logistik loh, Mas. Kirimnya gimana kalau nggak ada BBM ya?
1: Ibarat orang Jawa kan, yalah golek sego sak puluhan di ngel-ngel.
0: Iya, iya. Semoga semuanya berjalan lancar lah habis ini ya. Belum lagi nanti ada 1 Juli akan ada gebrakan apa lagi nanti terkait dengan BBM.
1: Nah, ada aja ya orang.
0: Iya, iya, nggak apa-apa. Kita selalu mengikuti saja ya, Mas Azril ya.
1: Hampir setiap bulan gebrakan muncul itu.
0: Iya, aduh.
1: Terus mau di kemana, dibawa kemana ini?
0: Ini semoga nanti.
1: Masa ngikut alur aja ini.
0: Aduh, iya, gimana ya? Semoga nanti. Tujuannya lebih baik lah ke depannya ya, biar kebutuhan BBM dalam negeri ini juga bisa terpenuhi seperti itu ya, Mas Azril.
1: Itu yang utama kayaknya sih, Mbak. Soalnya yang diomongin Mbak Lin tadi, kayak logistik itu kan pokok intinya kan, pokok intinya di biosolar itu kan, misalkan itu telat kan ya. Aduh, gimana?
0: Enggak, nanti kalau misalkan kirim sayur terus solarnya telat kan ya, busuk semua nanti.
1: Nah, sayur, lombok, buah, kan?
0: Bener. Pokoknya yang komoditas-komoditas pertanian tuh nggak bisa bertahan lama kan ya?
1: Itu juga kan salah satu bahan pokok yang kesehariannya dibutuhkan, Mbak.
0: Bener. Jadi kalau BBM-nya terhambat ya, ikut terhambat dia.
1: Ya, enggak nyanyi.
0: Metiki daun tela di depan rumah biasanya ya.
1: Nah, itu pun yang ada. Kalau di sekitaran kota?
0: Nah, enggak ada.
1: Apa itu coba yang dipakai?
0: Lah ya enggak ada tanaman.
1: Sama sekali.
0: Kalau di desa ya, kan mungkin masih cari depan sayur.
1: Nah, kalau yang di depannya anggrek, mawar, itu gimana?
0: Masa iya ngesop anggrek sama mawar?
1: Nah, ditanyain apa, masa apa? Ini ngulup, ngulup apa? Ngulup ini daun mawar, gitu kan gak mungkin, Mbak.
0: Bener ya. Waduh, berkah ini untuk yang di desa ya. Aduh, luar biasa ya, sekali.
1: Yang di desa ini istimewa ini. Makanya kebanyakan kalau ada liburan panjang gitu, pulang ke desa sih dulunya saya. Di Trenggalek sana.
0: Aduh, refreshing.
1: Gak kangen Galek kan?
0: Kangen Mas, ini bentar lagi juga mau pulang ke Galek saya.
1: Asik. Jangan lupa bawa diwul agar kembali.
0: Siap.
1: Biasanya kan diwulnya dikasih itu apa namanya, kelapa. Semar santan pedas ya.
0: Oh iya, waduh muantep ya. Ikan kuning.
1: Ya mungkin kalau di tempat kita kan ikan semar itu banyak yang tahu. Entah kan kalau daerah lainnya kan belum tahu juga.
0: Ternyata kalau di sini namanya bagong Mas katanya.
1: Oh, ikan bagong.
0: Iya, kalau di tempat kita kan semar. Kalau di sini bagong ya, katanya.
1: Tapi yang istimewa masih dipegang sama layur sih, Mbak, kalau menurut saya.
0: Benar.
1: Yang layur itu cuma ya itu harus telaten sama durinya.
0: Durinya banyak. Itu enaknya tuh di itu loh, Mas, digoreng kering gitu. Nah, itu baru bisa dinikmati.
1: Nah, pakai sambal jeruk gitu ya.
0: Lalapannya
1: daun singkong.
0: Waduh, mantep itu. Sama ya, nasi tiwul.
1: Nasinya hangat itu aja. Nasi tiwul, jangan lupa juga kerupuknya itu.
0: Aduh, semua mantep. Makannya di depan rumah, ada angin semilir, lihat ijo-ijo. Aduh.
1: Nanti kabar-kabar aja kalau pulang galek, Mbak.
0: Siap.
1: Siapa
0: nanti
1: tahu nanti nitip. Dongko ya?
0: Dongko, Mas.
1: Tempat main dulu itu Dongko, Panggul, Lorok gitu.
0: Sudah trayeknya
1: lewatnya
0: ya, Mas.
1: Lewatnya Karangan berarti?
0: Lewatnya Karangan. Tapi kalau saya lebih sering lewat Kampak, Mas.
1: Oh, lewatnya arah Munjungan itu?
0: Lewatnya arah Munjungan. Soalnya di tempat saya kan perbatasan.
1: Lewat dong.
0: Bukan lewat Munjungannya, cuma Kampak arah Dongko itu kan tinggi ya.
1: Oh, yang pinggirannya, kirain ke atas itu.
0: Iya, naik ke atas ke arah Dongko itu. Belum pernah lewat sana ya, Mas Azril?
1: Kalau via Kampak belum sih. Kebanyakan kan kita dari dulu kan bertempatan kerja itu di sekitaran Rejo Winangun atau arah terminal itu. Nah, kita untuk ke Panggul Dongko, pokoknya via Karangan Suruh itu.
0: Karangan Suruh sih biasanya.
1: Kan udah lebar sih itu kalau pakai roda 6.
0: Kalau jalan Kampak Dongko itu hanya dilalui sama orang-orang yang imannya cukup, Mas.
1: Ya, orang-orang tertentu itu, Mbak.
0: Orang-orang
1: di sana itu soalnya kebanyakan kayak, mohon maaf, kayak L300 itu kan setiap minggu ngecek rem, ngecek kondisi mesin.
0: Bener, bener, Mas. Iya, saya aja naik sepeda pernah remnya itu blong 2 kali di sana. Kampasnya
1: terlalu
0: habis.
1: Terlalu panas, Mbak.
0: Iya,
1: iya,
0: kampasnya habis.
1: Gak bisa di ini. Apa ya, kalau misalkan jalan turunnya itu gak bisa ditahan atau dipanjer ya.
0: Bener, iya. Nah,
1: jadi harus dilepas, direm, dilepas gitu. Kalau panas kan lolos dia.
0: Bener, jadi emang hanya orang-orang terpilih yang bisa melintas di sana.
1: Nah, bahayanya itu kalau orang-orang atau anak muda yang sekitaran Munjungan, Kampak, Dongko itu kalau di daratan bawah, aduh, kayak setan naiknya itu. Iya, soalnya kan mereka terbiasa dengan tanjakan turunan. Ditaruh di bawah kan kayak peluru gitu naiknya, pos gitu.
0: Wus.
1: Sering dijumpai hal seperti itu, Mbak.
0: Bener emang, Mas. Kalau yang di atas bisa ke bawah itu sudah bisa menyesuaikan. Kalau yang bawah mau ke atas pasti takut.
1: Aduh. Nangis, Mbak, kalau enggak pernah tahu medannya itu.
0: Benar, memang harus hati-hati dicek juga ini kalau rute perjalanan ya, Mas Azril. Oke,
1: iya,
0: baik.
1: Betul.
0: Terima kasih ya, Mas Azril, sudah bergabung siang kali ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Hati-hati
1: salam buat
0: di
1: yang
0: jalan.
1: Lain, selamat bertugas juga.
0: Oke, baik.
1: Siap.
0: Terima kasih. Salam
1: tetap
0: untuk Mas Azril
1: kakak.
0: Junior.
1: Ini ketawa dianya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita berbincang dengan Mas Azril ya, Sedulur Cakra lagi perjalanan beliau. Kalau Sedulur Cakra juga perjalanan, juga bisa bergabung via WhatsApp maupun juga telepon 0852 9001 061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001. Update informasi Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan ini tadi oleh Ibu Inung ya. Mm-hmm. Sempat ngobrolin terkait sayur daun singkong.
0: Gimana?
1: Jadi sayur daun singkong bikin ngiler. Mm-hmm. Jadi kan tadi menyimak ya Bu Inung.
0: Iya.
1: Menyimak obrolannya Lilin, kemudian akhirnya jadi pengen ya, jadi ngiler ya.
0: Aduh, daun singkong dikulup pakai sambal, kemudian pakai ikan goreng.
1: Nah, aduh, mantep itu. Mantep sekali. Mm-mm.
0: Tapi jangan yang sudah keras, yang masih mudanya aja.
1: Itu enak ya, Lin. Kalau yang sudah tua ini kan rasanya nggak enak.
0: Agak itu, agak kasar dia kalau dimakan. Oke. Okay. Mungkin Seduru Cakra juga penasaran ya, kalau daun singkong yang paling muda itu rasanya gimana? Rasanya enak Seduru Cakra, dia lebih lembut seperti itu ya. Mungkin kalau Seduru Cakra banyak menjumpai yang agak keras gitu, nah itu biasanya yang sudah tua, kayak di line 3 dan seterusnya itu sudah agak keras. Jadi biasanya kalau di desa itu cuma diambil pucuknya sama line 1 atau mungkin sampai 2 saja, itu yang masih muda dan mudah sekali untuk direbus seperti itu. Silahkan Anda bergabung ya Seduru Cakra. Nah ini juga sudah ada yang bergabung via telepon, saya sapa dulu. Selamat siang Mas Kopeng.
2: Siang Mbak, oke.
0: Gimana kabarnya Mas Kopeng, sehat selalu ya?
2: Sehat selalu, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas Kopeng ini kabarnya juga satu lajur ya, satu jalur sama Mas Azril.
2: Iya, tadi bisa ini Mbak, saya belok ke jembatan Semampir ini. Mas Azril berdiri kota.
0: Oh iya iya iya. Tujuannya kemana Mas jenengan nanti?
2: Tulungagung saya.
0: Tulungagung, oke, luar biasa sekali. Selama perjalanan aman Mas?
2: Lancar Mbak, untuk cuaca panas ini.
0: Agak silau, pakai kacamata hitam nggak Mas?
2: Nggak ada, belum beli Mbak. Mas Azril buka.
0: Nanti beli Mas, mampir dulu pakai kacamata hitam itu pasti keren itu ya.
2: Iya Mas Azril keren ya.
0: Itu karena silau makanya pakai kacamata hitam kalau nyetir ya. Aduh luar biasa sekali. Ini kalau di sekitaran Semampir antrean kendaraannya panjang nggak Mas?
2: Aman tadi, lancar Mbak.
0: Oke, Alhamdulillah masih lancar.
2: Ini saya lewat terowongan ini.
0: Lewat terowongan?
2: Lewat mampir lurus belok kiri itu Mbak.
0: Oh iya.
2: Kan ada anwa tol.
0: Benar ada tolnya di sana. Oh lewat
2: nah,
0: terowongan.
2: Ini bisa lalu ini dulu nggak bisa ya.
0: Oh iya iya. Iya saya. Kalau tadi Mas Kopeng kabarnya juga sempat antri BBM ya Mas?
2: Gak lumayan antri Mbak. Lancar tadi yuk.
0: Oh lancar? Ya. Oh iya. Oke, Alhamdulillah berarti sudah mulai aman ya?
2: Iya dipapar tadi.
0: Oke baik. Terima kasih Mas Kopeng, ada tambahan informasi lagi Mas?
2: Sampun itu aja Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Kopeng. Hati-hati di jalan ya, tak tunggu nanti update-nya kembali, Mas.
2: Oke, Mbak. Sun, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Untuk semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kopeng yang juga sudah bergabung. Saat ini lagi melintas di sekitaran Semampir Kediri ya. Seduru Cakra juga bisa disampaikan kalau Anda lagi perjalanan.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Sederu Cakra yang sudah bergabung dan juga berbagi informasi dari pagi hingga siang kali ini. Terus kami tunggu update dari Anda ya. Dan berbagai informasi menarik juga bisa Anda dapatkan melalui website cakrakrisna.com. Dan Sedulur Cakra, sudah masuk di jam 12 siang, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita ada Danti Danila, Lilin Bayu, dan Erika Dwi. Dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Bagi Anda yang berada di wilayah Randu Blatung, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Aparat kepolisian resor Polres Lamongan membubarkan aksi konvoi liar yang melibatkan puluhan kendaraan roda 2 di Jalan Raya Ngimbang Jombang. Tepatnya di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 malam. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 7 orang beserta 4 unit sepeda motor. Pembubaran dilakukan sekitar jam setengah 10 malam setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya iring-iringan sekitar 100 sepeda motor dan dinilai mengganggu ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan lainnya. Operasi pengamanan dipimpin langsung oleh Kabak Operasi Polres Lamongan, Kompol Budi Santoso SHMH, bersama personel gabungan dari Tonharkam Tikmas, POH Raimas Samapta, Polsek Rayon 4 Polres Lamongan, serta dibantu anggota Yon TP 22 dan Koramil Ngimbang. Baik, kita telah terhubung dengan Pak Andreas ya. Halo, selamat siang Pak Andreas.
1: Halo Mas, selamat siang.
0: Ya, ini lagi perjalanan kemana Pak?
1: Ini perjalanan dari Nganjuk menuju Jombang Mas.
0: Iya. Ini ada kewaspadaan apa Pak dalam perjalanan
1: ya,
0: nanti?
1: Perjalanan di siang hari ini cuaca sangat terik Pak.

0: mencari es degan kayaknya enak ini. Seger ini kayak.
1: Iya, seger banget itu waktunya ini. Sudah waktunya kan jam 12 ya ini, Pak ya.
0: Betul, waktunya sholat sekalian.
1: Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ada yang mau ditambahkan lagi?
0: Iya Mas, untuk di jalanan kayaknya sudah di aspal, namun kok kembali rusak lagi, Mas. Ya,
1: Berlubang lagi gitu tuh, Pak.
0: gelombang sama tarta ya, lubang-lubang pikir kalau lubang. Cuma yang gelombang itu Mas yang bahaya. Kalau di sepeda motor itu kan langsung seliut gitu kan,
1: Oh
0: bahaya
1: iya,
0: sekali.
1: iya benar. Kalau tambalan ya itu ya.
0: Ya sama yang aspal-aspal baru itu Mas kayak udah gelombang-gelombang gitu
1: Oh itu di mana, Pak itu?
0: di daerah Ngerajek sama di Pasar Baron itu parah itu.
1: Enggak ya, kan di situ juga kan dilewati kendaraan besar juga ya, Pak ya, seperti truk sama bis gitu ya.
0: Betul Mas, mungkin apa karena muatan berat itu jadi dia aspalnya bisa seperti itu.
1: Ya. Baik.
0: Kalau di jalanannya ya ramai lancar,
1: Heeh.
0: banyak kendaraan pribadi,
1: Ya, ya, ya.
0: apa kendala apapun
1: Baik ini
0: dan tidak ada jalan yang ditutup.
1: jenengan perjalanan dari Nganjuk ke Jombang ya, Pak ya?
0: Iya Mas, betul
1: Baik.
0: sekali.
1: Baik, Bapak, terima kasih ya telah bergabung dengan kita.
0: Ya Mas, sama-sama.
1: Oke, monggo dilanjut.
0: Ya, makasih Mas.
1: Sama-sama, Bapak. Baik, itu ya sedulur cakra tadi Pak Andreas perjalanan dari Nganjuk ke Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 FM ya, Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda Sedulur Cakra melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Hudori. Lagi melintas wilayah Nganjuk, akan ke Magetan kabarnya siang hari ini ya Herga.
0: Iya.
1: Lalu lintasnya aman dan lancar, sudah melintas di sekitaran Saradan tadi, tidak ada hambatan. Kemudian hari ini kita juga terima informasi ada insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Kauman Kepanjen Kidul Kota Blitar ya. Ini subuh tadi untuk kejadiannya sekitar jam 4:30 pagi.
0: Apa ini yang kebakaran?
1: Ini yang terbakar adalah sebuah rumah seperti itu milik salah seorang warga. Lokasinya itu ada di Jalan Musi nomor 1, Erga. Dan kalau informasi dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar, ini diduga dipicu oleh puntung rokok. Jadi lagi-lagi karena puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarang tempat ya Irga, tidak dipastikan dulu mati atau enggaknya si puntung itu. Itu kan terlihat sepele ya, habis merokok seperti itu langsung dibuang aja, dikira nanti
0: bakal mati sendiri.
1: Biasanya kan seperti itu ya. Padahal kan ada istilah yang namanya dimatikan dulu, atau kalau kita istilahnya dicecek ya. Nah itu kan dimatikan dulu puntungnya itu biar tidak ada bara apinya, seperti itu. Tapi ini kabarnya kok diduga dipicu adanya puntung rokok yang masih menyala, sehingga ini sempat membakar rumah warga di Kauman Kota Blitar tersebut. Kalau dari perkiraan teman-teman damkar sendiri, kerugian dari insiden kebakaran tersebut juga cukup besar ya Heriga, sekitar
0: berapa?
1: 50 juta rupiah. Tapi beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, jadi tadi pagi itu langsung dipadamkan sama teman-teman dari damkar Kota Blitar ya Heriga, langsung dilakukan proses pendinginan juga, kemudian langsung berhasil dipadamkan untuk kebakarannya tersebut. Jadi mungkin Sedulur Cakra bisa lebih diperhatikan bagi ini yang merokok ya, tentunya ya. Apalagi kalau misalkan yang biasanya berkendara itu ya Erga, itu ada loh, saya menjumpai orang berkendara pakai sepeda motor itu ada yang rokok, pegang rokok itu. Itu baranya kan kalau kena angin kok
0: kena mata, kuprih itu.
1: Benar, itu kan ke belakang ya Erga. Biasanya saya mesti selalu, "Ih, Bapak ini."
0: Biasanya itu malah yang marah yang rokok itu.
1: Iya, kalau diingatkan yang marah yang rokok itu ya. Aduh, saya biasanya langsung jaga jarak aman kalau misalkan ada pengendara yang membawa rokok kemudian baranya itu selalu ke belakang itu kalau misalkan terkena angin. Jadi itu lebih diperhatikan lagi Sedulur Cakra, mari menghormati pengguna jalan seperti lain, itu. Ya. Belum lagi kalau misalkan melintas siang-siang meskipun siang, malam, ataupun sore gitu ya, ngerokok, kemudian nanti tinggal puntungnya dibuang sembarang tempat. Kalau yang berbahaya kan di wilayah hutan ya, Herga.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu kan juga bisa memicu adanya kebakaran. Insiden kebakaran. Apalagi sekarang udaranya juga kering, kemudian banyak anginnya juga kencang. Itu kan juga bisa memicu percikan api yang lebih besar seperti itu. Jadi Sedulur Cakra harap lebih diperhatikan. Apabila merokok itu dimatikan, dipastikan itu sudah padam meskipun tinggal puntung gitu ya. Itu kan cuma berapa senti ya kira-kira, mungkin 5 sentian ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi meskipun begitu kan juga harus dipastikan itu apinya sudah benar-benar padam Sedulur Cakra ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain ya Irga. Ada Pak Karman menyapa, selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Karman.
1: Pak Karman ini di Cepu Blora, Jawa Tengah ya. Iya, waduh, disampaikan untuk jurnalis Radio Cakra Krishna, selamat bertugas. Salam juga untuk jurnalis Cakra Krishna yang baru, Mas Irga.
0: Salam juga Pak Karman.
1: Iya, baru bergabung ini ya Pak Karman. Kalau Mas Erga, ini ada Mas Erga nanti bisa kenalan, monggo Pak Karman bisa mampir ataupun juga bisa bergabung via telepon seperti itu ya. Dan disampaikan
0: ini Bapak apa Mas ini?
1: Bapak. Oh. Bapak Karman, tapi PP-nya keren ya.
0: Iya, PP-nya keren ya, masih muda ini.
1: Aduh, ya kayaknya jiwa-jiwa mudanya yeah. ini loh ya. Aduh, luar biasa sekali mm-hmm. disampaikan, semoga betah seperti itu ya sama teman-temannya di sini.
0: Iya.
1: Betah sekali kok. Ini Mas Edgar langsung beradaptasi, Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Seminggu di sini sudah ini sudah beradaptasi sama teman-teman, luar biasa sekali ya.
0: Apalagi sama Mbak Danti itu ya.
1: Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Karman di Cepu, kabarnya juga panasnya bukan main. Sama Pak di sini langitnya juga mendung, agak tipis sih sebenarnya, tapi
0: panas.
1: Cukup biru.
0: Iya, cerah. Walaupun panas cerah. Tapi tetap masih ada angin.
1: Masih ada
0: karena
1: angin.
0: Karena kota angin.
1: Kota angin.
0: Nganjuk tercinta.
1: Bener, kota angin. Ini kalau malam anginnya kencang, ya, Pak, di sini.
0: Kencang banget di sini.
1: Waduh, sampai ini jemuran saya kemana-mana. Kalau nggak di itu pasti
0: cepet
1: kemana-mana.
0: Ya.
1: Iya, benar sekali. Terima kasih Pak Karman sudah berbagi informasi di wilayah Cepu. Silahkan untuk sedulur cakra yang belum bergabung bisa bergabung. Kemudian satu informasi lagi ini disampaikan dari wilayah Blitar juga, di mana peternak ayam di Kabupaten Blitar itu loh Erga. Pagi tadi tuh menjual telur murah seharga Rp20.000 per kilogramnya.
0: Itu di halaman mana itu?
1: Di depan kantor Kabupaten Blitar. Ini lokasinya ya. Dan aksi ini juga disebut sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi dari peternak ke konsumen langsung. Jadi memang kan biasanya kalau dari peternak kemudian ada distributornya baru ke konsumen kan ya. Nah itu kan biasanya kayak ada apa ya, ada uangnya, uang distribusi, nah perbedaan harga dan lain sebagainya. Jadi untuk memangkas kesenjangan harga telur tersebut dari kandang dengan harga jual di pasaran, ini yang kalau menurut peternak ya, ini kan masih mengalami selisih yang terlalu jauh karena adanya tengkulak dan lain sebagainya, sehingga dari peternak ini langsung menjual ke konsumen mereka seperti itu, agar peternak dan konsumen ini sama-sama mendapatkan keuntungan yang pas.
0: Oh iya, yeah, benar.
1: Jadi ini dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Tadi juga berlangsung sangat ramai. Ini kalau misalkan seperti ini kan masyarakat mudah ya mendapatkan kebutuhan protein hewani seperti itu, luar biasa sekali. Kemudian ada Bapak Purwanto yang juga lagi perjalanan Erga. Saat ini melintas di sekitaran Jombang, cuacanya juga kabarnya sangat cerah sekali. Harap hati-hati dan tetap waspada dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga truk bermuatan Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya, Sedulur Cakra, di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9010-61. Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakrakrisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com. Cek informasi ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi pada siang hari ini dari Mbak Ana. Perjalanan pulang dari RSD Kertosono, lalu lintasnya aman, lancar. Kan rumah sakit daerah Kertosono juga berada di jalur utama. Di jalur utama, Jalan Nasional Madiun Surabaya. Sejauh ini aman, lancar, tidak ada hambatan. Panas atau tidak di sana belum ditambahkan. Kayaknya panas sih kalau di sini juga panas. Ada Mas Kopeng Erga, ini juga info tambahan. Harap waspada di sekitaran Pondok Mojo Kediri. Ini juga cuacanya panas, sejauh ini lancar, aman, tidak ada hambatan. Kemudian tadi itu sempat masuk info beberapa daerah yang masuk di PLN ULP Kertosono ternyata listriknya padam. Listriknya padam sejak jam 11 siang. Ini salah satu pendengar kita juga nginfo ternyata setelah kita konfirmasi Erga dari pihak PLN menyampaikan bahwa sedang ada penanganan kondisi arjen. Jadi ada pohon yang mengarah ke jaringan listrik. Maka dari itu ini harus dilakukan pemadaman mendadak. Dan estimasinya sih sampai jam 12 lewat 20 menit.
0: Oh, berarti harusnya sudah nyala ya ini ya?
1: Harusnya sudah nyala karena ini sudah di menit ke 38. Nanti boleh diupdate Bapak Sohib dan juga pendengar lainnya ya. Kira-kira yang tadi padam, salah satunya di Lengkong Nganjuk, ini sudah mulai nyala kembali atau belum? Nanti kami update kembali.
0: Baik, terima kasih Danti. Lanjut ke Erika.
2: Kami terima informasi terkait dengan status Gunung Merapi ya. Jadi Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini kembali mengalami erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran yang cukup besar pada Minggu malam sekitar jam 9 malam. Kalau berdasarkan data resmi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, awan panas guguran ini terekam jelas dengan amplitudo maksimum mencapai 50,64 mm serta durasi 118,41 detik, di mana estimasi jarak luncurnya itu diperkirakan menembus 2000 meter mengarah ke sektor barat menuju Hulu Kalisa dan Kali Putih. Dan hingga saat ini tingkat aktivitas vulkanik Gunung Api masih aktif dan masih ditetapkan bertahan pada status siaga atau pada level 3 ya. Jadi Gunung Merapi saat ini berstatus siaga karena semalam atau minggu malam itu meluncurkan awan panas guguran. Jadi warga diminta untuk tetap waspada gitu ya. Tetap waspada. Jadi saya yakin warga sana pasti sudah terlatih ya. sudah biasa gitu loh ya. Beberapa kali sudah kerap kali dari Gunung Merapi ini kan meluncurkan awan panas, kemudian erupsi, sehingga warga sana pun saya ngiranya juga pasti lebih ngerti, lebih paham gitu ya dengan situasi dan kondisi di sana. Semoga saja saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Merapi ini selalu dilindungi gitu ya. Kemudian juga mungkin Seru Cakra punya keluarga yang ada di sana bisa lebih diingatkan terus untuk tetap waspada. Lalu saya terima informasi siang hari ini turut disampaikan oleh Bapak Alfian. Ini tadi melintas di Simpang 3 Mengkreng, kondisinya cukup ramai, sempat terjadi kepadatan karena ada kereta api yang melintas. Ya. Betul. Sementara cuaca kabarnya juga cerah, bahkan sudah cenderung panas terik. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Sony. Ini tadi melintas di Bandar Kedumulya Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas, cuaca cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Dandi Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, kita telah terhubung dengan Mbak Ana ya. Halo, selamat siang Mbak Ana.
5: Selamat siang Kak Irga.
0: Ya, ini lagi di mana Kak?
5: Aku ini di Pandan Toyo. Ini kan habis dari itu Kak. Spesialis mah. Iya, rumah sakit.
0: Iya. Gimana Pak? Gimana Mbak? Keadaannya saat ini?
5: Mata Kak. Uh-uh. Kan mataku itu gara-gara kena sinar UV Kak ya.
0: Yeah.
5: Kena sinar UV itu HP.
0: Hmm?
5: Terus sama ultraviolet gini, mm-hmm, matahari.
0: Iya.
5: Yeah. Sebenarnya itu mataku tuh kena sumbatan gitu.
0: Oh. Jadi
5: kena
0: tadi
5: sumbatan. Iya, jadi rujuk di rumah sakit Kak. Mm-hmm. Jadi ini aku kayak yo kayak gitu, aku gini tadi kayak istilahnya yo sedih juga Kak ya.
0: Mm-hmm.
5: Di situ bisa dokter lagi, hasilnya tuh bagus, cuma ini tinggal pembekakan kornea mata gara-gara ini radiasi HP Kak.
0: Oh iya, lebih baik kalau HP-an itu layarnya diredupkan sedikit aja Mbak, jangan di fullkan gitu.
5: Terus apa setiap anu apa keluar itu suruh banget memang pakai kacamin, tapi ini yang gelap itu
0: iya,
5: loh Kak.
0: Iya bener ya, kacamin yang gelap itu ada.
5: Iya, tapi yang kemarin tuh waktu aku difoto kan dua rencana nih kemarin tuh suruh buka Kak, jadi aku kan ya takut Kak.
0: Mm-hmm.
5: Sama dokter kan gak boleh sinar itu.
0: Oh iya.
5: Ini ya alhamdulillah ya Kak.
0: Hmm?
5: Periksa kedua tadi hasilnya itu bagus. Kan kemarin tuh kista sama penyumbatan kornea gitu loh Kak.
0: Oh iya.
5: Mata-mata ya minta doa no, aku cepat sembuh gitu
0: ya,
5: Kak.
0: Amin. Semoga cepat sembuh ya Mbak Ana ya.
5: Ini tadi periksa lagi Kak.
0: Hmm.
5: Hasilnya bagus cuma
0: alhamdulillah.
5: Tetesnya mata itu karena wes Cek, jangan sering-sering itu dulu, dokternya bilang gitu. Oh iya Kak, dokter aku bilang gitu Kak.
0: Nggih. Baik. Mm-hmm. Untuk arus lalu lintas sendiri gimana Bu saat tadi perjalanan maupun pulang?
5: Jadi pulangnya rame sekali. Aku berangkat tadi jam berapa Kak? Jam 7:30. Barusan sampai rumah duhur.
0: Oh iya.
5: Lama aku di situ.
0: Hmm.
5: Lalu lintasnya ya rame. Cuaca di sini dan tuh ya cerah Kak.
0: Oh iya, baik Mbak Ana. Baik gini Mbak Ana, mau ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
5: Oh, gini, salam sama kakak kru semua, ya. Makasih.
0: Salam juga.
5: Doanya.
0: Gih.
5: Kakak kru Cakra, sehat selalu.
0: Amin.
5: Cikinya melim.
0: Amin.
5: Sehat-sehat. Terima kasih juga.
0: Sama-sama Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya sedulur Cakra, Mbak Ana yang ada di Kertosono. Tadi perjalanan ke rumah sakit Kertosono untuk periksa kesehatan ya.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dengan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman. Alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

sebuah rumah milik warga RT3 RW5 Dusun Donorejo, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung terbakar pada hari Minggu 28 Juni 2026 pagi. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik tersebut menyebabkan seluruh isi rumah utama hangus terbakar dengan kerugian yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar jam 10, kurang lebih jam 10 pagi. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian tengah rumah. Saat kejadian, kondisi rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni sedang berada di luar untuk bekerja. Kasih Opsdal Damkar Mat Kabupaten Tulungagung, Bambang Pidekso, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, warga sekitar menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya kebakaran sebelum melaporkannya kepada petugas pemadam. Petugas damkar menerima laporan pada jam 10:30 pagi dan langsung memberangkatkan 2 unit armada pemadam serta 2 kendaraan suplai air menuju lokasi. Tim tiba di tempat kejadian sekitar jam 10:45 menit dan berhasil memadamkan api serta melakukan proses pembasahan hingga jam 12:15 menit. Meski skala kebakaran tergolong besar dan meludeskan sebagian besar bangunan rumah beserta isinya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bambang Pidekso menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Bambang juga mengingatkan pentingnya memeriksa instalasi listrik secara berkala, menggunakan peralatan berstandar SNI, serta menghindari penggunaan sambungan listrik bertumpuk pada peralatan elektronik berdaya tinggi.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Masih kami tunggu Anda ya, Telur Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Sedulur Cakra. Masih dengan saya ya, Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ada seorang juru masak warung ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya yang ada di Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Nah, untuk korban ini ditemukan kemarin siang. Jadi tepat hari Minggu 28 Juni 2026. Dan saat ditemukan ya oleh warga, kondisi jenazah korban ini sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Diduga korban ini telah meninggal sekitar 2 harian. Sementara itu dari Kapolsek Jombang AKP Edi Widoyono saat dikonfirmasi ya tadi membenarkan kejadian tersebut, dan beliau ini tadi menyampaikan bahwa korban usianya 53 tahun. Seorang laki-laki berinisial CSH. Nah, penemuan jenazah korban ini sekitar jam 12 siang ketika seorang rekannya ini datang untuk menjenguk korban. Jadi korbannya sudah 2 hari tidak masuk kerja. Sudah 2 hari tidak masuk kerja dengan alasan sakit, sehingga rekan kerjanya itu bermaksud untuk menjemput, seperti apa ya, kita menjenguk gitu loh ya. Kemudian diantarlah mau periksa gitu. Tapi ternyata saat sampai di rumah ya, saat sampai di rumah korban, saksi tersebut mencium bau yang kurang sedap gitu, aroma menyengat dari dalam rumah itu. Karena merasa curiga, kemudian saksi menghubungi perangkat desa setempat dan berinisiatif mendobrak pintu rumah. Jadi ketika saksi mencium bau tidak sedap dari dalam rumah, kemudian langsung melapor ke perangkat desa. Setelah berhasil masuk, para saksi mendapati pintu kamar korban dalam keadaan terkunci. Nah, mereka kemudian melihat ke dalam melalui jendela kamar. Ternyata korban ini sudah tergeletak dalam kondisi meninggal dunia. Jadi korban itu ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kamarnya gitu ya. Berdasarkan kondisi jenazah yang telah mengeluarkan bau yang tidak enak ya, atau menyengat, korban diduga telah meninggal sekitar 2 hari sebelum ditemukan.
0: Berarti sejak Jumat.
1: Iya, kemudian sejak hari Jumat korban sudah meninggal dunia kurang lebih 2 harian ya. Dan dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan polisi menduga korban meninggal dunia akibat sakit yang telah lama dideritanya. Jadi korban itu memiliki riwayat sakit komplikasi diabetes seperti itu. Dan petugas kepolisian kemudian melakukan olah TKP, kemudian memeriksa sejumlah saksi, lalu jenazah korban ya menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematian tersebut. Jadi dugaan sementara korban meninggal itu

0: korban ini masih hidup, dievakuasi dan diserahkan ke Dinsos wilayah Jombang, Erga.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tetap kami tunggu ya, Sedulur Cakra, untuk Anda bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061.

Harga minyak dunia naik ke 872 US dollar per barel pada perdagangan

Senin 29 Juni. Setelah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Eskalasi terbaru tersebut kembali memperlambat pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Harga minyak mentah Brent naik 58 sen atau 0,8% menjadi 72,57 US dollar per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat menguat 88 sen atau 1,3% ke level 70,11 US dollar per barel. Analis ING menilai pasar minyak masih menghadapi berbagai risiko meski pelaku pasar tampaknya lebih fokus pada prospek pemulihan arus pasokan minyak. Sikap tersebut berpotensi membuat harga minyak melonjak lebih tinggi apabila pemulihan pasokan berlangsung lebih lambat dari perkiraan. Kenaikan harga ini terjadi setelah Brent sebelumnya anjlok 10,6% sepanjang pekan lalu atau menjadi penurunan mingguan ketiga yang berturut-turut. Pelemahan tersebut dipicu meningkatnya pengiriman minyak melalui Selat Hormuz ke level tertinggi sejak perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran dimulai pada akhir Februari.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih dengan saya ya, Muhammad Erga. Dan ditemani gatekeeper ada Lilin Bayu, Dandi Danila, dan Erika Dwi. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9000-1061. Kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan kembali ditunjukkan Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group bersama Herbal Naria. Melalui program sosial rutin, bantuan sembako berupa beras kembali disalurkan kepada warga yang kurang mampu di Desa Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Pada hari Minggu 28 Juni 2026. Meski dilaksanakan dengan sederhana, kegiatan yang digelar pada sore hari itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi warga penerima manfaat. Sebanyak 10 kepala keluarga menerima bantuan beras, dengan masing-masing keluarga mendapatkan 5 kg beras untuk membantu memenuhi kebutuhan berhari-hari. Maksud saya, kebutuhan sehari-hari. Relawan penyalur program sosial Krishna FM Group, Tawin, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan pembagian bantuan dilakukan sekitar jam 5 sore. Waktu tersebut dipilih karena sebagian besar warga telah kembali ke rumah setelah beraktivitas, sehingga proses penyaluran dapat berjalan lebih efektif. Menurut Tawin, seluruh rangkaian pembagian sembako berlangsung lancar dan seluruh bantuan telah diterima oleh warga yang telah didata sebelumnya. Dokumentasi kegiatan juga dikirimkan kepada pihak Cakra Krishna maupun Krishna FM Group sebagai bentuk laporan pelaksanaan program sosial tersebut. Program berbagi sembako ini telah menjadi agenda rutin yang terus dijalankan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian warga. Bantuan beras tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban kebutuhan pangan keluarga penerima. Cek informasi ke Lilin.
1: Dari Mas Diko mengabarkan daerah Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Wilangan, listriknya tadi padam seperti itu ya.
0: Iya.
1: Di menit ke-17 tadi kabarnya. Nah, kemudian diupdate kembali di menit ke-28 sudah menyalakan.
0: Iya.
1: Durasi padam sekitar 30 menit seperti itu. Alhamdulillah ini bisa beraktivitas kembali ya. Bisa mandi kalau pakai tandon itu. Tapi kalau misalkan enggak pakai itu ya, enggak pakai tandon atau biasanya air langsung dari sumber itu kan nggak perlu listrik, nggak pakai sanyo seperti itu. Kalau tempat saya kan nggak pakai sanyo.
0: Anu, pakai timba?
1: Nggak, langsung airnya tuh dari sumber kayak gitu. Oh. Jadi kan turun ya posisi airnya. Jadi dia langsung ngalir terus, berhenti. Yeah. Meskipun nggak ada sanyo ya nggak berhenti. Jadi tetap ngalir.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau di sini kan kebanyakan pakai sanyo,
0: pakai pompa air,
1: PDAM kayak gitu ya. Jadi listrik itu adalah salah satu kebutuhan
0: salah
1: yang paling penting. Nah benar, kalau nggak ada listrik berarti nggak ada air kan kayak gitu.
0: Jadi menghemat.
1: Kalau di tempat saya nggak pakai itu, nggak pakai pompa air, jadi pakai selang aja langsung dari sumbernya gitu.
0: Gitu ya, ya, ya.
1: Jadi kalau misalkan pun mati listrik ya udah mati aja. Jadi untuk air atau kebutuhan kayak mandi dan lain sebagainya itu tidak terkendala biasanya seperti itu. Iya. Cuma memang agak gelap aja sih.
0: Pegunungan ya.
1: Jadi airnya masih terjaga di sana itu ya.
0: Pastinya luar ya lebih segar ya.
1: Benar, dingin dia.
0: Dingin ya kan segar.
1: Meskipun
0: itu.
1: Meskipun siang hari dia tetap tetap dingin. Dia Erga. Ya luar biasa sekali. Selamat itu Mas Diko, mungkin bisa charge-nya atau HP-nya bisa di-charge ya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada Pak Arif mengarah ke Kanigoro Blitar. Masih melintas di Stadion Brawijaya Kediri, nampaknya juga masih lancar ya. Kendaraan roda 2 kemudian kendaraan pribadi roda 4 yang juga mendominasi untuk di siang kali ini. Oke, mengarah ke Kanigoro Blitar via Ngronggo Kediri kabarnya. Waduh, lagi jalan-jalan ini Pak Arif, monggo on air Bapak. Dari tadi setelah jalan-jalan dari mana tadi pagi tadi di Sawahan Nganjuk ya.
0: Iya, iya.
1: Dari Sawahan Nganjuk ini mau OTW ke Blitar begitu. Monggo bisa disampaikan.
0: Dari Sawahan ke Nganjuk. Terus ini dari Nganjuk ke
1: mau ke Blitar ini. Lewatnya Ngronggo Kediri.
0: Oh,
1: oke.
0: Bawa penumpang.
1: Bawa penumpang. Siap. Terima kasih Pak Arief. Hati-hati di jalan ya. Kita tunggu nanti update-nya di Blitar. Adakah nanti menemukan sesuatu yang menarik nanti juga bisa ditambahkan. Mas Kopeng tadi perjalanan ke arah Tulungagung ya. Tadi juga sempat melintas di sekitaran Semampir, sudah sampai mana kira-kira ini videonya? Mohon maaf tidak bisa diputar seperti itu. Nanti akan kami sampaikan kembali kalau sudah tahu lokasi tepatnya ya. Kalau dari videonya sih ini
0: di traffic light ya.
1: Lagi mengantri di traffic light seperti itu aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, antrian di traffic light juga tidak terlalu panjang kalau di siang kali ini. Nanti mungkin bisa ditambahkan via teks seperti itu Mas Kopeng. Hati-hati, tak tunggu nanti update-nya seperti apa Tulungagung. Waduh, lama sekali nggak kesana ini ya. Aduh, jadi rindu Tulungagung.
0: Emang ada rumah siapa sih?
1: Aduh, ada masa-masa itu, ada kenangan masa-masa kuliah di sana ya. Jadi rindu Tulungagung ya. Aduh, besok-besok lah jalan-jalan ke Tulungagung ya. Kemudian satu informasi lagi juga kita terima, ada Bapak Ilham lagi perjalanan juga Kediri, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan ya Erega. Untuk kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas, cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali Erega.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih tetap kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. BMKG pada hari Senin 29 Juni 2026 memperkirakan gelombang di perairan selatan Jawa Timur mencapai ketinggian hingga 2,8 meter dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut membuat masyarakat, khususnya wisatawan yang berlibur ke kawasan pantai selatan, diminta meningkatkan kewaspadaan. Perakirawan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim, kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, IGD Gangga Wisnawa, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, secara umum kondisi gelombang di perairan Jawa Timur terbagi menjadi dua wilayah, yakni perairan utara dan selatan. Untuk wilayah utara Jawa Timur atau Laut Jawa bagian timur, tinggi gelombang masih tergolong aman dan kondusif, yakni berkisar antara 0,3 hingga 1,2 meter. Namun, kondisi berbeda terjadi di perairan selatan Jawa Timur. Dalam 5 hari ke depan, tinggi gelombang di wilayah tersebut diperkirakan berada di kisaran 1,8 hingga 2,8 meter. Menurut IGD Gangga Wisnawa, peningkatan tinggi gelombang dipengaruhi oleh penguatan monsun Australia yang memicu hembusan angin cukup kencang dari arah selatan menuju wilayah Indonesia. Kecepatan angin yang meningkat menyebabkan pembentukan gelombang yang lebih besar di perairan selatan. Adapun wilayah yang masuk dalam kawasan pesisir selatan, Jawa Timur meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kabupaten Malang, Jember, hingga Banyuwangi. BMKG memperkirakan gelombang air laut yang mencapai hampir 3 meter tersebut dapat mempengaruhi kondisi di pesisir dengan tinggi ombak yang menuju pantai berkisar 1,5 hingga 2 meter.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook maupun Instagram, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ya, Sedulur Cakra. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, hutan, maupun permukiman. Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo Esos MM saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan, hingga akhir Juni 2026, pihaknya belum menerima laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun, kondisi cuaca panas dan angin kencang tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Menurut Sutomo, kebakaran saat musim kemarau umumnya dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah atau ranting tanpa pengawasan, hingga api merembet ke area lain. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan juga berpotensi memicu kebakaran. Karena itu, BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api yang masih menyala baik saat memasak di rumah maupun ketika beraktivitas di kawasan hutan dan lahan terbuka. Selain ancaman kebakaran, BPBD juga telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sedikitnya 5 desa di 4 kecamatan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, Desa Gundang di Kecamatan Pace, Desa Ngepung di Kecamatan Lengkong, serta Desa Pule di Kecamatan Jatikalen. Cek informasi ke Lilin.
1: Kita dapatkan informasi dari Pak Yitno ya. Ini Pak Yitno kok sarapan dulu. Waduh, mantep ini.
0: Ini sarapannya jam 2 ya ini.
1: Iya, sarapannya kok jam 2 ini. Ini kayaknya lagi diet if dia.
0: Oh. Ini apa ini lauknya ini?
1: Lauknya banyak, ada baksonya, kemudian ada itu loh kayak ikan
0: asin ya.
1: Ikan asin kayaknya ini ya. Kalau bentuknya kayak gini pasti ikan asin ini. Asin ini.
0: Sambalnya apa ini?
1: Sambalnya kayak kayak ada kacangnya seperti itu, kemudian
0: buncis ini.
1: Kacang kayaknya ini.
0: Oh, kacang panjang.
1: Kacang panjang ini, kemudian ada cabai merah, kayaknya tambahan tomat atau enggak ya Pak Yetno. Aduh, muantep ini, suweger gitu.
0: Jadi lapar nih.
1: Nanti sampai rumah harga masak kayak gitu ya. Ini jadi referensi, jadi nanti makannya pakai nasi anget gitu, kemudian ada lalapannya, kayak daun kemangi atau mungkin lalapan apa, sayur-sayur apa gitu yang ada di rumah ya.
0: Iya, sama satu lagi ketinggalan.
1: Apa?
0: Kerupuk,
1: nah benar. Nanti sambil jalan pulang ya di itu dilengkapi
0: yang,
1: dulu.
0: Yang suka kerupuk itu Erika itu loh.
1: Iya, semuanya suka di sini ya. Ini satu hari rodongnya berisi, nanti siang agak habis itu.
0: Langsung habis.
1: Langsung habis gitu ya. Waduh, luar biasa sekali pokoknya. Apalagi kerupuk dari Ude Bagus Pratama itu. Waduh, mantep itu ya. Yang tiap Sabtu pagi sarapan di sini pasti.
0: Selalu ada ya.
1: Pasti tahu itu rasanya, waduh, gurih gitu,
0: gurih,
1: ya,
0: putih gitu ya, putih bersih,
1: benar, bulat juga dia,
0: nggak kosong maksudnya gitu loh ya,
1: benar,
0: tergantung cara penggorengannya itu. Baik, Lilin Bayu, terima kasih.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Polisi mengamankan sopir truk jenis Wingbox yang diduga menjadi penyebab kecelakaan di depan Unisma Bekasi, Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Senin 29 Juni 2026. Selain sopir, polisi juga telah mengamankan truk dan kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sebagai barang bukti. Sebelumnya, sebuah truk menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi sekitar jam 8:30 pagi. Insiden ini menyebabkan satu meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka. Terkait dengan kejadian ini masih diselidiki peristiwa kecelakaan tersebut. Namun dari penyelidikan awal, insiden naas itu diduga disebabkan truk mengalami rem blong.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, sedulur cakra. Waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9010061. Saya Muhammad Irga, pamit undur diri.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Anda dapat berbagi informasi, kabar dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda atau di jalur yang Anda lalui. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa telepon langsung lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gestar, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Siang ini tadi di wilayah PLN WLP Kertosono itu sempat ada pemadaman listrik sementara dan mendadak. Hanya sekitar 30 menitan saja, Alvan. Lengkong kabarnya padam.
0: Oh, jam berapa?
1: Enggak? Tadi sekitar jam 11-an, tapi hanya setengah jaman saja sih.
0: Apa? Perbaikan, Dan?
1: Ya, ternyata ada hal yang mendesak. Ada pohon atau ranting yang mengenai jaringan. Gitu, akhirnya kan harus dilakukan pemadaman. Jadi tadi banyak yang lapor, ini kok di wilayah Lengkong, kemudian wilayah lainnya yang masuk di PLN WLP Kertosono padam. Ini mungkin sedulu Cakra juga agak-agak trauma ya dengan beberapa waktu yang lalu itu. Iya, yang pemadaman.
0: Tapi karena ada ranting
1: itu
0: tadi.
1: Iya, ada ranting yang mengenai jaringan, kabarnya demikian. Dan sudah ada update, sudah nyala normal kembali. Jadinya tenang ya, enggak sampai 3 jam bergilir lagi. Kemudian informasi lainnya, kita juga diberikan informasi oleh Bapak Ilham, ada di wilayah Kediri, cuaca juga cukup panas yang hari ini, harap waspada banyak kendaraan roda 2 kencang-kencang. Ada Ibu Ilmi yang menyampaikan, ini beliau melintas di Jalan Nasional Madiun Surabaya. Kertosono juga cerah, cenderung terik. Lalu lintas selain kendaraan pribadi juga masih banyak untuk kendaraan bermuatan barang. Ada Bapak Aribowo, ini beliau menyampaikan, sewaktu pulang kerja tadi ada kemacetan di Jalan Empu Nala, kira-kira 200 sampai dengan 300 meter antrian kendaraannya. Mungkin di Kota Mojokerto ini ada acara. Dan kalau Bapak Aribowo mengira-ngira, sepertinya atau dimungkinkan itu ada agenda hari jadi Kota Mojokerto yang ke-108. Makanya di Jalan Empu Nala itu ada kemacetan kurang lebih 200 sampai dengan 300 meter. Ini beliau kan biasanya sehari-hari kerja di wilayah Sidoarjo ya. Prambon Sidoarjo, pulang ke Trowulan Mojokerto. Nah tadi pas pulang kok macet di Jalan Empu Nala. Kira-kira apakah betul ada perayaan hari jadi Kota Mojokerto? Bagi yang tahu juga bisa menambahkan, Alvan.
0: Oke, baik, lanjut ke II, silakan.
2: Saya saat ini masih komunikasi dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Ini terkait dengan informasi lansia yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Kanigoro Blitar, di rumahnya sendiri. Kabarnya ini adalah insiden yang terjadi pagi hari tadi, sekitar jam 7:30 pagi. Nanti kalau sudah ada update akan saya sampaikan. Lalu beberapa informasi masuk mengenai trafik lalu lintas seperti di jalur Sawahan Nganjuk arah Kangliman, ini juga masih lancar, tidak ada hambatan. Tadi ada Pak Ramzi bersama dengan keluarga. Lalu Bapak Ajib menambahkan saja, lalu lintas jalur tol arah ke Ngawi aman saja, tapi tadi itu berangkat dari kawasan Nganjuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang mau wisata ke pantai hati-hati di laut atau perairan selatan Jawa Timur. Ini tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 2,8 meter. Wisatawan yang mau ke pantai selatan di wilayah Trenggalek, Tulungagung, Blitar sampai ke Malang, ini juga diminta meningkatkan kewaspadaan. Untuk tinggi gelombang itu disampaikan oleh BMKG Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, di mana secara umum kondisi gelombang di perairan Jatim terbagi menjadi dua wilayah, yaitu utara dan juga selatan. Untuk utara masih cukup aman dan kondusif tinggi gelombang, berbeda dengan di perairan selatan Jatim, 5 hari ke depan tinggi gelombang di wilayah tersebut bisa mencapai 1,8 hingga 2,8 meter. Ini wisatawan bisa lebih hati-hati dan waspada. Hembusan angin kencang juga dapat terjadi di perairan selatan Jawa Timur. Dari wilayah Tulungagung, Trenggalek, lalu di Pacitan, Blitar, Malang hingga ke Banyuwangi juga berpotensi terjadi gelombang tinggi selama 5 hari ke depan, Sedulur Cakra.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper kembali Danti.
1: Kayaknya kita sudah agak lama gak ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan yang mendampingi jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya, Alvan.
0: Oh, iya.
1: Iya, karena kabarnya besok akan pulang.
0: Oh, dan besok OTW iya, tanah air lagi?
1: Iya, OTW ke Indonesia. Diperkirakan,
0: besok Selasa berarti?
1: Diperkirakan sampai Indo itu tanggal 1 Juli, awal bulan. Jadi ini kita mencoba menghubungi dari rekan-rekan yang mendampingi jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya. Sedang ditelepon sama Iis, nanti kalau sudah bisa tersambung akan kami kabarkan. Kemudian Bapak Yitno, ini seneng kalau setiap kali jamnya dangdutan. Asik Mas Alvan lagunya. Iya, terima kasih Bapak Yitno makan siang ini. Tapi kata beliau sarapan. Sarapan yang kesiangan kah? Menunya nih kayaknya sambal yang ada irisan kacang panjangnya.
0: Oh, kacang panjang. Tak kira petai itu.
1: Kacang panjang. Itu kacang panjang, kemudian ditambah pentol goreng, ada kayak ikan kembung ya itu yang digoreng juga. Mantap ini sama
0: sambal
1: nasi
0: terasi
1: hangat.
0: Biasanya.
1: Iya, ditambah kerupuk. Wah, cocok. Selamat makan siang Bapak Yitno. Yeah. Kemudian ada Mas Arifin.

0: yang melintas di wilayah Mojo Kediri. Cuacanya juga cukup terik. Seputaran Pondok Mojo, yaitu Pondok Pesantren, juga aman. Sejauh ini tidak ada hambatan, hanya saja cuacanya yang cukup menguras energi, kata beliau. Apalagi kalau perjalanan jauh, jangan lupa sangu air putih ya, yang banyak di kendaraan. Takutnya di tengah perjalanan ada kemacetan atau mungkin ada hambatan lainnya, sehingga mau tidak mau harus menunggu dalam waktu yang lama di dalam kendaraan pribadi. Ini sepertinya sudah mulai mau nyambung dengan rekan-rekan pendamping haji asal Kabupaten Nganjuk. Bisa ditunggu setelah ini, Alvan.
1: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Ibu Sri Hani, pembimbing ibadah haji kloter 13 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Selamat siang waktu Indonesia, Bu Sri Hani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kloter 113, Mas.
0: Kloter 113. Nggih. Bu Sri Hani, untuk kabar jenengan dan para jemaah pripun, Ibu?
1: Alhamdulillah baik. Ya, seperti biasa, batuk biasa.
0: Alhamdulillah baik. Nggih, Bu, kabarnya kok ini sudah persiapan pulang ke tanah air besok, Bu. Benar, Bu, ya?
1: Iya, benar. Ini sudah koper besar kemarin sudah diangkut ke bandara, tinggal koper kecil nanti malam harus disiapkan di lobi sekitaran jam 12. 12 waktu Arab Saudi.
0: Nggih, Bu, besok berangkat dari Arab kemudian sampai Indonesia jam berapa atau tanggal berapa, Bu, kira-kira?
1: Besok dari hotel kita berangkat 3:30 menuju ke Bandara Amma di Madinah. Kemudian kita mulai berangkat dari bandara jam 10:35 waktu Arab Saudi. Kemudian nyampe ke Bandara Juanda kisaran jam 3:45 menjelang subuh.
0: 3:45 hari Rabu berarti, Bu, ya?
1: Ya, hari Rabu sudah masuk tanggal 1 ya, menjelang subuh.
0: Ini, Bu, untuk para jemaah nanti titik jemput dari keluarga di Pendopo Nganjuk, Bu, ya? Atau pripun nanti?
1: Ya, sebagian besar di Pendopo Nganjuk. Ada beberapa yang karena memang rumahnya Sidoarjo, mungkin beliau harus dijemput dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Juga termasuk tenaga kesehatan dan dokter dan PhD satu yang juga dokter dijemput di Asrama Haji Embarkasi Surabaya karena rumahnya Tulungagung. Okay. Satu dokter dan satu tenaga kesehatan dan satu PhD dokter, rumahnya Kediri Kota.
0: Baik, jadi untuk dari jemaah asal Kabupaten Nganjuk yang alamatnya Nganjuk, nanti semuanya insya Allah langsung ke pendopo, Bu, ya, untuk titik penjemputan.
1: Insya Allah seperti itu, iya.
0: Baik, berarti untuk kegiatan sudah selesai semua, Bu, ya?
1: Untuk kegiatan hari ini masih terakhir kita sholat arba'in, masih nanti zuhur, asar, maghrib, terakhir isya. 40 waktunya nanti terakhir isya nanti malam.
0: Oke, baik. Untuk persiapan pulang sudah semua, Bu, termasuk koper-koper kemudian barang bawaan lain dari para jemaah, Bu?
1: Untuk persiapan pulang insya Allah yang koper besar sudah ready, sudah dibawa ke bandara, tinggal koper kecil nanti jam 12 malam waktu Arab Saudi harus sudah dimasukkan ke bis untuk mengangkut jemaah.
0: Oke, berarti para jemaah nanti hanya membawa tas lempang kecil saja atau pripun, Bu Hani?
1: Iya, hanya tas paspor atau tas lempang kecil, itu benar.
0: Oke, berarti yang tas besar sama koper sudah langsung dibawa duluan, Bu, ya?
1: Iya, koper yang besar, kemudian koper yang kecil di bagasi. Oke. Bagasi bis, kemudian dibawa ke bagasi pesawat.
0: Baik, siap, Bu Ani. Mungkin yang terakhir, Bu, ada informasi tambahan atau mungkin pesan kepada para keluarga yang sudah menunggu kepulangan para jamaah, Ibu? Silakan.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, jamaah haji kloter 113 Kabupaten Nganjuk alhamdulillah semuanya insya Allah sehat, hanya beberapa batuk, biasa seperti itu. Dan semoga ibadah haji jamaah Kabupaten Nganjuk, khususnya kloter 113, insya Allah mabrur semua.
0: Amin, amin.
1: Dan ini di Nabawi tinggal menyelesaikan arba'in yang hukumnya sunnah sampai nanti terakhir sholat isya. Dan semoga jamaah haji untuk Kabupaten Nganjuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi hajjan mabrurun. Al hajjul mabruru laisal jaza ilal jannah, dan haji yang mabrur itu tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Hani informasi dan waktunya siang ini, Bu.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum, Bu Hani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Sederut Cakra baru saja dengan Ibu Sri Hani, pembimbing ibadah haji kloter 113, Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, tadi terkait dengan kegiatan dan juga persiapan pulang ke tanah air. Untuk kloter 113, insya Allah hari Rabu pagi sudah sampai di Bandara Juanda dan akan disambut keluarga nanti di Pendopo Kabupaten Nganjuk hari Rabu ini tanggal 1 Juli 2026 pagi.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Ya, Sindro Cakra yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk selalu update informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk berbagi masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya. Untuk shift kali ini, saya Alvan Amar masih ditemani Iis Atin dan juga Danti Danila.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Gatekeeper kembali. Ii, silakan.
1: Ya, ini untuk jemaah haji asal Nganjuk akan sampai di Indonesia sebentar lagi ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sudah tawaf wada untuk yang di Mekah, giliran untuk yang di Madinah, dan nanti besok akan segera berangkat ke Bandara Jeddah. Namun kami juga terima info bahwasannya untuk jemaah haji yang asal Tulungagung tahun ini atau tahun 2026 itu juga menyisakan kabar duka karena ada 5 orang dinyatakan meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci, Van. Selain itu, 6 jemaah lainnya telah lebih dulu pulang ke Indonesia melalui mekanisme kepulangan terpisah. Jadi untuk total jemaah haji asal Tulungagung yang berangkat itu ada sebanyak 1.174 orang, berkurang dari kuota awal karena satu calon jemaah batal berangkat. Dari jumlah itu, ada 5 jemaah tidak mengikuti kepulangan karena meninggal. Sementara ada 6 lainnya sudah tiba lebih dulu dan beberapa kloter berbeda. Kepala Kemenhas Tulungagung Bapak Suryani yang menyampaikan hal ini, bahwasannya bela sungkawa atas wafatnya para jemaah yang ini ada 5 orang warga Tulungagung. Lanjut ke informasi yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Pak Arief ini tadi menyampaikan di Porong Sidoarjo perjalanan hari ini cukup ramai lalu lintasnya, cuaca juga cukup bersahabat. Bapak Ibrahim menyampaikan jalur utama Kediri Kertosono tepatnya ini di Purwasri ramai. Di kedua arahnya banyak mobil pribadi, bus antar kota juga masih banyak yang beroperasi untuk di siang kali ini. Cuaca sangat cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, musim libur sekolah ya, Seteru Cakra. Ini salah satu destinasi wisata favorit pastinya di pantai. Ini menjadi salah satu tujuan kalau musim liburan seperti ini. Tapi hati-hati, ini untuk gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa Timur dengan ketinggian mencapai 2,8 meter selama 5 hari ke depan. Ini karena ada fenomena penguatan monsun Australia yang memicu hembusan angin cukup kencang dari arah selatan menuju ke wilayah Indonesia. Hembusan angin kencang itulah yang membuat tinggi gelombang di perairan selatan Jatim menjadi cukup tinggi dan juga cukup berbahaya terutama untuk para wisatawan yang punya agenda liburan ke pantai. Tetap hati-hati, Seteru Cakra, kalau ke pantai jangan terlalu tengah, tetap patuhi arahan dari para petugas di pantai, dan juga kalau bawa anak kecil jangan sampai lepas dari pengawasan. Ini berlaku selama 5 hari ke depan, disampaikan oleh BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judeg, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jawa. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

0: Ya sih, bulan Juni ya, seluruh sekalian sudah masuk di akhir bulan Juni. Musim kemarau sudah semakin mendekati puncaknya. Di Kabupaten Nganjuk, BPBD juga menyampaikan ada beberapa titik yang berpotensi kekeringan. Selain itu, dari BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama untuk potensi terjadinya kebakaran lahan hutan ataupun juga kebakaran permukiman. Untuk potensi kekeringan tadi, dari BPBD juga menyampaikan dapat terjadi di beberapa titik. Hasil dari asesmen juga menunjukkan ada 5 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang memiliki potensi terdampak kekeringan. 5 desa itu meliputi Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, lalu Desa Gondang di Kecamatan Pace, Desa Ngepung di Kecamatan Lengkong, serta Desa Pule di Kecamatan Jatikalen. Sejumlah wilayah itu juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan tentang ancaman kekeringan di puncak musim kemarau tahun 2026 ini. Ya, gatekeeper Iis, silakan.
1: Mas Kopeng sudah mengirimkan video perjalanan beliau. Tambahan info ini untuk di Jalan Joyoboyo Kediri. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan memang ramai, banyak kendaraan roda 4. Ini jalur dalam kota Kediri tidak pernah sepi ya, Sri Cakra. Ditambah dengan adanya jembatan di dekatnya alun-alun kota Kediri yang di perbaiki itu, jadi beberapa simpul lebih ramai begitu. Kemudian tadi info yang sempat saya teruskan ke Aibtu Saiful Muheni, Kasumas Polres Blitar, terkait dengan adanya lansia yang ditemukan meninggal, ternyata dugaannya adalah bunuh diri, Alvan, di rumahnya sendiri begitu. Jadi memang informasi ini tidak bertujuan untuk menginspirasi seluruh Jakarta ya, hanya just info saja. Bahwasannya yang meninggal dunia gantung diri dengan inisial M, 68 tahun di lingkungan Banjarjo Kanigoro Blitar. Kata kepolisian, M ini ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya pada sebuah kayu balok begitu pada tanggal 29 Juni 2026 ini dan ditemukan sekitar jam 7:30 pagi. Dari kepolisian menjelaskan bahwasannya kejadian ini pertama kali diketahui oleh salah seorang saksi yang mendengar teriakan minta tolong. Saat didatangi ternyata M ini sudah dalam kondisi menggantung. Saksi kemudian memotong tali dengan harapan dapat memberikan pertolongan, namun ternyata M ini diketahui telah meninggal dunia. Tim Inavis berserta dengan petugas Polres Blitar dan tenaga medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan luar terhadap jenazah. Untuk hasil dari pemeriksaan itu, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada dugaan penganiayaan pada laki-laki usia 68 tahun itu. Untuk keterangan dari kepolisian, pihak keluarga sudah menerima kejadian itu adalah sebuah musibah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. jaringan Radio Krishna FM Group, dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu pemerintah berencana akan merilis bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel 50% atau B50 pada 1 Juli 2026 mendatang. Atau akan dirilis ini berarti di hari Rabu nanti. Terkait dengan harga BBM B50 belum diumumkan secara resmi. Tapi kata Laude Sulaiman, Direktur Jenderal Migas ESDM, membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk biosolar. Pihaknya menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan B50 pada 1 Juli nanti. Laude juga mengatakan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran atau blending. Minggu lalu, Bahlil Hadalia, Menteri ESDM, mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi pada 1 Juli nanti. Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang hingga alat pertanian. Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel yang sebelumnya, yakni B40. Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan juga di sektor industri.

Ya, menit ke 56 Sudiro Cakra lepas dari jam 2 siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk siang menjelang sore hari ini di 0852 9001 061. Masih sampai jam 4 ya bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper shift kali ini ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Ya, dan kami tunggu update informasinya lewat 0852 9001 061. Yang baru bergabung, informasi yang telah kami sampaikan bisa Anda cek di Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-3 lepas dari jam 3 sore di Teluk Cakra bersama saya Alvan Amar, masih ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan juga Iis Atin. Dapat terus berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Satlantas Polres Nganjuk berhasil mengidentifikasi bus ugal-ugalan di Jalan PB Sudirman Nganjuk yang aksinya sempat rekam CCTV dan viral di media sosial. Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin mengatakan, polisi pun tak tinggal diam dan segera memanggil perusahaan bus tersebut serta menjatuhkan sanksi tegas karena aksi kebut-kebutan itu dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ibda Wahbi mengungkapkan peristiwa berbahaya itu terjadi pada Sabtu 27 Juni 2026 jam 4 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dua bus antar kota antar provinsi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Trenggalek akhirnya tiba di Pendopo Manggala Praja Nugraha pada hari Minggu 28 Juni 2026 malam. Selengkapnya disampaikan Zen Anissa, Krishna FM, Trenggalek.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Trenggalek, Subkan Hamzah, memastikan seluruh jemaah haji asal Trenggalek yang masih berada di Arab Saudi telah kembali ke Indonesia. Namun ia menyampaikan duka mendalam karena terdapat 3 jemaah asal Trenggalek yang wafat saat menunaikan ibadah haji dan tidak dapat kembali bersama rombongan. Suasana penjemputan di pendopo berlangsung haru dan penuh kebahagiaan. Ratusan anggota keluarga tampak memadati area pendopo untuk menyambut kedatangan para jemaah dengan pelukan dan ucapan syukur. Meski dipadati penjemput, proses penyambutan berlangsung tertib dan kondusif. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Memasuki musim kemarau, PT KAI Daup 7 Madiun mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, rumput, ataupun ilalang di sekitar jalur kereta api. Selengkapnya silakan Sinta, Krishna FM Madiun.
5: Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta, mengingat banyaknya vegetasi kering di sepanjang lintasan rel yang mudah terbakar. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, aktivitas pembakaran di sekitar rel sangat berbahaya karena dapat menimbulkan asap tebal yang mengganggu pandangan masinis hingga berpotensi memicu insiden fatal. Bahkan jika ditemukan kebakaran di dekat jalur, masinis diwajibkan mengurangi kecepatan atau menghentikan perjalanan kereta demi keselamatan penumpang dan operasional. Sebagai upaya pencegahan, KAI Daup 7 Madiun terus melakukan patroli di titik-titik rawan kebakaran, memberikan sosialisasi kepada warga, serta menyiagakan alat pemadam api ringan atau APAR di pos penjagaan. KAI juga menegaskan tidak akan segan menindak secara hukum pihak yang sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya Sinta, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Polres Bojonegoro memberikan kado istimewa dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan membedah rumah tidak layak huni milik petani warga Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Rumah yang sebelumnya berdinding kayu lapuk dan dalam kondisi memprihatinkan kini dibangun kembali menjadi hunian yang lebih layak dan kokoh. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bersama jajaran pejabat utama Polres meninjau langsung progres pembangunan rumah tersebut. Menurutnya, program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan agar dapat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Selain meninjau pembangunan rumah, Kapolres juga menyerahkan bantuan sosial kepada Paini dan para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan sebagai bentuk apresiasi atas semangat gotong royong. Program RTLH ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Yayasan Budi Luhur di bawah naungan DPD LDII Kabupaten Wonosobo resmi meluncurkan TK Budi Utomo Kampus 2 di Kampung Madusari, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar pada hari Minggu 28 Juni 2026. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan gedung baru yang akan digunakan sebagai sarana pendidikan anak usia dini. Camat Kalikajar, Hermawan Animoro mengapresiasi berdirinya TK Budi Utomo Kampus 2 karena dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyukseskan program wajib belajar 13 tahun di wilayahnya. Ia berharap kehadiran lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Budi Luhur Sri Hermawan mengatakan, lokasi TK yang berada satu kompleks dengan Masjid Al-Munawar dan TPQ Al-Munawar diharapkan dapat membentuk karakter religius anak sejak dini. Selain peresmian gedung, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan mobil operasional dari DPD LDII Kabupaten Wonosobo kepada Yayasan Budi Luhur. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengajak Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata bagi masyarakat. Dalam pertemuan bersama jajaran IDI, Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi dalam menjawab berbagai tantangan di sektor kesehatan, mulai dari pemerataan tenaga medis hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kutai Kartanegara. Sementara itu, jajaran IDI menyatakan kesiapan untuk terus mendukung

0: dikunjungi sejak pagi hingga sore karena menawarkan suasana nyaman, berbagai spot foto menarik, dan area bermain anak dengan biaya masuk gratis. Salah seorang pengunjung, Rojab, warga Kecamatan Jatikalen, mengaku sengaja mengajak istri dan kedua anaknya berlibur ke Taman Nyawiji untuk mengisi waktu liburan sekolah. Senada dengan itu, Yenuri, warga Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro, memilih taman tersebut untuk tempat rekreasi karena lokasinya dekat dan tidak memerlukan biaya besar untuk berwisata bersama keluarga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Sujito, mengatakan, Taman Nyawiji memang disiapkan sebagai ruang terbuka hijau sekaligus tempat rekreasi masyarakat. Beragam fasilitas seperti lorong pergola, replika Jaya Stamba, taman bunga, kolam ikan, dan playground anak menjadi daya tarik tersendiri hingga taman itu selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan dan musim liburan sekolah. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda di Kabupaten Pacitan mencetak sejarah sebagai batalion teritorial pembangunan pertama di Indonesia yang berorientasi Dirgantara. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
2: Satuan ini membekali para prajuritnya dengan kemampuan para layang, para motor, dan para trik melalui latihan yang dipusatkan di Pangkai Pancerdar Pacitan. Komandan Unit TP 934 Satria Buana Yuda, Letkol Infanteri Dianur Huda mengatakan, penguasaan ruang udara tersebut merupakan bagian dari peningkatan profesionalisme prajurit modern yang adaptif, sekaligus menjadi modal strategis untuk mendukung pengembangan olahraga Dirgantara dan potensi wisata di Pacitan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena latihan yang diikuti 11 prajurit pilihan itu dapat diselesaikan dengan prinsip zero accident. Penutupan latihan dirangkaikan dengan kegiatan demonstrasi para layang dan atraksi prajurit yang terbuka untuk masyarakat di kawasan Pantai Pancerdor. Selain menampilkan manuver udara, para prajurit juga menunjukkan berbagai keterampilan, seperti bela diri militer, panahan hingga kalistenik. Sejak berdiri sekitar 3 bulan lalu, Yonif TP 934 Satria Buana Yuda juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya masih cukup cerah dan panas dul cakra di wilayah Kabupaten Nganjuk di jam 3 lebih 18 menit ini ya. Ini cukup cerah untuk siang hari ini atau sore ini di beberapa titik wilayah juga kita tidak terima informasi untuk adanya hujan. Jadi mayoritas masih cukup cerah untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang perjalanan

arah ke barat ini bisa lebih hati-hati karena juga cukup silau, matahari sudah mulai turun, tidak ada awan, cerah sekali. Di tempat Anda bagaimana untuk kondisi trafik di Nganjuk, masih aman? Ini belum terlihat ada kenaikan volume kendaraan, beberapa informasi yang masuk, beberapa titik wilayah juga masih lancar. Nanti untuk agak ramai, biasanya saat masuk jam-jam kerja, jam pulang kerja jam 4 sampai jam 6 petang, itu cukup padat. Tapi kalau jam 3 ini masih lancar untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: punah harapanku.
1: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Masih kami tunggu informasi update-nya ya untuk sore hari ini dari tempat Anda seperti apa. 0852 9001 061. Sudah bergabung saya ke penelpon, ada Bu Ita di Pacewetan Nganjuk. Selamat sore Bu Ita.
2: Oke, selamat sore Mas.
1: Ya, Bu Ita di Pacewetan Nganjuk ya.
2: Oke.
1: Baik, silakan Bu Ita.
2: Iya, jadi kemarin habis maghrib. Oh, enggak ada. Yang pertama kali pas saya dicat oleh nomor baru itu sekitar jam 5 sorenan, Mas. 5 sore. Dia ngaku kalau dia menyebutkan nama kok, kalau dia itu tokoh. Terus suaminya juga benar namanya itu. Mama sama bapak saya juga namanya itu. Kan saya dari Tulungagung, jadi yang mereka sebutkan itu semua saudara-saudara saya yang ada di Tulungagung. Ibu sama bapak saya di Tulungagung.
1: Oh, jadi yang mencet mulai dengan itu nomornya ngaku dari keluarga gitu Bu ya?
2: Iya, dari keluarga yang kerja di Jepang. Kebetulan saya juga gak pernah kontak sama si saudara saya ini, cuma mungkin kalau pas di Facebook gitu kita sering ngobrol lewat Messenger, entah itu lewat komen gitu. Setelah itu dia bilang mau minta tolong sama saya, mau ngurusin itu loh, apa, cuti, izin cuti, karena dia ceritanya mau cuti dari Jepang ke Tulungagung. Itu agensinya kan ada di Tulungagung, kantor pusatnya di Jakarta. Dia minta tolong sama saya disuruh untuk nanyakan ke agennya tersebut, kenapa kok sampai sekarang belum di ACC, padahal kan ini sudah akhir bulan gitu. Disitu saya manut Mas, padahal selama ini saya tahu kalau memang ada modus penipuan seperti itu, saya benar-benar tahu sebelumnya.
1: Jadi kan gak upaya gak konfirmasi lewat Messenger Facebook tadi Bu?
2: Ya Allah, gak ada kepikiran sama sekali sampai di situ Mas. Gak ada kepikiran sama sekali. Padahal di situ ada suami, ada juga pas posisi saya cetan itu. Setelah itu saya hubunginlah si agensinya itu, dan di situ dikatakan bla bla bla, pokok intinya belum membayar biaya administrasi sebesar sekian juta gitu kan. Setelah itu saya kirimkanlah ke nomor yang mengaku saudara saya tadi gitu. Oh iya Mbak, akhirnya pokok singkat cerita merujuklah ke TF itu tadi. Saya jeda setelah itu Mas, saya jeda karena kan sholat maghrib. Saya wudu, saya sholat maghrib dulu. Kan sebenarnya setiap hari setelah sholat maghrib itu saya biasakan memang membaca surat Yasin. Itu tadi saya membaca surat Yasinnya baru separuh. Mereka sudah chat lagi, saya letakkan Quran, saya balas chatnya itu sampailah pada PF itu tadi.
1: Dengan transfernya ke nama siapa Bu? Ke atas nama siapa?
2: Ada itu Mas, apa itu dibilang nama dari office si kantor agensi itu tadi, tapi ada kok namanya, kalau nggak salah Agus Happy Kristanto, masih saya simpan. Apa slip transfernya dari HP saya itu masih saya simpan. Saya sadarnya pas setelah transfer si pegawai kantor yang mengaku dari pihak imigrasi itu tadi telepon ke saya, dia minta tolong dikirim foto KTP sama kakak. Lah disitulah saya baru sadar Mas, kenapa kok sadarnya saya nggak dari tadi, kok setelah saya TF dan mereka telepon saya baru sadar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya baru gitu, ya Allah, padahal itu tadi uangnya benar-benar berguna, mau saya pakai buat berobat. Astagfirullahaladzim.
1: Oh iya, berarti selama jaringan transfer itu kayak manut gitu Bu ya, berarti nggak ada pertanyaan curiga-curiga gitu?
2: Nggak ada sama sekali Mas. Terus lucunya lagi, saat proses transfer tersebut kan nggak langsung masuk TF saya tadi nggak langsung masuk karena saya ngetiknya di BRIMO itu bank BCA bukan bank digital BCA, sedangkan mereka kan tujuannya bank digital BCA. Jadi beberapa kali itu saya nggak bisa. Pas proses nggak bisa itu tadi, saya luangkan waktu untuk telepon mama saya sama adik saya. Kebetulan sama mereka berdua itu nggak diangkat, padahal posisi berjering. Kok kebetulan sekali gitu loh, kok cocok loginya itu loh, kok pas banget gitu loh mas. Iya.
1: Tapi selama dengan proses transaksi, keluarga tahu Bu ya, suami atau anak mungkin?
2: Tahu, suami saya sama keponakan tadi tahu kalau saya mau TF. Dan mereka nggak ada mengingatkan loh mbak, ojo dise, itu jangan-jangan penipuan. Nggak ada sama sekali mas, nggak ada. Padahal mereka juga tahu. Barulah setelah saya sadar, oh iya ya dek, jangan-jangan minggu ngono, suami saya bilang gitu. Terus keponakan saya, ya Allah mbak Afin, oh iya aku jangan-jangan ngono gitu.
1: Berarti ini seperti yang transfer dalam, bukan pakai link-link enggak Bu ya? Jadi memang jenengan sendiri yang
2: enggak mas
1: transfer gitu?
2: Iya, saya pakai aplikasi BRIMO.
1: Itu sampai nominal berapa Bu?
2: Ada banyak mas, di bawah 10 juta tadi.
1: Oke. Wah. Terus jenengan
2: itu kalau misalkan saya laporkan gimana caranya ya mas?
1: Kalau ada bukti transfer langsung, ada apa namanya, history chatnya bisa Bu?
2: Chatnya kemarin sama mereka langsung dihapus. Chat yang dari mereka dikirim ke HP saya, setelah saya sadar itu langsung mereka hapus semuanya.
1: Ditarik gitu Bu ya?
2: Nggih.
1: Oke. Berarti untuk tadi kan ada dua berarti ya nomornya pelaku yang menghubungi jenengan?
2: Nggih, ada dua. Iya, ada dua. Yang satu mengaku dari kantor imigrasi itu tadi, dari kantor agency. Yang satunya mengaku keponakan saya itu tadi. Sebenarnya modusnya itu modus biasa, modus enggak bukan modus
1: bukan
2: baru
1: modus
2: ya,
1: baru,
2: modus
1: iya.
2: Lama. Iya, tapi kenapa pas proses itu tadi loh, kok saya enggak tahu sama mereka, benar-benar enggak sadar loh mas, benar-benar enggak sadar mas Allah.
1: Oke, jadi benar-benar tiba-tiba saya langsung gak sadar. Sadarnya setelah gitu transfer itu Bu ya?
2: Terus selang waktunya itu gak lama mas. Mereka chat saya sekitar jam 5 sorenan lebih 10 menit. Saya berhasil TF itu jam 18.34.
1: Wah, sekitar 1 jaman berarti?
2: Iya 1 jam, kan gak lama toh sebenarnya.
1: Jadi kan baru itu Bu, baru mengalami hal seperti ini atau dulu pernah tapi sudah diantisipasi dulu begitu mungkin?
2: Enggak, baru kali ini. Terus lucunya lagi kok kebetulan saya kan baru melakukan pencairan tabungan emas dari Pegadaian. Saya melakukan pencairan itu kalau nggak salah hari Sabtunya mas, hari Sabtu. Nominalnya ya itu memang saya yang saya cairkan memang nominasi gitu. Kok terus hari Minggunya ada orang-orang yang melakukan penipuan gitu loh. Maksud saya kok kebetulan sekali, kok ya mereka tahu nominal yang saya punya juga pas segitu gitu loh. Kok mereka gak mintanya lebih, mungkin sekitar 12 juta atau 15 juta gitu. Mungkin saya gak bisa karena uang saya kan gak cukup gitu loh. Kok jangan pas segitu juga uang saya tadi yang di saldo gitu.
1: Tapi pelaku juga tahu data keluarganya dengan Bu ya berarti?
2: Nggih, tahu. Tadi nama mama sama bapak saya tahu.
1: Oke, baik. Lalu sekarang jenengan sudah melapor Bu? Atau gimana rencananya?
2: Saya kemarin langsung melapor ke customer service-nya BRI mas. Saya datang ke kantor BRI, di situ kan ada Bapak Satam. Lalu sama Pak Satam diarahkan ke BRI kontak center itu loh. Jadi saya ngobrol sama kontak centernya. Sudah dicatat sama mereka.
1: Ya, tapi kalau nggak salah, kalau uang sudah keluar, nggak bisa balik, Bu, ya? Atau gimana katanya?
2: Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Memang nggak bisa. Saya yakin memang nggak bisa. Kan nggak mungkin kalau sudah di TF, lalu yeah. mereka membiarkan begitu saja berapa lama, kan nggak mungkin. Dari TF langsung mereka sudah tarik.
1: Dipindah gitu ya?
2: Setelah saya sadar itu tadi, nomor dua orang tersebut sudah nggak bisa dihubungin.
1: Pakai HP lain juga nggak bisa,
2: Bu? Saya chat. Nggak bisa, pakai HP anak saya juga nggak bisa. Saya chat cuma centang satu.
1: Oke, baik, Bu. Ini juga menjadi pelajaran, Bu, ya, buat pendengar yang lain kalau ada modus serupa ini.
2: Oke, semoga nggak ada lagi korban selain saya.
1: Kalau
2: karena
1: dari
2: kemarin pas saya
1: silakan, Bu.
2: Pas saya cerita di drilling kawan saya di drilling itu, ternyata di Pacewetan sini kemarin-kemarin pas sebelum lebaran itu ada banyak, Mas, korban modus sama juga, di chat sama nomor tidak dikenal tapi mereka manut saja. Ada yang sampai 51 juta 3 kali transfer, ada yang 15 juta, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta, itu masih satu di start dengan saya. Dan saya pun pernah mendengar seperti itu. Tapi ternyata setelah saya ngalamin sendiri, saya di chat itu sendiri, saya pun juga nggak sadar gitu loh.
1: Oke, ini
2: apa mungkin memang gendam online itu seperti itu cara kerjanya, Yams?
1: Nah itu, Bu, sorry, Bu, ini untuk korban-korban lain apakah juga sama habis narik uang atau gimana, Bu?
2: Enggak, mereka dicat oleh nomor baru. Modusnya sama persis seperti saya. Ada yang ngaku anaknya nabrak orang, masuk rumah sakit, ini harus dioperasi sekarang, harus transfer sekarang, kalau enggak nanti anaknya enggak bisa selamat. Iya. Ada yang gitu alasannya. Kan sebenarnya modus sama toh itu.
1: Bu Ita, tadi kan jenengan juga mengatakan kalau habis mencairkan dari simpanan emas tadi, Bu, kemudian ada kasus penipuan itu. Kalau korban lain setahun jenengan apakah juga sama, Bu, atau gimana?
2: Boten. Yang setahu saya enggak. Yang setahu saya itu orang rumahan. Orang rumahan, terus yang satunya yang sampai 51 juta itu dia kayak bisnis gitu loh, Mas. Bisnis Shopee.
1: Oke, jadi modusnya memang hampir-hampir sama, Bu, ya?
2: Oke, sama semuanya.
1: Semua korban juga ngaku nggak sadar gitu, Bu, pas di WA?
2: Oke, Mas. Manut-manut saja, mereka disuruh itu manut, dan selang waktunya pun nggak lama, nggak sampai 2 jam. Sama seperti saya, cuma sekitar 1 jam berapa gitu aja. Nggak sampai lama.
1: Oke. Baik, siap-siap. Semoga bisa menjadi pelajaran, Bu.
2: Semoga enggak ada lagi korban seperti saya ini, Mas. Cukup saya aja korbannya.
1: Kalau
2: sakit loh, Mas, rasanya seperti itu.
1: Iya, Bu, apalagi uangnya kan juga mau dipakai hal yang penting nanti.
2: Langgeniku, ya Allah.
1: Bu Ita, ini perkiraan jenengan, pelaku tahu keluarga jenengan dari mana, Bu? Kira-kira?
2: Waduh, saya nggak bisa ber itu, nggak bisa berasumsi kemana-mana, Mas. Saya nggak mau itu apa berpikiran entah tahu dari mana. Saya nggak mau seperti.
1: Oke, saya juga jelas, nggak tahu. Ini pelaku sudah menyiapkan lebih dulu, Bu, ya, berarti data-data jenengan.
2: Oke. Apa mungkin ada data yang bocor? Tapi saya nggak tahu data dari mana.
1: Baik, siap. Terima kasih, Bu Ita. Semoga diganti oleh Allah dengan jumlah yang berlipat-lipat nantinya, Bu.
2: Amin, Mas Alvan. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih, Bu, sharingnya, Bu. Bisa menjadi pelajaran buat semua, Bu Ita.
2: Sama-sama.
1: Baik, selamat sore, Bu Ita, di Pacewetan Nganjuk tadi sudah berbagi cerita tentang kasus penipuan yang beliau alami kemarin sore di Seluruh Cakra.
0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, Is.
3: Ya, turut prihatin juga ya atas kejadian yang baru saja dialami oleh Bu Ita ini. Untuk penanganan lebih lanjut, mungkin kita juga sarankan untuk bisa lapor ke pihak kepolisian kalau bukti-buktinya kuat, barangkali bisa dilacak agar tidak terjadi hal yang sama. Dan untuk Seru Jakra yang lain, lebih teliti juga ya dalam bertransaksi begitu. Kemudian untuk informasi, Van, ini tadi beberapa dari Pak Joni di sekitaran Sugihwaras Prambon Nganjuk masih panas terik, belum ada tanda-tanda hujan. Pak Purwanto juga menyampaikan itu sebetulnya modus yang sudah lama. Sering kami itu dapat terima telepon katanya saudara yang di Kalimantan, padahal nggak punya saudara di Kalimantan, kata beliau begitu. Kemudian Pak Yitno menanggapi terkait dengan informasi bunuh diri yang terjadi di Blitar. Ini tadi beliau juga menyampaikan turut berduka cita kenapa sampai ada kasus bunuh diri lagi. Semoga tidak terulang lagi, Alvan.
1: Terima kasih, Iis Atin di Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, pendengar radio Cakra Kringha tadi yang bercerita bahwa baru saja mengalami musibah ya Duru Cakra, menjadi korban penipuan dengan modus keluarganya minta tolong dibantu untuk membayar sejumlah uang begitu, dan ditransfer. Ternyata setelah itu semua kontak yang tadinya menghubungi tidak aktif atau dimatikan begitu untuk nomornya. Di wilayah Pacewetar Nganjuk ada beberapa korban tadi katanya dengan modus yang sama. Ini korban mengaku tidak sadar saat dimintai transfer sejumlah uang begitu. Dan setelah uang terkirim baru sadar korban bahwa itu merupakan penipuan. Hati-hati Seru Cakra yang menerima pesan dari nomor tidak dikenal dengan tujuan meminta sejumlah uang, bisa dipastikan dulu kalau itu merupakan keluarga atau mungkin bisa diblokir atau dihapus saja nomornya. Karena kasus seperti itu sudah berulang kali terjadi, tidak hanya di Nganjuk tapi juga di kabupaten dan kota lainnya. Ya, Iis.
1: Ada Pak Karman yang di Cepu, Blora Jawa Tengah. Ini tadi beliau juga menyampaikan, saya turut prihatin yang menimpa Ibu Ita. Semoga Allah mengganti lebih besar untuk rezekinya begitu. Kejadian seperti ini sebetulnya tidak sekali dua kali ya, sering terjadi begitu. Kita harus aware dan juga harus memahami ciri-ciri dari penipuan begitu. Kalau kemarin itu nggak jauh lama ada yang menawarkan kayak keuntungan yang terlalu menggiurkan, yakni sembako harganya murah, nanti bisa dijual lagi dengan harga yang pasaran kayak gitu. Itu juga ternyata penipuan di kawasan Nganjuk juga. Ciri-ciri lain Sudut Cakra mungkin yang bisa Anda coba pahami, seperti kadang-kadang meminta data pribadi atau kode rahasia, OTP ya biasanya. Minta OTP-nya atau minta data pribadi, password atau kode verifikasi, itu berarti sudah fix kalau penipuan. Kadang juga identitas yang tidak jelas, nomornya ini nggak ada bionya atau bionya pun juga buatan dari PT apa atau dari bank apa begitu, kemudian meminta transfer ke rekening pribadi yang mencurigakan. Nah, itu yang perlu atau patut kita pahami bersama bahwasannya ciri-ciri dari penipuan.
0: Ya, masalah tadi kan korban nggak sadar, Is, semacam di gendam atau dihipnotis begitu.
1: Nah, itu juga yang kami bingung ya. Kadang kalau nggak mau nggak percaya tapi ada gitu ya. Ternyata kayak gendam lewat hanya telepon atau WA begitu. Padahal di sekitarnya Bu Ita ya tadi, Bu itu Ita. Juga ada banyak orang yang bisa ditanya, tapi beliau sendiri juga,
0: suami dan anaknya kan juga tahu ada transaksi itu.
1: Tapi mereka belum sadar gitu ya. Dan tiba-tiba loss lah sudah uang jutaan rupiah, di bawahnya 10 juta ya tadi infonya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan, oh Bu Ita ini sudah mengirimkan bukti transfernya tadi, Van. Itu untuk nama atau transfer tujuannya, bank itu atas nama Agus Happy Kristanto. Ini salah satu bank BCA gitu ya. Agus Happy Kristanto yang ditransfer uang oleh Bu Ita tadi. Ini semoga Seru Cakra lebih paham dan hal ini tidak terjadi lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Ita karena tadi sudah berkenan untuk on air langsung menyampaikan pengalaman beliau. Harapannya agar Seru Cakra yang lain tidak merasakan atau tidak mengalami hal yang sama. Alvan.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, penipuan lewat WA ya Seru Cakra dengan meminta transfer dengan nominal tertentu. Ini korban warga Nganjuk Pacewetan, jutaan rupiah menjadi dikirim ke nomor yang tidak dikenal. Nah, ini masalahnya korban mengaku kalau tidak sadar bahwa itu merupakan penipuan, jadi disuruh transfer kemudian diarahkan bagaimana-bagaimana. Ini korban ngikut karena tidak sadar kalau itu kasus penipuan. seperti manut-manut saja begitu. Kalau Seteru Cakra punya cerita lain, ini juga dapat tambahkan ke gatekeeper sebagai informasi dan juga kewaspadaan untuk para pendengar lainnya. Bisa Anda kirimkan di 0852 9001. Anda bisa sampaikan lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung ya. Sore ini saya bertugas masih ada Iis Atin dan juga Danti Danila.

0: Ya, Seteru Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk sore hari ini Nganjuk masih cerah sekali. Suhu masih di 32 derajat menit ke 54 lepas jam 3 sore ini. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hilmi. Ini melintas di sekitaran Prambon Nganjuk, cuaca masih cerah, lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan arah ke Juwet Ngeronggot. Lalu tadi ada Ibu Fatima melintas sekitaran Kertosono juga lumayan ramai arah ke Mengkreng. Dan untuk informasi cuaca masih panas atau masih cerah sekali untuk di sore kali ini. Lalu tadi juga ada Ibu Nuriati di depannya SPBU Gondanglegi Prambon, ini untuk stok solar juga masih aman. Kemudian dari Bapak Toha, ini sekitaran Gamping Rejo juga lancar. Tadi di sekitaran SPBU Gamping Rejo yang ada di Barat Jalan juga stok solar masih ada, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menjelang jam 4 sore, Dro Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seru Jagra. Saya Isatin yang menggantikan Alvan Amar untuk menemani dan juga mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Anda boleh berbagi informasi, bercerita, atau mungkin berbagi pengalaman seperti yang disampaikan Bu Ita tadi, bahwasannya beliau ini korban penipuan yang baru saja terjadi kemarin malam begitu. Ada uang jutaan rupiah yang los dari rekeningnya Bu Ita ya. Semoga ini yang terakhir, dan Seru Jagra yang lain mungkin pernah mengalami hal yang sama dengan modus penipuan yang sama atau beda. Nanti boleh diceritakan juga lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, penipuan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kebohongan, tipu muslihat atau informasi palsu untuk memperoleh keuntungan dan merugikan orang lain, baik berupa uang, barang, maupun data pribadi. Hal itu terjadi yang baru saja diceritakan oleh pendengar tadi. Ciri-ciri penipuan itu sangat banyak ya. Biasanya adalah minta kode OTP, PIN atau password, lalu juga meminta transfer ke rekening. Nah, biasanya rekeningnya itu nanti rekening pribadi dengan alasan yang cukup banyak, kebanyakan alasannya mendesak begitu ya. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Nah, tadi kan sudah banyak yang ikut prihatin ya, Iis. Ini ada Bapak Munaji yang memberikan tips menghindari penipuan lewat media sosial.
0: Gimana itu?
1: Kalau kata Bapak Munaji, yang pertama, jangan mudah menerima nomor WA yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan mudah memberi bantuan lewat media sosial, apalagi nomor rekening dan juga nomor PIN tabungan. Yang ketiga, jangan terlalu ketinggalan info di media sosial, apalagi masalah kriminalitas dan kejahatan perbankan. Karena modusnya selalu baru, kalau ketinggalan info, masalah penipuan di media sosial, bisa-bisa uang segudang ini bisa habis. Ini harap waspada, kita jadikan pembelajaran bersama. Semoga korban juga segera mengumpulkan bukti, lapor ke pihak kepolisian setempat ya Is ya. Nanti biar bisa ditindak tegas dan tidak terulang kembali, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak mudah percaya. Kemudian ini juga ada Mas Figar yang ikut menambahkan terkait dengan modus penipuan di media sosial. Itu terkait dengan bukti transfer yang nominalnya kelebihan. Kalau kita misalkan punya usaha, kemudian ada yang berniat beli, atau mungkin kerjasama jasa atau sejenisnya Is, kemudian kita sudah deal harga ya di situ. Nah, dari pelaku ini nanti akan mengiyakan nominal harga yang kita tentukan. Kemudian setelah itu mereka akan mengirim bukti transfer palsu. Misalkan harganya hanya 300 sekian, 350 ribu. Tapi pelakunya itu ngirim bukti transfer 2.350.000. Nanti dengan dalih, "Kak, maaf, ini saya kelebihan 2 juta. Itu tolong ditransfer balik ya." Itu biasanya menyasar orang-orang yang tidak punya m-banking ya.
0: Nah,
1: itu susah Is. Kalau kita punya m-banking biasanya kan ada bisa notifikasinya, bisa kita cek ya, ada uang masuk atau tidak. Kalau bagi yang tidak punya, itu biasanya mereka agak mager ngecek langsung di bank, di ATM, dan langsung mengiyakan saja, langsung pergi ditransfer. Langsung ditransfer balik. Itu juga merupakan salah satu modus penipuan yang sejak dulu sampai dengan sekarang masih ada yang modusnya sama. Kemudian, jangan mudah percaya pada nomor yang tertera di Google terkait dengan usaha tertentu. Harus benar-benar konfirmasi ulang. Karena pernah kejadian ada warga Nganjuk juga Is, itu lapor ada orang yang komplain sudah transfer sekian tapi ternyata barang nggak ada. Lewat nomor yang tertera di akun Google. Biasanya kalau kita punya usaha kan kita upload ya di Google, itu kan ada tautan terkait dengan alamat dan juga nomor yang bisa dihubungi. Ternyata ada yang mengubah nomor teleponnya. Itu juga bahaya.
0: Betul.
1: Makanya bagi kita yang selaku pelaku usaha juga ya, baik usaha produk maupun jasa, kita juga harus selalu ngecek berkala. Iya, berkala untuk alamat, nomor yang kita sudah sertakan di Google, di media sosial. Itu sering-sering dicek ya. Takutnya nanti ada yang ngehack, diganti nomornya. Jadi kalau ada yang pesan masuk uang tapi tidak masuk di kita, masuknya di pihak yang menipu itu, nanti nama baiknya kan yang jelek yang punya usaha.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Sudah rugi terkait dengan kepercayaan customer, kemudian juga nantinya bisa merugikan bagi itu ya, keberlangsungan usaha yang dimiliki juga. Selain itu dari customer kan juga dirugikan, kasihan. Maka dari itu kita memang harus selektif, cerdas-cerdas, menggunakan sosial media. Dan betul kata Bapak Munaji, jangan mudah percaya. Namun kita menyampaikan ini juga tanpa menyalahkan korban sama sekali ya, Is. Karena kita tidak akan pernah tahu apabila kita tidak ada di posisi korban, karena kita juga tidak tahu kondisinya, situasinya bagaimana ya. Karena tadi dari korban juga menyampaikan bahwa pada saat penipuan itu berlangsung kayak gak sadar.
0: Iya, tiba-tiba gitu,
1: tiba-tiba
0: ya.
1: Tiba-tiba saja. Dan kebanyakan dari para korban juga menyatakan hal yang sama. Menyatakan hal yang sama. Kalau dulu itu kita juga sempat bahas-bahas terkait dengan modus penipuan atau gendam. Kok kenapa ya kita itu selalu mudah percaya dengan modus seperti itu? Nah, itu ternyata mainnya tuh kayak di psikologinya, psikologis dari sasaran atau target korban. Mempermainkan cara kita berpikir, kemudian dari bahasa dan jawaban yang kita berikan nanti akan diputarkan. Nah, itu bisa mempengaruhi juga ya. Maka dari itu lebih baik antisipasi sedulu cakra. Apabila ada nomor yang mencurigakan, dirasa tidak kenal, lebih baik tidak usah direspon ya, demi keamanan bersama. Kemudian masuk info Mas Kopeng, ini ada video sebentar, Is. Kayaknya

0: yang anda dengarkan
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, saya juga jadi ingat ya insiden penipuan yang terjadi di Jombang, sempat lapor juga ke Radio Cakra Krishna lewat Google Maps. Jadi ternyata di informasi seperti data nomor telepon Google Maps sebuah toko bangunan itu sudah diganti nomor WA-nya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya saat ada orang yang ingin beli di situ, konfirmasi dulu dan lain sebagainya, sudah ada transfer uang, ternyata kontaknya itu bukan kontak milik penjual atau milik toko yang betul gitu ya. Jadi mungkin untuk para pengusaha bisa cek juga di Google Maps-nya, yang biasanya kita kalau punya usaha, tempat kita nanti akan ditautkan di situ, dicek dulu. Ini untuk kontaknya masih betul enggak? Alamatnya apakah juga masih sama dengan pertama kita buat atau dengan lokasi usaha yang kita punya? Ceknya berkala, jangan hanya sekali atau dua kali ya. Harus dicek secara berkala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tidak menyalahkan sang korban, akan tetapi kami terus selalu support juga bagi seluruh seru cakra untuk bisa memahami ciri-ciri dari penipuan dan berharap untuk korban tidak bertambah.

0: Ya, sedulur Gojek menguji coba skema biaya pembatalan atau cancellation fee sebesar Rp3.000 untuk layanan GoCar di sejumlah kota. Hal itu sebetulnya sudah sejak bulan Februari 2026 ya. Dalam skema itu, seluruh biaya pembatalan yang dibayarkan pelanggan akan diberikan kepada mitra pengemudi sebagai bentuk kompensasi atas waktu tunggu maupun perjalanan menuju titik penjemputan yang telah dilakukan. Kepala Komunikasi Gojek Indonesia, Tahir Saleh, membenarkan Gojek tengah menerapkan kebijakan itu. Dia menyebut skema ini fair karena syaratnya adalah driver sudah sampai di titik penjemputan. Jadi berdasarkan pernyataan resmi dari Gojek, biaya pembatalan dapat dikenakan dalam dua skenario. Hal itu disampaikan oleh Tahir Saleh pada Senin 29 Juni 2026 ini. Dua skema itu, yang pertama pembatalan yang dilakukan oleh pelanggan. Biaya pembatalan berlaku apabila pelanggan ini membatalkan pesanan saat driver telah tiba di titik penjemputan atau saat driver sudah berjalan lebih dari 1 km menuju titik jemput, atau waktu sudah yang berlaku 7 menit sejak pelanggan mendapatkan driver dan driver sudah bergerak menuju titik penjemputan. Skema kedua, pembatalan yang dilakukan oleh driver. Biaya pembatalan juga berlaku apabila driver membatalkan pesanan setelah menunggu penumpang di titik penjemputan selama 10 menit atau lebih. Dalam kedua skenario itu, seluruh biaya pembatalan akan 100% dibayarkan kepada mitra driver sebagai bentuk kompensasi atas waktu tunggu maupun proses penjemputan yang sudah dilakukan. Gojek juga mengkonfirmasi bahwa mekanisme biaya pembatalan ini hanya berlaku untuk layanan GoCar selain GoCar Instan dan GoCar Rental serta belum mencakup GoRide. Danti, silakan.
1: Kalau dari Bapak Gunardi, ini beliau asalnya Bogor Nganjuk ya. Sama sore Mbak, sekedar sore info. Apabila ditelepon, nah biasanya kan muncul nomornya ya. Itu kalau muncul kode tulisan Indonesia gitu. Itu menurut Bapak Gunardi jelas penipuan. Jangan diangkat. Sering terjadi. Terima kasih Bapak Gunardi yang ada di Bogor Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya. Ini dari Mas Hamsah, melintas di Tanjung Anom Nganjuk. Cuacanya cuerah sore hari ini ya. Cenderung terik, bahkan hampir jam 5 sore ini masih kayak jam 3 saja, saking cerahnya. Ada Ibu Sri menambahkan di wilayah Kertosono, Mbak Iis mau singkong keju.
0: Waduh, ini boleh.
1: Ini yang pengen kayaknya lilin ya.
0: Iya, kemarin ya. Sudah sempat iya. Beli katanya.
1: Oh gitu. Ya monggo Ibu, terima kasih tawarannya. Di sana juga infonya cerah ya Iis untuk cuaca sore hari ini. Kemudian Iis, kita juga sedang komunikasi dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Moheni. Ini terkait dengan kabarnya ada seorang lansia yang bunuh diri di wilayah Kanigoro Blitar. Jadi lokasi tepatnya itu di dapur rumah lingkungan Banjarejo, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Hari ini tadi pagi, sekitar jam 7:30 Is, untuk infonya ya. Kemudian untuk detailnya, untuk korban ini berinisial M, usianya sudah 68 tahun, warga setempat. Baik. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan langsung oleh Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Moheni. Ini sedang dibantu telepon oleh Alvan ya di ruang gatekeeper. Ini kita sebelumnya juga sempat terima dokumentasi kayaknya sewaktu proses evakuasi dan juga ada pengecekan dari rekan-rekan medis dan Inavis ya Iis. Ada satu fotonya, detailnya sudah tersambung Iis dengan beliau, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih Denti. Saya langsung terkait dengan lansia yang bunuh diri di Kanigoro Blitar. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Aibtu Saiful Muheni.
2: Waalaikumsalam, Mbak Iis.
0: Baik. Pak Saiful, mohon informasi Pak, ini terkait dengan adanya informasi bunuh diri di Kanigoro Blitar. Mungkin bisa dijelaskan untuk kronologisnya, monggo.
2: Iya, betul. Baik, makasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk Mbak Iis, penyiar Radio Cakra.
0: Terima kasih.
2: Bagi warga masyarakat dimanapun berada, pendengar Radio Cakra, kembali lagi saya ucapkan selamat sore. Baik, kami akan menyampaikan benar dengan adanya kejadian orang meninggal karena gantung diri yang berada di lingkungan Banjarjo, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, sekitar pukul 07.30 WIB, yang mana korban inisial N, umur 68 tahun, yang beralamatkan di lingkungan Banjarjo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Berikut kami sampaikan untuk kronologi singkatnya, sekitar pukul 07.30 WIB, beberapa saksi diantaranya yang mengetahui pertama itu adalah cucu daripada korban, mengetahui bahwa korban berada di belakang rumah atau di dapur itu bunuh diri atau tergelantung di belandar ya Mbak, ya itu kayu,
0: balok kotak nih Bung Pak.
2: Iya betul, di belandar rumah. Kemudian saksi minta tolong kepada tetangga sekitar dan akhirnya diberikan bantuan, kemudian dilepas dari gantungan tali tersebut untuk korban, namun kondisi korban sudah lemas ya saat itu. Dan kemudian menghubungi pihak kepolisian setempat, tim medis, dan petugas melakukan pemeriksaan, dan dari tim medis menyatakan bahwa korban sudah meninggal pada saat ini ya Mbak ya, itu karena gantung diri itu. Demikian Mbak.
0: Oke, baik.
2: Kronologi sebenarnya ya.
0: Baik, untuk korban ini sebetulnya di rumah tinggal bersama dengan keluarga atau sendirian Pak?
2: Iya, betul, ada keluarganya Mbak. Ada cucu, ada ya, ada istri yang seperti itu. Untuk dugaan, untuk berdasarkan informasi itu kan sementara korban ini apa ya mengalami depresi ya, atau karena sakitnya ini tidak kunjung sembuh-sembuh, dan informasinya seperti itu untuk saat ini. Namun dari petugas terus mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan saksi yang ada di lapangan maupun keterangan dari keluarga.
0: Demikian, okay, Mbak. Baik, apakah ada info Pak yang diidap penyakit apa begitu?
2: Untuk info kaitan dengan penyakitnya kami belum update ya Mbak.
0: Okay,
2: ya.
0: Baik.
2: Yang jelas mengalami sakit karena
0: sakit tidak kunjung sembuh begitu ya Pak. Akhirnya depresi ya, dan Pak, melakukan betul hal itu. Oke, okay, baik. Korban apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau langsung di rumah saja begitu Pak?
2: Di rumah saja Mbak. Okay. Dilakukan pemeriksaan dari tim Inavis, kemudian tim kesehatan.
0: Ya, ya, ya. Oke, okay, baik. Keluarga sudah menerima atau ada ya, pemeriksaan keluarga lain?
2: Sudah, keluarga sudah menerima berkaitan dengan kejadian itu sebagai musibah.
0: Ya, ya, ya. Baik. Siapa Saiful yang terakhir besar, mungkin
2: Mbak,
0: ada ya, betul. Informasi tambahan atau imbauan ke pendengar imbauan Radio Cakra Krishna, monggo.
2: Baik, makasih. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjaga saling mengecek ya di antara keluarga, melapor, memperhatikan begitu ya. menjaga komunikasi, salah satunya kan begitu untuk selalu memperhatikan terhadap keluarga. Dan kemudian berikutnya, apabila warga masyarakat mengetahui, melihat sesuatu hal yang mencurigakan atau memerlukan bantuan pihak kepolisian, untuk jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat maupun layanan 110. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful, informasi dan juga waktu yang sudah diluangkan. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Saiful. Oke, baik. Saya tutup. Assalamualaikum. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni. Ini tadi perbincangan kita terkait dengan adanya seorang lansia yang diduga bunuh diri di Kanigoro, Blitar.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, Anda ingin untuk punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? ESA ProSkill Institute jawabannya. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing infrastruktur atau instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau, yakni di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk dari Bu Hani, jalur Jombang menuju ke arah Nganjuk ini lewat Baron masih lancar. Arah ke barat cukup silau, harap lebih hati-hati saja. Tadi wilayah Kertosono sampai ke Baron masih aman, belum terlihat ada kenaikan volume kendaraan. Hanya beberapa titik kawasan industri di wilayah Kelinter Kertosono sampai ke arah Baron itu ada beberapa pabrik memang sudah mulai pulang, jadi lebih hati-hati yang melintas. Tidak ada kepadatan, sudah ada yang membantu menyeberangkan juga tadi. Pak Didi, jalur Bogor Kediri menuju ke arah Jombang, ini sudah sampai di jalur Kunjang juga masih lancar. Untuk kepadatan tidak dijumpai, beberapa titik persimpangan penumpukan saat lampu merah saja. Lepas dari persimpangan Bogor arah ke Kunjang juga lancar, roda 4 dan juga truk muatan yang mendominasi untuk sore ini. Lalu Pak Yunus di kawasan Prambon ke arah Kecamatan Gondang, ini sampai di jalur Lengkong menuju ke arah Gondang lancar. Tadi lewat Baron juga tidak menemui hambatan, dominasi roda 2. Bu Indriawan di kawasan Sukomoro menambahkan saja cuaca masih cukup cerah. Lalu cuaca cerah juga disampaikan Pak Budi Santoso di Jatikalen Nganjuk. Untuk jalur Jatikalen ramai terutama yang menuju ke arah Peloso Jombang, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Ini sekarang jam 4 sore ya, lebih 48 menit. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Lancar atau ada hambatan? Di beberapa titik ada pembangunan begitu ya, seperti yang di Kediri ada pembangunan jembatan, yang jembatan diperbaiki begitu, tapi diperbaikinya total. Selain itu seperti di Tulungagung di jembatan Gondang, kalau yang di Kediri itu Kaliombo, kemudian di Jombang juga ada, tapi tidak terlalu lama kalau yang di Jombang. Saya coba cek dulu ke Danti.
1: Ini kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Mbak, siapa ini, atas nama Mbak Vina, ada di seputaran daerah Nganjuk. Ini tanya, wah saya kelewat toh Mbak agenda pasar rakyat.
0: Sudah selesai Bu.
1: Sudah selesai ya Mbak Vina, terakhir itu kemarin. Kalau dalam jangka waktu dekat ini masih belum ada info ya, agenda apa ya Is ya. Nanti deh kalau ada info akan kami kabarkan kembali. Cuaca juga cerah di wilayah Nganjuk Kota, kata beliau. Kemudian informasi lainnya, Bapak Sunarto ini ada di seputaran daerah Jombang, arah Surabaya, jalur arteri saja. Rewame, banyak kendaraan besar, harap waspada dan hati-hati. Ada Bapak Herman ya. Oh ini baru gabung, menyapa saja, salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Salam kenal dari wilayah Wilangan Nganjuk. Infonya gimana Bapak di sana? Wilangan ini berarti berbatasan dari Madiun juga ya. Ini dekat dengan Madiun, Bapak boleh diinfokan. Ada juga Mbak Eni, ini mengabarkan untuk situasi di wilayah Caruban, cuacanya juga cukup cerah, cenderung terik untuk sore hari ini. Lalu lintasnya ramai, harap waspada. Beliau juga ikut menyoroti biasanya itu terjadi antrean kendaraan yang lumayan panjang di wilayah Kali Gunting Caruban. Di sana itu ada perlintasan rel kereta api Is. Nah, itu biasanya yang melintas di sana kendaraan-kendaraan gede. Jadi antriannya akan agak lama biasanya kalau ada kereta yang melintas. Harap bersabar dan juga hati-hati saja Is.
0: Terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi disampaikan juga oleh Bu Rahayu, jalur di Pelosok Jombang yang ke arah Ngimbang Lamongan ini masih cukup lancar. Sampai di Pelosok tadi yang ramai seputaran jembatan Pelosok Jombang yang baru dan juga di pintu tol. Lepas itu arah ke Ngimbang Lamongan masih lancar, truk muatan yang banyak mendominasi untuk sore hari ini. Lalu dari Bu Emi di seputaran Gurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar, roda dua yang banyak melintas. Kemudian dari Pak Sadewa di Warujayang menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di jalur Sukomoro ini cukup ramai, truk muatan sampai roda dua banyak yang mendominasi. Budian Saputri, jalur di seputaran Pare menuju ke arah Kandangan disampaikan masih lancar. Tugu Garuda Pare dan ke arah Kandangan dengan dominasi roda dua pribadi. Iis.
0: Ya baik, terima kasih Alvan Amar dan Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya tunggu informasi dari Anda lewat 0852-9001. Anda boleh berbagi informasi terkait dengan pantauan lalu lintas, cuaca, dan kondisi di sekitar Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur cakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di jam 5 sore lebih 3 menit ini. Nanti sampai dengan setelah azan maghrib juga ya. Kalau Anda masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Ini sudah mendekati waktu-waktu yang rawan terjadi insiden lalu lintas juga. Karena jam-jam segini itu jam pulang kerja. Jadi di beberapa persimpangan seperti di traffic light, simpang 3 maupun simpang 4, banyak yang ngantri, banyak juga yang pengen sama-sama nyampe rumah dengan cepat ya. Jadi tidak hanya satu atau dua orang yang ingin nyampe rumah dengan cepat, akan tetapi banyak, dan mereka lupa dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Akhirnya neroboslah lampu merah, atau mereka ini karena terlalu terburu-buru berbelok tanpa ngesen atau ngereting. Nah, itu sering sekali terjadi. Hati-hati di perjalanan, berbagi informasi boleh nanti via WA maupun SMS di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang berada di kawasan Nganjuk bisa dapatkan Herbal Nariah, salah satunya di Wiata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Merobau, Desa Kerepidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, Suraja kira berdasarkan dengan apa yang disampaikan pendengar tadi yang mengalami penipuan begitu ya, penipuan mengatasnamakan keluarga. Nah, ini itu adalah salah satu ciri-ciri penipuan ya. Selain itu juga banyak, ada lowongan kerja palsu, lalu juga penipuan OTP, kemudian phishing atau pencurian data. Penipuan jual beli online juga ada loh ya sekarang. Jadi kalau Anda beli semisal sembako atau ya pakaian dan lain sebagainya yang harganya itu nggak ngotak ya, murah banget gitu, nah, itu berpotensi adanya penipuan, salah satu ciri-ciri penipuan. Jadi kalau bisa lebih waspada, dan juga ibu-ibu di luaran sana yang sebelumnya itu belum pernah menggunakan gadget, bahkan sebelum adanya kayak mungkin aplikasi-aplikasi marketplace saat ini ya, dan sekarang setelah adanya aplikasi seperti ini akhirnya belajar dan seneng banget ini bisa belanja-belanja murah-murah begitu. Nah, kalau bisa nanti di cross-check dulu ke anaknya atau di dekatnya yang lebih paham terkait dengan jual-beli atau belanja ya, belanja online begitu. Saya coba cek info ke Alvan.
1: Ya, yang penting untuk belanja online itu harga sama barangnya diperhatikan, Is. Kalau nah, harganya terlalu murah itu bisa jadi salah satu indikasi adanya penipuan. Jadi benar-benar diperhatikan kualitas barang dan juga untuk harganya.
0: Kadang-kadang bisa cek apa itu, Van, yang di paling bawah itu deskripsi ya?
1: Ya, di deskripsi sama ulasan. Ini yang perlu dicek dulu. Kalau dari bintangnya sudah dikit, nah itu bisa pilih produk lain saja mungkin meskipun harganya murah agar tidak mengecewakan begitu.
0: Betul.
1: Lalu tadi informasi masuk disampaikan Pak Handoko di jalur Sukomoro menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Simpang 4 Tugu Bang Merah Sukomoro yang arah ke Bebas masih lancar dengan kendaraan pribadi, disampaikan banyak melintas untuk sore hari ini. Lalu Pak Yusuf Kartosono ke arah Warujayeng sampai di seputaran Tugu Jotos Baron juga lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Satu lagi Mbak Anggita tadi melintas di ruas tol naik di Gatol Begadung menuju ke arah Juanda nanti sampai di kilometer 720-an di tol Mojokerto juga lancar, hanya perlu hati-hati yang di beberapa titik pintu tol dan juga ruas tol tadi di rest area cukup padat, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Cakra, Anda tahu video yang sempat viral di media sosial adanya bus yang ugal-ugalan. Itu di Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk, yang aksinya memang viral sekali di medsos ya. Polisi pun tidak tinggal diam dan segera memanggil perusahaan bus tersebut serta menjatuhkan sanksi tegas karena aksi kebut-kebutan itu dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzudin, saat ditemui di kantornya, yakni di Satlantas Polres Nganjuk. Ibda Wahbi mengungkapkan, peristiwa berbahaya itu terjadi pada hari Sabtu jam 4 pagi dan melibatkan dua bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Bus Mira melawan arah dan bus SR di arah yang tepat. Sekira 100 meter ke depan, yang dari bus Mira yang mengarah, ini ada mobil di depannya. Untuk menghindari mobil di depannya, bus Mira langsung banting setir ke kiri dan menabrak bus SR. Menurut Ibda Wahbi, usai terjadinya tabrakan itu, kedua bus yang terlibat sempat berhenti untuk mengecek kondisi masing-masing kendaraan. Kedua bus itu memilih untuk tidak melapor ke pihak kepolisian dan menyelesaikan masalah itu secara musyawarah kekeluargaan. Namun meski demikian, pihak berwajib menganggap peristiwa ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan, sehingga pengemudi bus dinilai harus diberikan efek jera. Ibda Wahbi mengatakan pihaknya pun segera memanggil perwakilan dari masing-masing perusahaan bus untuk memberikan sosialisasi sekaligus memberikan peringatan keras. Tak cukup di situ, pihak kepolisian juga mengenakan sanksi administratif kepada pihak perusahaan dengan mengenakan pasal berlapis, yakni melawan arah dan membahayakan pengendara lain. Ibda Wahbi menyampaikan pihak perusahaan bus juga akan menjatuhkan sanksi skorsing selama 2 bulan kepada pengemudi bus yang ugal-ugalan tersebut.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Waktu azan maghrib untuk di Nganjuk dan sekitarnya 4 menit lagi ya. Jadi menit ke 30, jam 5 sore lebih 30 menit, nanti sudah waktu maghrib untuk di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Sehingga bersiap, Sidu Cakra, Anda yang masih di perjalanan tidak usah terlalu terburu-buru ya. Cukup pelan-pelan saja berkendara dengan kecepatan sewajarnya. Tambahkan apabila nanti ketemu dengan hal-hal yang mungkin bisa disampaikan ke Radio Cakra Krisna. Jangan lupa untuk kirimkan dokumentasi, foto maupun video serta keterangan sedetail mungkin.
1: Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan ke-1 sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davatic dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuri Jagra, pantauan lalu lintas untuk di jalur Mengkring Kediri masih ramai ya, sampai dengan jam 5 sore lebih 29 menit ini. Tetap hati-hati ada yang mengarah ke Kediri maupun mengarah ke Nganjuk via jalur Simbang 3 Mengkring Kediri. Termasuk juga arah ke Jombang karena sebelumnya perlintasan kereta api bandar dan juga sesudahnya arah ke timur sama-sama padat di kedua arahnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda, untuk di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Hari ini kira-kira sholat maghrib sudah di rumah atau masih di perjalanan ya? Kalaupun masih di perjalanan, tenang, Anda bisa mampir dulu ke masjid atau musola terdekat dan di rest area terdekat yang ada masjidnya atau musolanya ya. Biasanya juga di SPBU terdekat ya, sambil ngisi bahan bakar, nanti juga sambil istirahat dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagaimana untuk stok solar, apakah masih aman? Kediri, Nganjuk, Jombang, Tulungagung, dan Madiun. Nanti kalau Anda sudah sempat ngisi juga ya, bisa disampaikan lewat 0852 9001061.

Dari Anisa Rohman, Muhasabah Cinta yang baru saja saya putarkan. Seru Jagra untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Beberapa informasi yang kami terima, lalu lintas cukup padat ya. Walaupun hari Senin, tapi mengingat pas libur anak sekolah dan liburnya juga cukup panjang sampai dengan nanti di bulan selanjutnya, sehingga untuk arus lalu lintas cukup padat. Ada melintas di mana nanti boleh ditambahkan ya. Namun karena sudah mulai masuk di jam 6 petang, saya harus geser dulu, nanti ada Alvan Amar yang akan melanjutkan tugas.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 6 petang Seru Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar dan juga gatekeeper ditemani Iis Atin sampai jam 9 malam nanti. Ya, Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah. Ada nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, ke gatekeeper, Iis.
1: Ada informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hudaya di kawasan Batu, Kota Batu untuk saat ini arus lalu lintasnya lumayan ramai dekat dengan alun-alun Kota Batu. Beliau mendengarkan via aplikasi streaming untuk di petang kali ini. Kemudian tadi dari Pak Wahbi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Mojokerto ini sudah nyampe di Simpang 4 Mojoagung Jombang, lebih ramai, banyak kendaraan muatan barang yang melintas di sana. Untuk cuaca juga sama hari ini, tidak hujan, masih aman saja. Kemudian tadi dari Bapak Sultan menginformasikan untuk pantauan lalu lintas jalur Locarat Nganjuk arah ke Stadion Anjuk Ladang. Untuk lalu lintas ramai lancar, cuaca juga tidak hujan, cukup bersahabat untuk di malam hari ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kondisi trafik lalu lintas di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk malam hari ini cukup ramai, Sedulur Cakra. Jadi hati-hati yang mau melintas di Nganjuk. Jalur arteri beberapa titik juga masih cukup gelap ya. Jadi tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Gatekeeper kembali ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Irawan, perjalanan menuju ke arah Pare sudah nyampe di simpang 4 Tugu Garuda, arah ke Kampung Inggris ramai, lalu juga banyak pedagang kaki lima di tepi jalan.

0: Juwita, ini tadi melintas di ruas tol Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan pribadi saja, ini yang arah ke timur atau arah ke Surabaya, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespon pertanyaan mengenai peluang penurunan harga BBM non-subsidi Pertamax pada minggu depan. Pihaknya meminta publik melihat perkembangan harga minyak dunia secara menyeluruh. Bahlil mengatakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir tidak menaikkan harga Pertamax meski harga minyak telah sempat melonjak beberapa pekan sebelumnya. Bahlil juga meminta media bersikap adil dalam melihat kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi sebab pemerintah memutuskan kenaikan melalui pertimbangan yang panjang. Harga minyak dunia saat ini memang sudah cukup stabil jika dibandingkan awal perang di Timur Tengah, di mana harga minyak sempat menembus 100 US dollar. Pagi ini harga minyak mentah juga sudah mulai turun di angka 72 US dollar per barel. Dan untuk itu kemungkinan harga Pertamax akan juga ikut turun mengikuti harga minyak dunia yang sudah mulai turun seiring dengan meredanya perang antara Amerika Serikat melawan Iran di Timur Tengah.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sederu Cakra, kata juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan masih akan tetap berjalan. Pihaknya menyampaikan di tengah meninggalnya 5 peserta saat menjalani proses latihan tersebut. Kelimanya meninggal dunia karena kondisi kesehatan yang berbeda-beda, mulai dari terkena stroke, tuberkulosis hingga henti jantung. Istana menyebut bahwa pemerintah senantiasa melakukan evaluasi secara berkala agar hal ini tidak terulang kembali ke depannya. Pihaknya juga mengatakan bahwa pemerintah terbuka atas segala masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Pendidikan militer memang belakangan ini menjadi sorotan imbas 5 peserta meninggal dunia saat menjalani proses latihan di Satuan Pendidikan TNI. Kelima peserta meninggal dunia karena kondisi kesehatan yang berbeda-beda.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda. Tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Iya, cek ke gatekeeper II, silakan.
1: Ada Pak Andir tadi telepon via GSM. Jadi melintas di ruas tol Nganjuk arah ke timur ada truk terguling. Ini barat ke timur ya. Truk itu ada di sisi kiri tengah gitu dan membuat arus lalu lintas itu tidak bisa selancar biasanya karena memang truk ada di sisi kiri tengah. Muatannya tidak terlihat, Van. Ini muatan apanya saja terguling di sisi kiri tengah. Sudah ada petugas. Kalau dilihat dari lokasi, kata beliau kemungkinan daerah Bogor ya.
0: Kilometer berapa, Is?
1: Nah ini belum sempat lihat juga beliau tadi kilometer berapa, karena dikira itu ada perbaikan jalan gitu ya, perbaikan ruas tol, tapi ternyata ada truk yang terguling. Beliau telpon via off air saja tadi karena memang masih di perjalanan dan pegang kemudi, Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iis, di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ruas tol Nganjuk yang ke arah Surabaya, sedulur Cakra. Tadi kabarnya ada truk yang terguling begitu. Kita belum terima detail di kilometer berapa. Tadi yang jelas di ruas tol Nganjuk, wilayah sekitaran Kecamatan Bogor ya. Ada mungkin yang melintas di ruas tol di Nganjuk arah ke Surabaya, dapat tambahkan untuk insiden di jalan tol malam hari ini yang mungkin juga melintas, dapat kirimkan kilometer berapa, kemudian kondisi jalur bagaimana. Ruas tol Nganjuk yang ke arah Surabaya, hati-hati, truk terguling tadi informasinya.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Dulu Cakra. Di malam hari ini masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 7 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Iis Atin. Ke Iis dulu.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Agus. Sudah melintas di Kertosono masih lancar. Lalu juga saya sudah konfirmasi ke Panit PJR 6 di Telantas Polda Jawa Timur, itu Zainal Abidin, terkait dengan kecelakaan yang di Bagur Nganjuk atau di ruas tolnya. Beliau mengarahkan ke Ibtu Yudi ya, karena hari ini yang bertugas Ibtu Yudi sudah, beliau ini sudah lepas dinas begitu. Kemudian dari Bapak Halimi tadi sempat menanyakan untuk jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini kira-kira sampai di Nganjuk kapan ya? Kalau untuk infonya kayaknya nyampe di bandara tanggal 1, Pan, ya?
0: Sampai Nganjuk hari Rabu.
1: Hari Rabu nyampe Nganjuk, Rabu berarti kalau hari Rabu itu tanggal 1-nya ya?
0: Iya.
1: Tanggal 1 sudah nyampe di Nganjuk, mungkin beliau ada saudara yang menjalankan ibadah haji begitu, sehingga nanti mau hormat. Kemudian tadi dari Ibu Lutfiana menambahkan saja, ini untuk arus lalu lintas di Simpang Mangundikaran Nganjuk lumayan ramai. Hari ini udara terasa lebih dingin juga. Untuk sudut cakra yang mungkin hari ini akan berpergian atau perjalanan bawa kendaraan roda 2, jangan lupa untuk memakai jaket yang tebal, Elvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, malam hari ini di Kabupaten Nganjuk trafik lalu lintas masih cukup lancar ya, Seteru Cakra, meskipun ramai tapi tidak ada hambatan. Truk muatan sudah mulai terlihat banyak yang melintas jalur arteri Surabaya ke arah Madiun ataupun juga sebaliknya. Tetap hati-hati, terutama yang melintas di beberapa ruas jalur yang masih minim untuk lampu penerangan jalannya. Ke Iis.
1: Informasi masuk ini tadi sekitaran depannya Pasar Sawahan Nganjuk sepi, tidak ada keramaian begitu, masih aman saja. Lalu oh ya, tadi disampaikan oleh Mbak Saniah. Kemudian saya juga terima info ini tadi disampaikan oleh Bu Wifki, sudah nyampe di Prambon Nganjuk arah ke Balituri Prambon. Arus lalu lintasnya lumayan ramai, lancar, dan untuk informasi cuaca juga bersahabat. Pak Huda menuju ke arah Blitar via jalur Ngantang Malang, nanti arah ke Blitar melewati Bendungan Selorejo. Ini untuk saat ini lumayan sepi yang arah ke Blitar karena jalannya juga tidak begitu lebar, hanya kendaraan-kendaraan pribadi saja yang melintas di sana. Tapi kalau untuk jalanan, kabar dari beliau bagus ya, tidak berlubang maupun bergelombang, masih bagus untuk dilalui di malam hari. Lalu tadi dari Pak Kasianto, ini sudah di Baron Nganjuk, tepatnya Katerban, Pasar Katerban. Malam ini juga masih ramai pedagang, tapi pedagang kaki lima saja. Hari ini untuk lalu lintas juga masih lancar.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dari pantauan CCTV untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup lancar jalur Cakra. Cuaca juga tidak hujan seharian ini, masih cukup panas. Termasuk malam ini angin juga kencang, hati-hati yang melintas di Nganjuk dan sekitarnya, perhatikan untuk batas kecepatan kendaraannya. Ya, sementara itu memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, BPBD Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, hutan ataupun juga permukiman. Kata Pak Sutomo, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, hingga akhir bulan Juni 2026 ini, pihaknya belum menerima laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun, kondisi cuaca yang panas dan angin kencang tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kebakaran saat musim kemarau umumnya dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah atau ranting tanpa pengawasan hingga api merembet ke area lain. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan juga berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Karena itu, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api yang masih menyala, baik saat memasak di rumah ataupun juga ketika beraktivitas di kawasan hutan dan juga lahan terbuka. Untuk selengkapnya bisa Anda cek ya, Seteru Cakra. Informasi atau beritanya ada di website cakrakrishna.com. Anda bisa kunjungi dan membaca ulang informasi yang telah kami sampaikan.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk rombongan haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 dijadwalkan tiba di tanah air pada hari Rabu 1 Juli 2026 pagi setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci. Kata Ibu Srihani, pembimbing ibadah haji kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk, seluruh jemaah dalam kondisi sehat menjelang kepulangan. Meskipun ada beberapa yang mengalami batuk ringan, kondisi secara umum tetap baik dan juga sehat. Seluruh koper untuk yang ukuran besar dari para jemaah telah lebih dahulu diangkut menuju bandara, sementara koper kecil dijadwalkan dimasukkan ke dalam bus pada hari Senin malam waktu Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan kepulangan. Setibanya di Indonesia, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Nganjuk akan langsung diberangkatkan menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk dijemput oleh pihak keluarga. Sementara beberapa petugas haji dan jemaah yang berdomisili di luar Kabupaten Nganjuk akan langsung dijemput dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Sebelum kembali ke Indonesia, para jemaah masih menyelesaikan ibadah salat Arba'in di Masjid Nabawi. Salat Isya pada Senin malam menjadi salat ke-40 atau penutup rangkaian Arba'in yang dijalani para jemaah haji kloter 113. Selengkapnya di cakrakrisna.com ya, seluruh cakra dapat Anda kunjungi dan juga membaca ulang informasi dan berita yang telah kami sampaikan. Ya, menjelang jam 7, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat malam Sedulur Cakra. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan ya. Anda akan berbagi informasi, silahkan. Dan saya mengimbau juga untuk yang melintas di ruas tol Nganjuk, mohon hati-hati, ada truk terguling. Ini masih di daerah Nganjuk, ruas tol Nganjuk arah ke timur, jadi barat ke timur ya. Waspadai karena hari ini infonya untuk arus lalu lintas juga agak rame. Dan untuk Anda mungkin bisa ditambahkan juga di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini, karena rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

Kabar gembira datang bagi keluarga jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, jemaah yang tergabung dalam kloter 113 dan 114 dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Rabu 1 Juli 2026 dini hari setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci. Pembimbing ibadah haji kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk, Dera Hajah Sri Hani MPD, saat owner menyampaikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat menjelang kepulangan. Meski ada beberapa jemaah yang mengalami batuk ringan, kondisi secara umum tetap baik. Bu Hani menjelaskan seluruh koper besar jemaah telah lebih dahulu diangkut menuju ke bandara. Sementara koper kecil dijadwalkan dimasukkan ke dalam bus pada Senin malam waktu Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan kepulangan. Sementara koper kecil atau nanti tas tenteng yang akan dibawa oleh jemaah itu dibawa di dalam kapal juga. Setibanya di Indonesia, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Nganjuk akan langsung diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk dijemput oleh keluarga. Sementara beberapa petugas haji dan jemaah yang berdomisili di luar Nganjuk akan dijemput langsung dari Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Bu Hanik menambahkan, sebelum kembali ke Indonesia, para jemaah masih menyelesaikan ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Sholat isya pada Senin malam menjadi sholat ke-40 atau penutup rangkaian arba'in yang dijalani para jemaah. Adapun Bu Hanik juga berharap seluruh ibadah yang telah dijalankan para jemaah dapat diterima oleh Allah dan membawa predikat haji yang mabrur.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: melakukan peninjauan langsung ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja pada Sabtu 27 Juni kemarin. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas, sehingga produk minyak kita yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kualitas, aman, dan layak dikonsumsi. Dalam sidak itu, Ahmad Rizal meninjau secara langsung seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk. Selain itu dilakukan pengecekan terhadap kondisi fasilitas produksi guna memastikan penerapan standar kualitas dan higienitas oleh pihak produsen sebagai bentuk komitmen menjaga mutu pangan yang disalurkan kepada masyarakat. Alvan Amar, silakan.
1: Ya, kita komunikasi dengan Ibtu Yudi Hartono, Panit PJR Jatim 6 dari Ditlantas Polda Jatim untuk kecelakaan di ruas tol Nganjuk Caruban di jalur A atau yang arah ke Surabaya tadi terjadi di kilometer 642 dari Madiun ke arah Surabaya. Yeah. Kecelakaan tunggal truk tadi dari kiriman foto dan juga data yang kita terima. Karena pecah ban, truknya terguling. Ini untung tidak ada kendaraan yang terlibat dan pengemudi serta satu kernet juga tidak mengalami luka serius. Ini karena pecah ban bagian kiri belakang sehingga kendaraan oleng dan terguling di ruas tol kilometer 642 yang arah ke Surabaya. Yang melintas hati-hati, ini proses evakuasi masih berlangsung. Truknya muatan rosok, jadi tadi ditaruh karung dan sempat terguling menutup satu lajur lambat yang ke arah Surabaya. Sudah ada petugas untuk proses evakuasi, sampai sekarang masih berlangsung. Informasi awal tadi kecelakaan terjadi di jam 5 lebih 15, sempat terjadi penumpukan saat proses evakuasi berlangsung. Kalau sekarang mungkin sudah selesai, kita terus komunikasikan yang melintas di kilometer 642 Madiun ke arah Surabaya bisa lebih hati-hati. Ini untuk kecelakaan jam 5.15 tadi. Lalu ke informasi lain, tadi masuk dari Mas Doni, jalur Kertosono yang ke arah Kediri Kota. Lewat seputaran Mengkreng masih lancar, arah ke Papar juga tidak ada hambatan, masih cukup berangin juga kondisi cuaca. Kemudian dari Mbak Dian menanyakan jalur tol dari Bandar Kedung Mulyo yang ke arah Waru Gunung Surabaya, untuk malam ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam.

0: dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, jemaah haji yang dari asal Blitar juga sudah sampai di tanah air ya, yakni kloter 106 sudah tiba di Blitar. Satu orang jemaah haji masih berada di Madinah untuk menjalani perawatan medis. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bidang Haji dan Umroh Kota Blitar, Bapak Purnomo. Beliau menyampaikan bahwasannya para jemaah haji sudah nyampe di kawasan Blitar termasuk kloter 106. Purnomo menyebut total sebanyak 274 jemaah sudah tiba di Blitar pada hari Minggu 28 Juni malam dalam kondisi yang sehat. Jumlah ini berbeda dari data keberangkatan awal. Ia menjelaskan saat pemberangkatan, Kota Blitar memberangkatkan 162 jemaah. Satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Mekah setelah melaksanakan wukuf. Sementara di Kabupaten Blitar, di kloter ini awalnya memberangkatkan 114 jemaah. Namun ada satu jemaah lain saat ini masih berada di Madinah untuk menjalani perawatan medis akibat sakit paru-paru. Kemenhaj terus memantau perkembangan kondisi jemaah itu hingga pulang ke tanah air. Purnomo menambahkan untuk jemaah haji asal Blitar dari kloter 107 dan 108 direncanakan sampai di Blitar pada hari ini Senin 29 Juni sore. Sedangkan jemaah haji Kabupaten Blitar yang tergabung di kloter 109 dijadwalkan tiba di Blitar pada hari Selasa 30 Juni 2026.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Siap-siap untuk Anda pedagang online di marketplace, karena nanti Anda juga akan kena pajak ya. Dan pungutan pajak itu akan dimulai pada bulan Juli 2026 ini. Persiapan apa yang Anda lakukan, mengingat mungkin 50% di Indonesia ini kebanyakan memang jual di online ya, atau bahkan hampir 90% ya. Kalau yang jualan offline itu tidak terlalu banyak. Sekarang itu kalau jualan offline pun juga dibarengi dengan jualan online. Nantinya akan kena pungutan pajak ya, Sri Cakra, sebesar 0,5%. Alvan?
1: Ya, beberapa titik dengan cukup kencang angin malam hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Dani juga memang cukup kencang wilayah Kertosono yang arah ke Jombang. Jadi sampai di Embong Miring Perak masih lancar, kendaraan muatan sudah mulai banyak yang melintas. Kemudian di Simpang 4 Dragon SLG, Simpang 5 Gumul juga cukup ramai, masih musim libur sekolah. Yang mau ke Gumul atau melintas di bundaran bisa lebih hati-hati. Ini meskipun tidak sampai ke jalur utama pedagang, tapi bisa lebih hati-hati pas melintas, cukup padat soalnya. Kemudian dari Pak Yusuf tadi untuk jalur Kertosono menuju ke arah Kecamatan Lengkong sampai di Paten Rowo masih lancar. Seputaran pabrik gula Lestari hati-hati, banyak truk muatan tebu yang keluar masuk di area plasmen, jadi lebih hati-hati pas melintas di sana, cukup gelap juga kondisi jalur. Kemudian ditambahkan tadi oleh Mbak Uca di seputaran Jatikalen yang ke arah Jombang. Ini sampai di jalur Megaluh juga lancar, Megaluh Jombang tidak ada hambatan, tidak hujan, cukup cerah, hanya angin yang juga lumayan kencang tadi. Kemudian ditambahkan tadi informasi masuk oleh Bu Vivis, ini terkait dengan harga telur ayam yang ini juga semakin murah rupanya. Untuk para peternak ini harus memutar otak lagi, karena untuk harga telur ayam juga cukup murah.
0: Betul.
1: Beberapa informasi yang masuk di wilayah Blitar salah satunya, ini harga telur ayam di tingkat peternak turun hingga Rp16.000 per kilogramnya.
0: Nah, ini kalau pemiliknya atau yang pelihara itu kan sekarang bahan untuk makannya juga mahal, Van, kayak jagung itu loh.
1: Naik ini untuk harga telur ayam ras atau telur yang ayam warnanya coklat itu Rp16.000 per kilo. Untuk harga pakan juga terus naik, disampaikan Rp7.500 per kilogramnya. Nah, ini banyak peternak yang juga harus terpaksa menjual hasil telurnya di bawah harga produksi, karena untuk harga dari pakan tinggi, harga telur ini juga semakin murah beberapa waktu terakhir. Dari PMK Blitar ini sudah mengambil langkah untuk memperkuat berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam petelur di wilayah Kabupaten Blitar. Karena harga jual telur yang rendah dan harga pakan yang tinggi ini membuat banyak peternak yang memilih menghentikan dulu untuk usaha ternak ayamnya, karena untuk harga telur ini cukup turun sejak beberapa minggu terakhir di wilayah Kabupaten Blitar. Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harga telur ayam dan juga harga daging ayam ya, ini informasinya turun drastis, Sri Cakra. Harga daging ayam yang biasanya 40 ribuan per kilo, sekarang bisa jadi 25, 26 hingga 29 ribu per kilogram. Bahkan lagi marak banget yang lagi jualan OTR, Sri Cakra. Banyak ini yang lagi jualan, dijual murah begitu, diumumkan di media sosial. Dan kalau untuk harga telur, ini juga dijual dengan harga yang sangat murah. Hal itu disebabkan apa, kami pun juga masih terus mempelajari. Tapi besar kemungkinan ini karena permintaan pasar yang kurang. Yakni ketika di MBG atau makan bergizi gratis yang tidak beroperasional ketika libur ini, nah mereka tidak menarik bahan pangan dari para penjual ya, Jadi akhirnya barang-barang ini kan semuanya membludak ya. Dan ini yang terjadi ketika beberapa SPBG libur, karena anak sekolah kan juga libur. Jadi untuk barang-barang bahan pangan ini ya, semuanya banyak yang dijual dengan harga murah.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krisna. Nah, penjelasan ya terkait dengan Purbaya Yudhisadewa yang menarik pajak untuk para pedagang online. Jadi Purbaya Yudhisadewa memastikan kebijakan pungutan pajak melalui platform marketplace tetap ditargetkan berlaku pada tahun ini, tepatnya pada bulan Juli 2026. Pungutan itu dilakukan dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Menurutnya, kebijakan ini harus dijalankan karena banyak pengusaha offline yang protes kepada dirinya atau kepada Purbaya Yudhisadewa. Menurutnya, pengusaha offline mereka bayar PPN, sementara pedagang online tidak membayar PPN begitu ya. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Temi Satya Permana sebelumnya mengatakan kebijakan ini akan berlaku pada 1 Juli mendatang. Hal ini ditegaskan oleh Temi dalam acara UMKM Insight yang tayang di YouTube Kementerian UMKM. Temi menegaskan pemungutan itu semata untuk menyamakan pemberlakuan pajak antara pedagang online dengan konvensional yang selama ini berbisnis secara fisik. Tarifnya pun tidak berbeda antara pedagang yang menjajakan dagangannya secara daring dengan yang offline. Ingin punya skill yang siap kerja, siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan yang baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Saya ulangi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Iis. Dan untuk Anda yang akan berbagi informasi, monggo kami tunggu update-nya ya. Harga komoditas pangan yang sekarang itu sedang turun, kira-kira apa ini? Termasuk komoditas telur ayam ras ya, yang saat ini menjadi sorotan utama di tengah tren kenaikan harga mayoritas kebutuhan pokok di pasar. Berbanding terbalik dengan barang pokok lainnya yang merangkak naik, harga telur justru mengalami penurunan yang sangat drastis dalam beberapa waktu terakhir. Ada juga yang sempat menambahkan, tidak apa-apa turun dan rugi, kan sudah berbulan-bulan menikmati harga tinggi saat ada MBG. Anggap saja itu subsidi silang kerugian hari ini dengan keuntungan yang sudah diperoleh selama berbulan-bulan lalu. Banyak ya yang menanggapi terkait dengan adanya harga komoditas pangan termasuk telur yang sekarang itu lagi anjlok harganya.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Iis yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Monggo boleh diupdate kembali ya. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-61. Herbal nariah bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Iis, jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 dijadwalkan tiba di tanah air pada hari Rabu 1 Juli 2026 pagi setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Sri Hani, pembimbing ibadah haji kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk, mengatakan seluruh jemaah dalam kondisi sehat menjelang kepulangan. Seluruh koper besar jemaah telah terlebih dahulu diangkut menuju ke bandara. Dan setibanya di Indonesia, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Nganjuk akan langsung diberangkatkan menuju ke pendopo Kabupaten Nganjuk untuk dijemput keluarga. Sementara beberapa petugas haji dan jemaah yang berdomisili di luar Kabupaten Nganjuk akan dijemput langsung dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Trenggalek akhirnya tiba di Pendopo Manggala Praja Nugraha pada hari Minggu 28 Juni 2026 malam. Selengkapnya disampaikan Zen Anissa, Krishna FM, Trenggalek.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Trenggalek, Subkan Hamzah, memastikan seluruh jemaah haji asal Trenggalek yang masih berada di Arab Saudi telah kembali ke Indonesia. Namun ia menyampaikan duka mendalam karena terdapat 3 jemaah asal Trenggalek yang wafat saat menunaikan ibadah haji dan tidak dapat kembali bersama rombongan. Suasana penjemputan di pendopo berlangsung haru dan penuh kebahagiaan. Ratusan anggota keluarga tampak memadati area pendopo untuk menyambut kedatangan para jemaah dengan pelukan dan ucapan syukur. Meski dipadati penjemput, proses penyambutan berlangsung tertib dan kondusif. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Memasuki musim kemarau, PT KAI Daup 7 Madiun mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, rumput, ataupun ilalang di sekitar jalur kereta api. Selengkapnya silakan Sinta, Krishna FM Madiun.
4: Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta, mengingat banyaknya vegetasi kering di sepanjang lintasan rel yang mudah terbakar. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan, aktivitas pembakaran di sekitar rel sangat berbahaya karena dapat menimbulkan asap tebal yang mengganggu pandangan masinis hingga berpotensi memicu insiden fatal. Bahkan jika ditemukan kebakaran di dekat jalur, masinis diwajibkan mengurangi kecepatan atau menghentikan perjalanan kereta demi keselamatan penumpang dan operasional. Sebagai upaya pencegahan, KAI Daup 7 Madiun terus melakukan patroli di titik-titik rawan kebakaran, memberikan sosialisasi kepada warga, serta menyiagakan alat pemadam api ringan atau APAR di pos penjagaan. KAI juga menegaskan tidak akan segan menindak secara hukum pihak yang sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya Sinta melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Polres Bojonegoro memberikan kado istimewa dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan membedah rumah tidak layak huni milik petani warga Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
5: Rumah yang sebelumnya berdinding kayu lapuk dan dalam kondisi memprihatinkan kini dibangun kembali menjadi hunian yang lebih layak dan kokoh. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bersama jajaran pejabat utama Polres meninjau langsung progres pembangunan rumah tersebut. Menurutnya, program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan agar dapat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Selain meninjau pembangunan rumah, Kapolres juga menyerahkan bantuan sosial kepada Paini dan para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan sebagai bentuk apresiasi atas semangat gotong royong. Program RTLH ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Yayasan Budi Luhur di bawah naungan DPD LDII Kabupaten Wonosobo resmi meluncurkan TK Budi Utomo Kampus 2 di Kampung Madusari, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar pada hari Minggu 28 Juni 2026. Selengkapnya silakan Nisa, Krisna FM Wonosobo.
6: Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan gedung baru yang akan digunakan sebagai sarana pendidikan anak usia dini. Camat Kalikajar, Hermawan Animoro mengapresiasi berdirinya TK Budi Utomo Kampus 2 karena dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyukseskan program wajib belajar 13 tahun di wilayahnya. Ia berharap kehadiran lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Budi Luhur, Sri Hermawan mengatakan, lokasi TK yang berada satu kompleks dengan Masjid Al-Munawar dan TPQ Al-Munawar diharapkan dapat membentuk karakter religius anak sejak dini. Selain peresmian gedung, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan mobil operasional dari DPD LDII Kabupaten Wonosobo kepada Yayasan Budi Luhur. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengajak Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya, silakan Amoy, Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan merata bagi masyarakat. Dalam pertemuan bersama jajaran IDI, Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi dalam menjawab berbagai tantangan di sektor kesehatan, mulai dari pemerataan tenaga medis hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kutai Kartanegara. Sementara itu, jajaran IDI menyatakan kesiapan untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah di bidang kesehatan. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah dan organisasi profesi, pembangunan sektor kesehatan di Kutai Kartanegara diharapkan semakin kuat dan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Memasuki masa libur sekolah dan pergantian tahun ajaran baru, Taman Nyawiji Nganjuk menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu bersama. Selengkapnya silakan Caca, Krisna FM Nganjuk.
8: Taman yang berada di pusat kota Nganjuk itu ramai dikunjungi sejak pagi hingga sore karena menawarkan suasana nyaman, berbagai spot foto menarik, dan area bermain anak dengan biaya masuk gratis. Salah seorang pengunjung, Rojab, warga Kecamatan Jatikalen, mengaku sengaja mengajak istri dan kedua anaknya berlibur ke Taman Nyawiji untuk mengisi waktu liburan sekolah. Senada dengan itu, Yenuri, warga Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro, memilih taman tersebut untuk tempat rekreasi karena lokasinya dekat dan tidak memerlukan biaya besar untuk berwisata bersama keluarga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Sujito, mengatakan, Taman Nyawiji memang disiapkan sebagai ruang terbuka hijau sekaligus tempat rekreasi masyarakat. Beragam fasilitas seperti lorong pergola, replika Jaya Stamba, taman bunga, kolam ikan, dan playground anak menjadi daya tarik tersendiri hingga taman itu selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan dan musim liburan sekolah. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 934 Satria Buana Yuda di Kabupaten Pacitan mencetak sejarah sebagai batalion teritorial pembangunan pertama di Indonesia yang berorientasi dirgantara. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
9: Satuan ini membekali para prajuritnya dengan kemampuan para layang, para motor, dan para trike melalui latihan yang dipusatkan di Pangkai Pancerdar Pacitan. Komandan Unit TP 934 Satria Buana Yuda, Letkol Infanteri Dianur Huda mengatakan, penguasaan ruang udara tersebut merupakan bagian dari peningkatan profesionalisme prajurit modern yang adaptif, sekaligus menjadi modal strategis untuk mendukung pengembangan olahraga dirgantara dan potensi wisata di Pacitan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena latihan yang diikuti 11 prajurit pilihan itu dapat diselesaikan dengan prinsip zero accident. Penutupan latihan dirangkaikan dengan kegiatan demonstrasi para layang dan atraksi prajurit yang terbuka untuk masyarakat di kawasan Pantai Pancerdor. Selain menampilkan manuver udara, para prajurit juga menunjukkan berbagai keterampilan, seperti bela diri militer, panahan hingga kalistenik. Sejak berdiri sekitar 3 bulan lalu, Yonif TP934 Satria Buana Yuda juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
10: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM

Iya, tetap hati-hati dimanapun Anda berada ya. Saya Is masih menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Sedulur Cakra BBBD Kabupaten Nganjuk ini mengimbau masyarakat agar lebih waspada terkait dengan kebakaran saat musim kemarau. Ada 5 desa yang berpotensi akan terjadi kekeringan. Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo SSMM Satoner menyampaikan bahwasannya hingga akhir Juni 2026 ini pihaknya belum menerima laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nganjuk. Namun, kondisi cuaca panas dan angin kencang tetap menjadi faktor yang perlu

0: untuk diwaspadai. Menurutnya, kebakaran saat musim kemarau umumnya dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah atau ranting tanpa pengawasan hingga api merembet ke area lain. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan itu juga berpotensi memicu kebakaran. Karenanya, BBBD mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api yang masih nyala, baik saat memasak di rumah maupun ketika beraktivitas di kawasan hutan dan lahan terbuka. Selain ancaman kebakaran, BBBD juga telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Hasil asesmen, sedikitnya ada 5 desa di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk memiliki potensi terdampak kekeringan. Wilayah itu meliputi Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, Desa Gondang di Kecamatan Pace, Desa Ngepung di Kecamatan Lengkong, serta Desa Pule di Kecamatan Jatikalen, Nganjuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga. Jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mas Ngudiatma jalur Kertosono sampai ke arah Jombang. Ini disampaikan sampai Mengkreng masih cukup lancar ketiga arah dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati saja, cukup ramai truk muatan yang banyak melintas untuk malam hari ini. Kemudian dari Pak Asep di kawasan Madiun ke arah Nganjuk sampai di Jalan Raya Saradan arah Kecaruban juga masih lancar. Pak Kukuh di kawasan Warujayang, seputaran pasar Warujayang cukup ramai, harap lebih hati-hati. Ini roda 2, roda 4 dan juga beberapa angkringan banyak dijumpai seputaran pasar Warujayang sehingga lebih hati-hati saja yang melintas. Cukup ramai juga malam ini. Pak Yuda, Prambon Nganjuk ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Cimang 4 Semampir yang arah ke kota masih lancar. Tadi lewat jembatan Jong Biru juga tidak menemui hambatan. Ramai kondisi jalur, truk muatan dengan dimensi besar juga sudah banyak yang melintas yang arah ke Mengkreng ataupun juga yang arah ke Kediri Kota, lebih hati-hati saja. Kemudian satu lagi tadi masuk disampaikan oleh Pak Basuki di seputaran Kertosono arah ke Kecamatan Lengkong. Ini sampai di Pasar Baru Kertosono juga sama, ramai banyak PKL di kanan kiri jalan, lebih hati-hati saja, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo Nganjuk. Jangan lupa bahagia!

Ya, sejagra aparat kepolisian Resor Lamongan membubarkan aksi konvoi liar yang melibatkan puluhan kendaraan roda 2 di Jalan Raya Ngimbang Combang, tepatnya di Desa Sandang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 27 Juni malam. Dalam penindakan itu, petugas mengamankan ada 7 orang beserta 4 unit sepeda motor. Pembubaran dilakukan sekitar jam 9:30 malam setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya iring-iringan sekitar 100 sepeda motor dan dinilai mengganggu ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan lainnya. Operasi pengamanan dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Lamongan, Kompol Budi Santoso, bersama personel gabungan dari Tonhargam Tipnas, POH, Raimas Satsamapta, Polsek Rayon 4 Polres Lamongan, serta dibantu anggota Yon TP22 dan Koramil Ngimbang. Petugas bergerak cepat untuk menghalau rombongan, sehingga situasi dapat dikendalikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, rombongan itu diduga hendak menuju Mapolsek Ngimbang untuk menyampaikan aksi solidaritas terkait penanganan kasus dugaan penganiayaan yang masih dalam proses penyelidikan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan adanya tindakan pembubaran itu. Menurutnya, langkah yang diambil merupakan bentuk respon cepat atas laporan masyarakat sekaligus upaya mencegah potensi konflik dan gangguan Kamtipnas.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Ezra Jakra, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuka perkemahan akhir tahun ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI ke-47 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Dusun Kombo, Desa Sambirjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Mas Gibran datang ke Jombang di hari Senin ini tadi, Senin 29 Juni 2026. Kegiatan pembinaan generasi muda tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari santri dan alumni Pondok Pesantren Gading Mangu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Muhammad tadi mengirimkan video di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, ramai sekali malam hari ini. Untuk Jalan Ahmad Yani mungkin sedang libur sekolah juga, sehingga padat beberapa titik tempat nongkrong sepanjang Jalan Ahmad Yani. Banyak kendaraan terparkir di kanan kiri jalan, nggak sampai mengganggu lalu lintas, cuman harus hati-hati. Ini masih bisa lewat normal karena satu arah masih cukup lebar. Hanya perlu hati-hati karena banyak mobil dan motor terparkir di sebelah kanan kiri jalan sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Cuaca masih aman, tidak ada tanda-tanda hujan. Ini masih cukup ramai juga menjelang jam 9 malam di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Lalu Pak Riono di seputaran Pujon juga menginformasikan, ini tadi sudah mulai dingin. Siang sampai sore cukup cerah, malam ini sudah mulai dingin di wilayah Pujon, Pak Riono tadi yang menyampaikan. Lalu ditambahkan oleh Pak Yitno tadi di Jombang, ini juga sudah mulai dingin malam hari ini. Ikut menambahkan untuk harga ayam potong di Pasar Pon Jombang, ini 1 kilonya di Rp26.000, agak sedikit lebih murah sejak beberapa hari terakhir. Lalu Pak Erwin di kawasan Warujayeng yang ke arah Tulungagung, baru sampai di Kota Kediri, lancar. Ini melintas di Jalan Ahmad Yani ke arah Stadion Brawijaya juga tidak ada hambatan, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesan dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah hampir masuk di jam 9 malam. Waktunya saya, Isatin, dan Alvan Amar yang bertugas di shift siang ini bergeser dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi besok ya, Seru Cakra di jam 6 pagi dalam kondisi yang sehat tentunya ya. Semoga Anda yang masih di perjalanan diberi kelancaran, dan yang sudah di rumah selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Saya akhiri dulu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu

0: dan berkelok ke tengah sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: hancur mencintaimu.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
4: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Maria, sigaret.
1: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Itu tarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Tos lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yuk. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk, sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

0: selawan bu, be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT 2 RW 3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian. Berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sehat.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan.

0: Itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho Pak.
0: Iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah Pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul

Bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Bu, Peh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lingri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Radio Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya.

dari Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari tempat parkir, tempat ganti

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbab Allahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih, dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah salat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kehusuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sepenuhnya menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu akbar fayaqulu Allahu akbar, ya komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik. Bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan. Kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allah mabaid, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah yang kita telah bacakan bersama. yang wajjahtu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi, ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak. Jadi lebih tenang. Jadi lebih bersih karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, ya kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan, ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah, ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti, ya, yang dimulai dengan bacaan, ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik, ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti, ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah. Istiftah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah, ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah, ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini, ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah, ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan bainat takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun, ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati, ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah, gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raka'atin. Inda kulli raka'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya, Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa? Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man shalla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay, ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, Alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, man, salat salatan. Ya, tadi saya uraikan kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari
2: Saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu alil fardiyatil ammiyah. Jadi kan isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana," itu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok yang fardu, ya 2, 4, 4, 3, 4. Ya subuh 2, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya bi ummil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an, Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, kan? Ummul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat enggak lewat intinya, enggak buka pintu, enggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas bluk ke bawah, kan enggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Lihat. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang kata Nabi SAW nggak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini nggak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'alil imam li yutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Ke sini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent ya, faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar ya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib, misalnya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Nah, apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar itu lebih aneh Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya makanya kalau anda salat sir silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Ah, dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi, ah ini poinnya, ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata, saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-shalah ya, qasamtu salata, qasamtu as-shalah ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya nanti terusan hadisnya Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Ya, ghairu tamam. Khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi. Dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, membuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita, kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya, awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hambaku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hambaku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hambaku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'adzim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、追いかけのかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: Kumpulan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026 di penghujung bulan ya. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, dalam satu jam ke depan, kita bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas, serta kondisi cuaca. Dan mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan di jalur yang Anda lalui, boleh juga disampaikan agar bisa jadi informasi juga bagi seluruh cakra yang lainnya. Di ruang gatekeeper, saya dibantu Alfanama dan juga Isatin. Anda bisa langsung hubungi gatekeeper di 0852-9001-1061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, Seteru Cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Pagi hari ini jam 6 lebih 6 ya, Studio Cakra, kalau di sekitaran Studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, cuaca cukup cerah. Sementara itu untuk arus lalu lintas di jalur penghubung antara Kecamatan Ngeronggot dengan Kecamatan Tanjung Anom yang ke arah Warujayang ini cukup lengang, mengingat ini juga masih musim liburan ya. Biasanya kalau di sini ramainya adalah karena anak-anak yang berangkat sekolah. Dan karena ini masih musim liburan, mungkin di jalur utama atau jalur-jalur yang menuju ke tempat wisata ini cukup ramai ya. Ini biasanya rombongan bis ini. Rombongan bis, rombongan kereta kelinci gitu ya. Ini banyak melintas. Maka lebih waspada dan hati-hati saja untuk Anda yang sedang di perjalanan. Cek informasi ke Gatekeeper is
1: akhir bulan Juni 2026 ini ditutup dengan harga telur dan juga harga daging ayam yang cukup murah begitu. Mm-hmm. Ini untuk harga telur ayam ras di harga Rp22.000 per kilogramnya.
0: Okay.
1: Lalu kalau untuk daging ayam ras itu Rp26.000 sampai dengan Rp28.000 per kilogramnya. Mm. Nah kalau daging ayam biasanya itu bisa menyentuh 30 lebih ya, 35 hingga 40. Nah kalau untuk saat ini di harga Rp25.000 sampai dengan Rp28.000-an saja. Informasi di ruang gatekeeper yang masuk, Pak Heri Purnomo tadi mengirimkan sebuah foto dan juga keterangan. Saya sekarang itu umur 54 tahun baru tahu kalau ada jalur Pare Papar dulu.
0: Oh.
1: Ini jalur apa itu? Kereta api itu loh Bu. Karena di situ ada plang dengan tulisan KAI atau tanah miliknya PT Kereta Api Indonesia Persero.
0: Oke.
1: Apakah betul begitu, Sri Jakra? Kalau saya tahunya yang di Sambirejo, arah Sambirejo.
0: Ya,
1: jadi
0: Pare,
1: simpang
0: 4, arah Jombang.
1: Arah ke Jombang ya. Itu ada, dan yang arah ke Kediri itu juga ada. Masih ada kayak apa?
0: Besinya ya?
1: Masih ada. Kadang masih kayak kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang di Pare arah Papar atau Papar Pare ini saya belum tahu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Anji, perjalanan pagi ini sudah melintas sekitaran jalur Mojokerto Kota, masih aman, tidak ada hambatan. Pak Farih tadi juga menginformasikan ini sudah nyampe sekitaran Kertosono, depannya Pasar Kertosono agak ramai juga, banyakkan kendaraan roda 2. Cuaca hari ini sudah sangat cerah, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, secara umum cuaca masih cerah ya, meliputi wilayah Nganjuk, wilayah Kediri, wilayah Jombang, dan mungkin beberapa wilayah lainnya. Nah, tapi sejauh ini yang jadi masalah itu bukan panasnya ya, tapi anginnya. Terutama di wilayah Nganjuk, angin cukup kencang. Nah ini Seru Cakra yang misalnya melintas di jalur yang kiri kanannya itu pematang sawah gitu ya. Kayak di Baron, lalu juga di Sukomoro. Itu biasanya angin juga cenderung lebih kencang. Yang pakai mobil mah aman, tapi kalau yang pakai sepeda motor, ini kadang kalau anginnya terlalu kencang ini juga cukup mengganggu gitu ya. Nah ini yang perlu diantisipasi adalah angin kalau Anda masuk wilayah Nganjuk. Mungkin kalau di wilayah Jombang angin tidak terlalu kencang ya, begitupun di wilayah Kediri. Tapi dengan di beberapa perbatasan, seperti katakan di Purwasri, di Mengkreng gitu ya. Lalu juga di kawasan Jatikalen yang perbatasan dengan Jombang. Jadi biasanya juga masih kena angin dari Nganjuk. Nah ini perlu diwaspadai saja. Moga sambil berbagi informasi Seru Cakra yang sudah melintas di jalur-jalur utama perbatasan antara Kediri dengan Nganjuk, Jombang dengan Nganjuk, Bojonegoro dengan Nganjuk, Madiun dengan Nganjuk, bisa disampaikan untuk update-nya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061.

0: Ya kalau saya lihat dari si ini ya, seluruh cakra, perakiraan cuaca dari kawan-kawan yang ada di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Ini tadi saya akses sekitar jam 6 lebih 15. Di kawasan Nganjuk secara umum cuaca akan didominasi cerah dan cerah berawan. Mulai dari wilayah barat di wilayah Wilangan, lalu Bagor, semuanya cerah berawan. Sampai ke wilayah Nganjuk Kota dan di wilayah utara seperti di Rejoso, lalu di Ngluyu, di Lengkong, semuanya juga didominasi cerah berawan. Lalu di wilayah selatan ya, seperti di Sawahan, Ngetos, Loceret, lalu sampai dengan Pace, Tanjung Anom, Prambon, Ngeronggot, sama juga semuanya cerah berawan. Mulai dari jam 7 pagi sampai dengan sore hari nanti. Tapi tetap yang perlu diwaspadai adalah angin yang cukup kencang, karena juga Nganjuk ini secara geografis gitu ya, cukup unik, berbeda dengan daerah lain sehingga anginnya cukup kencang. Nah, untuk update cuaca di daerah lain bisa Anda sampaikan seluruh cakra untuk saat ini seperti apa di 0852 9001061. Gatekeeper is...
1: Ya, pada akhirnya Kementerian Pertahanan, Kemenhan, resmi menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang dipersiapkan menjadi calon pengelola koperasi Desa Merah Putih. Sebagai pengganti dari Latsarmil itu, Kemenhan mengubah pendekatan pelatihan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola koperasi. Hal itu disampaikan oleh Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan. Perubahan itu merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, setelah adanya insiden meninggalnya 5 peserta selama mengikuti program pelatihan Latsarmil. Menurutnya, evaluasi itu diikuti dengan penyesuaian materi pelatihan. Berbagai aktivitas yang bersifat teknis maupun taktis militer akan dikurangi, termasuk seperti latihan menembak yang tidak lagi menjadi bagian dari program pembekalan. Kemenhan saat ini mengarahkan untuk program pelatihan memperkuat kompetensi peserta sebagai calon manajer koperasi melalui pengembangan karakter, disiplin, kepemimpinan, kerjasama tim, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, dan kemampuan manajerial. Selain perubahan kurikulum, Kemenhan juga memastikan aspek kesehatan peserta menjadi prioritas utama agar proses pendidikan berlangsung aman dan tertib, serta tidak ada lagi korban jiwa dalam pelatihan tersebut. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Adi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
6: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Seluruh Cakra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan bahwa paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah pada semester 2 2026 merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global. Kodari mengatakan stimulus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendongkrak konsumsi domestik dan pada akhirnya mampu menopang pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini. Dia merinci jumlah stimulus bagi masyarakat di semester 2 tahun ini, yakni pertama ada diskon tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30% pada masa periode libur sekolah dan juga libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif lain berupa pembebasan tarif jasa pelabuhan bagi transportasi penyeberangan dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP bagi transportasi udara di periode yang sama. Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek

terdampak PHK. Menurut Kodari, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas peluang kerja. Tidak hanya bagi masyarakat, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha agar kegiatan operasional mereka tetap berjalan optimal di tengah gejolak global. Selain itu, insentif untuk dunia usaha juga bertujuan untuk menekan biaya produksi serta mencegah kenaikan harga barang konsumsi yang lebih luas. Kodari menjelaskan dukungan tersebut diberikan melalui fasilitas bea masuk 0% atas impor LPG bagi industri petrokimia dan impor bahan baku plastik. Selain itu, menurut Kodari, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif melalui tarif khusus pajak penghasilan atau PPH final sebesar 1,5% bagi para penulis.

Ya, masih kami tunggu informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang melintas di jalur-jalur utama ya. Bisa disampaikan di sepanjang Wilangan sampai dengan Mekreng atau mungkin di sepanjang Rejoso yang berbatasan dengan Bojonegoro sampai dengan wilayah Pace Nganjuk seperti apa. Bisa terus Anda sampaikan update-nya di 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime. Herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffea arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Instruktur Cakra Perum Bulog membuka peluang memperluas ekspor beras ke sejumlah negara setelah produksi beras Indonesia meningkat dan disebut menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN berdasarkan laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan tingginya produksi gabah petani menjadi momentum bagi Bulog untuk meningkatkan penyerapan sekaligus memperluas pasar ekspor. Hingga 29 Juni 2026, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton atau sekitar 80% dari target penyerapan beras pengadaan sebanyak 4 juta ton. Menurut Rizal, dengan sisa waktu 6 bulan hingga akhir tahun, realisasi penyerapan berpotensi melampaui target. Rizal mengatakan tingginya serapan tersebut perlu diimbangi dengan penyaluran, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun melalui ekspor. Menurutnya, Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama dengan potensi ekspor mencapai 500 ribu ton. Dalam waktu dekat, Bulog akan melakukan pembahasan lanjutan dengan pemerintah Malaysia untuk menyepakati harga. Selain Malaysia, Bulog juga melihat peluang ekspor ke Uni Emirat Arab. Rizal menyebut negara tersebut menyampaikan kebutuhan sekitar 50 ribu ton beras per bulan atau setara 600 ribu ton dalam setahun. Tak hanya itu, Bulog juga menjajaki potensi ekspor ke Singapura, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti laporan Outlook Pertanian Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia terkait potensi penurunan produksi beras dunia karena dampak El Nino. Amran menyebut di tengah potensi penurunan ini, Indonesia masih mencatatkan kenaikan produksi, bahkan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Mengutip laporan terbaru FAO, menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia pada 2026. Dalam laporan itu, FAO memproyeksi produksi beras dunia pada 2026 sampai 2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Kementerian Pertanian mencatat ini merupakan koreksi pertama setelah dunia setelah dua musim panen rekor berturut-turut. FAO juga memproyeksi produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024-2025. Dengan capaian ini, Indonesia kini bertengger sebagai produsen beras keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi salah satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung. FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1% menjadi 21,8 juta ton. Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2% atau merupakan panen terendahnya dalam 4 tahun terakhir. Sementara itu produksi Brazil merosot hingga 12,9%. Kamboja sebagai pemasok penting di kawasan juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8%.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun, sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, musim kemarau banyak insiden kebakaran seperti yang terjadi kemarin siang di kawasan Kunjang Kediri, tepatnya itu di Jalan Brigjen Katamso, Dusun Mangu, Desa Kapi. Ini untuk informasinya yang terbakar adalah lahan tebu yang mana diduga berasal dari aktivitas pembakaran daun tebu kering yang tidak disertai upaya isolasi sehingga cepat merambat ke lahan yang siap dipanen. Laporan masuk ke rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri Pos Pare itu sekitar jam 11 siang, lalu langsung lanjut ke lokasi dan butuh waktu yang cukup lama, yakni 4,5 jam untuk melakukan pemadaman. Tidak hanya dari unsur damkar saja, dari rekan-rekan Polsek Kunjang juga hadir di lokasi untuk membantu menyeterilkan lokasi. Kemudian untuk informasi traffic bagi hari ini, ada Bapak Husen tadi di sekitaran jalur atau Jalan Barito masih aman, tidak ada hambatan. Pak Aribowo udah sepagi ini sejuk dan segar sekali di kawasan Gamping Rowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Kang Zen, pagi yang sudah beres sana sini, enaknya ngapain ya lo? Enaknya nongkrong sih, tapi kok enggak itu ya, workout ya pagi ini atau
0: tumben? Oh iya, tumben enggak olahraga biasanya. Nah, udah ya. Di TPW kalau enggak gitu di Ayani.
1: Nah, ini Kang Zen hari ini enggak ada olahraga atau memang jadwalnya di rumah saja untuk beres-beres, lalu juga karena tadi kata beliau beres sana sini, enaknya harus ngapain? Sarapan dulu lah Kang Zen, nanti biar aktivitas selanjutnya bisa lancar, Mahbu.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Yusru Cakra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari, menegaskan bahwa pembangunan 1.151 km jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi mendorong pemerataan ekonomi hingga pelosok. Pembangunan yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tapi menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa yang selama ini jarang tersentuh. Dan pemerintah ingin memastikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara. Kodari mengatakan pembangunan jalan daerah yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu merupakan langkah nyata pemerintah untuk membuka akses ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kodari, pembangunan tersebut berlandaskan instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Kodari menilai pembangunan jalan di 37 provinsi itu menjadi pesan bahwa pembangunan pada era pemerintahan saat ini bersifat inklusif dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Kodari mengatakan infrastruktur jalan menjadi peran penting sebagai urat nadi perekonomian rakyat karena menghubungkan sentra produksi pertanian di desa dengan masyarakat sebagai konsumen. Menurut Kodari, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hasil panen yang rusak akibat akses jalan yang buruk maupun distribusi energi dan air bersih yang terhambat karena jalur transportasi terputus. Kodari menambahkan, peresmian jalan daerah sepanjang 1.151 km tersebut menjadi bukti bahwa berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi ketika seluruh elemen bangsa bersatu dan bergerak bersama.

101,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini itu malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya, jadi kan paling gampang itu handphone. Dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online, media
1: media sosial.
0: Belum lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
1: 401 LPS?
0: Ya, 401, enggak LP seluruhnya.
1: LP? Oke.
0: LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus terang data kami ini bertambah sekitar mungkin sekitar 10 LP ya, radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
1: Oke.
0: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyebutkannya di situ.
1: Okay.
0: Artinya radio ini masih dipercaya seperti itu.
1: Baik Pak Ros Nindar Prio Eko Raharjo, komisioner dan sekaligus koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Timur, terkait sinergi KPID Jawa Timur dalam pendampingan radio yang sedang mengalami disrupsi.